0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak ngau YFM.
1: 5 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Ya, lagi sekolah syalai ngau kami penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita hari tu. Tentu ya tuan nak diri aja ada cah.
1: Ya, selamat pagi Mel.
3: Selamat pagi Kentun. Nak berita pagi tu?
1: Lain bunyi sama kan. Kentun. Saya kayak Kenti Uti Kentun.
2: Ya kan ngau bunyi kantian saya minggu pagi tu.
3: Ya, nya lawan tanda-tanda nya singaruk bayak deh aneh.
2: Ya sih ya. Maya tu si benang benar deh utai nyong kuda utai mau perut di to. Okay, jadi ya pagi itu melengkian lah. Kita berarti ke nanti bawa mata aku benda-bendanya tu kira hari mata aja aku. Oh. Bakap sih kurang mimit sebuah pedaku pedaku tu kasar. Di puak ke negeri kucing kita pagi itu.
3: Ya, nanti dia saya kaku pagi tu desem, bakal di luar konti kita, nanti bakal 2-3 hari tu ke udah, nanti kita pansut, mesti berasai berpedik mata kita, hidung kita pun pedis ke kena ke kan seput.
2: Oh, ya, yang seputnya. Seput.
3: Pagi tu bisi munyi kenuan tadi, bisi kira ke bisi kurang mimit, laban maya aku kenurut gawak pagi tadi, ne, bisi bekau bekau hujan bak jalai deh. Oh. Laban malam tadi, kita jenak tindu, ada ninga bunyi hujan, pagi tadi nurut, pada jalai deh basah deh. Kanya kini sebut itu tadi ya besi kurang bimit pagi to.
2: Ya, amatnya leban nanti di prati punya kereta dari aku tadi cak. Tama pangsu ada kereta lebar punya tama gak kunci besi boleh nyintak seput bimit. Lama tu saya kena tekan dada nanti aku.
3: Ya betul.
1: Ya, jadi matang aku besi hujan bimit tang nak lama lah.
2: Yang kali tadi bengkang leban besi pernah berita mendak ke sida dekat berengkang kemenya hujan bengkar 3 hari bulan. Jadi itu efek yang saya kuasa cak. Harap ke besi surut gitu melaban citi pengirau nanti kumpul deh ya. Minggu baru nembiak ke sekolah.
3: Iya betul.
2: Nggak kembiak lu pelajar ya kalau baginya mau jauh jauh tahun tu, tinya mau terjanggal nangi mai kalau bagi sila ya kekang ambil proses PM ke tahun tu.
1: Betul betul. Betul. Yeah. Banyak gaya minggu tu nah nembiak kemisi sekolah sebuah tu balat.
2: Tahu lah banyak kira dah dalam sejul sila rileak menya. Nggak kerileak kalau lama lama takut mai aku. Oh. Rileak kalau lama aku nanti rileak kalau lama ikut tumbuh.
1: Lama lah. Sebalah apa indah pun tu sehati ya.
2: Ya mah.
1: Kita nemu mesai nyawa labannya. Jaku pasal nak pagi tu cerita kita buat SSL tu.
2: Ya.
1: Namanya kadanya lah orang laki lebih hegi. Lebih banyak sedak ke buan ke balah nak tu. Kalau nak sedak ya danu ini tuai. Tajapan namanya ngasai kediri tadi udah betul tu itu kerjanya tadi. Anak dah beri gari, beri makai, beri mandi, lagi kena anak orang.
2: Ya, ya, mama. Lepas nanti bersebut lelaki ke bebuan tu, Cak.
1: Oh.
2: Mission lelaki tu senang. Anak kenyang, anak cukup tidur,
1: ngapain
2: enggak nusulu, anak nanya, Pak. Pak lelaki, tanya udah komplit.
1: Oh.
2: Lengkap megang nak. Entang tiba kita Indonesia ke layan mimit pada aku melau.
1: Betul kan Yamin?
3: Bisa betul, bisa enggak.
2: Ya kena
3: aja kamu. Ya kena aja. Ya ada keadaan korang itu tadi. Nanti bakal di rumah. Nak kisah itu tadi. Nanti bakal aku. Aku itu tadi. Nanti berkira mai ke tari kena anak itu tadi. Nanti pindah itu tadi. Berumah itu bisa kita nyanyi. Nanti hari malam. Nanti hari malam nanti bakal apa sih dah ya. Nanti malam aku sikit ngasuh anakku ngena tancuk panjang nanti tindok malam laban celat deh anak tu tadi nanti sudah ibu puak dia nemu mana mian nanti ya dani pagi sikit tadi nanti ngelali ya puak puak kediri ya kediri nanti bakal apa sih dah ya tajuk pandai uliah tajuk putuh ke bakal boxernya asal kena nak ni dekat bakanya nanti bakaku
1: asal tancut
3: aja asal tancut aja deh nanti bakaku segi mesti tancut panjang nanti malam hari nanti apa yang sedaya nak tancut tadi banyak tahu banyak ada yang masalah
2: betul aku yukong apa hidayah bukan macam bukannya kita dengan suara kita tu keganjang tino pak tancut ya
1: banyak lah tadi dilema ya
3: ya ukai laban ina itu tadi demo ane itu lagi lalu melukau tindak dia celap lagi apa yang sedaknya jenis mah tindak inai sedak tu lagi bisa angkat kemik semua terdani mada anak yang melukau badia yang ngebab ke puak lapan nemu puak je segi nak ngelalian ya
2: aku kayak kenyakal di kari tumil ya bah kami laki siti generasi nembiak dia tu generasi nembiak nakal celap nak tanangan aku tadi aku kalah kagai main anak aku ngagain dua siti tu tadi nurnya nakal penyelap apa pagi aku mulai nyo dua lapis puak kena aku kumbuk dia bah malam bah bedem betul mainnya pada aku nak aku sambo jangan kang kak nene nama boleh apa perlu lagi
1: iyalah yang tadi anak kita nak sama agak bisik kena kal kan
3: ya
1: alasan orang sida indah itulah tajak ban anak yang tadi segi dah meruan bertancut nadanya dah bertancut
2: apa yang dah jam kita ini enggak kemudian kena tancut pandak kadang-kadang kena tancut pandak nanti ke patung pandak raga mesti kata pandak puas ok jadi bisik nak dilema kena jadi begitu utai ke asai kita ke laki itu tadi
1: udah betul
2: dah betul udah keman tang bahas kita indah oh salahnya bedah nak tahu kan biar kena tahu pos ok komen kita ke pagi tu SSL semua salah laki
1: lagu Ari Shazlina Baby merindang kita pagi tu
2: terus asuk lesa lai trio pagi SSL.

0: Statistik mandang kepenusah babadi bak jalan alun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah diterima tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh diterima boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemaduk nyirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Okay, SSL pagi hari 4 tu bakal selama tim apa kibian dan ni kena.
1: Ya, saya ku banyak bala tim apa kibian pagi tu ya. Dan ni ngau hati kergaca.
0: Ya, nama hal
1: hari 4 tu kita mesti berada hut kita lelaki mesti kuat.
2: Nama mesti hari 4 aja.
1: Laban nak nemu aku ke buah laban hari 4 tu laki tu mesti kepada diri kini nyebut tu siku laki ke menonjol laban hari 5 hari 6 hari minggu mesti kak dikontrol ya.
2: Kena kontrol ya ujung minggu
1: laban nanti ya salah step hari 4 hari 5 hari 6 hari minggu hancur program.
2: Nanti apa nama tu apa orang Cina deh pengarap saya dari hari 4 tu nama deh
0: oh biar
2: Nama
0: hal dah ni.
2: Nanti dalam jago Cina 4 to
0: su.
2: Arti ya dai.
0: Kyo.
1: Kyo.
2: Out.
1: Dan jadi aku buat laki tu hari 4 yang mesti kali lagi ngaji ketemu Kyo dah. Salah step hari 4 Kyo hari 5 hari 6 seminggu nak arti.
0: Okey, cerita kita Mbak SSL pagi tu. Pasal orang lelaki itu ke danau maya buan anak ada di rumah. Tak japan dah enggak pengmaduan lah lah nak.
1: Jadi bah Klimen ugan ke pagi tu cak. Bah penemu yang punya di orang ya kebebuan ya. Nanti datai ke ginti atau ke ship ya bebuan ko ya.
0: Okey.
1: Aiba ya. Ya kepentingan mamat anak nak nyaba kak ya niki pun surai berjelangkit belah TV niki nampuk dari petayis nadai ngawa asal mea nak nyaba arti ya sukses mea pengawak sarinya mese ganyak ya.
2: Ya kenika berjaya ya gimana nak ne dan mesti maya anti maya aku pelabak ke maya nyak kebuan tadi ke bala yang ada di rumah pelabak ke nanti ya pelai ke rumah pelabak ke maka tengke pecah rumah. Lama yang berjaya gitu nanek deh.
1: Ah, entah nanti bah kami lakinya me pemujur deh. Kini buat beribuan karena aku rasa ke Siti jauh tak kenangi aku deh. Tapi maya leban indah aku selalu kami nak yang anak aku. Lebih maya mak aku si pengawak bukai bunga aku tanya. Bunda aku sampai dalam makian tiak aku deh. Anda nanya ni nenek ni nenek. Lebihnya soalan cuma mas. Lebih nanti dia nanya ni nenek ayam matanya nanti kalah buahnya.
0: Anda tawar lah.
1: Anda tawar. Benar mungkin ngelimpau ya nyak kadang. Bunda ya maya ya rindang main titua lak main titua. Ya rindang nyuntir ini lak. Anda sanjak putek pasut bermulanya ya ni nenek. Tiap mana orang bukainya ni mak si nyebut ni mak tu sati ya bala laki ya seko dia pihak gue cak
0: gede nanya ni mak
1: next
0: okay kita visit Madam Cat Arita Tau pagi tu cerita pasal topik kita itu pagi itu ku ingat ke petuai ku kuno ke ya dasuah ya buan anak ya maya umur anak 2 tahun coba ya bisi pengawak lebih mayanya pengawak biro induk lah kali ya pulih ke rumah pedak ya anak ya benon tindu tindu anak yang mana tang malik ke atas anak yang kena helmet musikal tindu kena helmet musikal tanya ya sanu nama hal nya tinduk kena helmet basikal laki yang dah kia nangi ke ngai kepala ait pantuk berdinding ya ku meri helmet ya saya tang saya ku cover laki ya cover nah saya ku anak ya benar pemain tertidur saya ku lah
1: entah bisi ke cak tu baru-baru tu cak kini buat tu tadi menantu kaban aku ya tu tadi anak ya tu tadi anak induk cak anak tu tadi kira becik ke klinik mana jadi ya tu tadi kira ngebas kia lelengah aku ucok. Ni amin sekali menantu ngucok pula menantu ucok yang benar kena helmet.
0: Tanya tidur kak? Tidur.
1: Nanti tidur aja. Bermain tambah helmet. Nama kebuahnya nyet-nyet dia tanya ke ya. Nama kebuah ni masuk ke tupi. Ngai kepala yang mensual.
0: Betul lah. Safety first.
1: Safety
0: kita,
1: first.
0: Lepas kami laki itu. Safety je pemadu namanya penting nak.
1: Nama kena dengan mata ke deh. Kau kena nanya aku cita cita. Nama kena dengan mata ke deh. Biar dia ni mukanya tahu ilap mimet. Jadi sebetul palaknya lagi. Lepas seraya aku biar aku cak menantunya jari belum pegang joystick cak.
0: Yeah.
1: Main PS5.
0: Benar-benar si buah.
1: Benar si buah. Mesti urusan masing-masing. Jadi yang ngai fokus ya te kacau ngai kana itu pantau lu nyaba pasuak ke helmet.
0: Betul lah nya.
2: Ya, Siti gitu tuan. Engkau ya tu tadi ngai ngelara anak ane ya tu tadi deh. Ngai kelegian ti dirara lagi alu ngekal nyabe lagi. Ya lah kan. Alu lah ke aja menya tadi.
1: Ya mai, gabannya tadi pole ke cita ku tadi labanti dah dirara. Kami ke laki lara nak. Ya udah buka ya. Mami, ujung lagi bilang ke mami, nanda dia, mami ikan giga besairal ujung lebatnya.
0: Kira, daddy lagi, giga ke mami.
1: Tipun, mendidih dia tu, pergi pulai, jangan pergi pulai, nyak ngai kau mami.
2: Okay, kita bisi mami nini tu, kaya nanti baku, kaya nanda lah tentu irau ambil sama ngasai berkeni sidak lelaki beribun kaya. Kadang kita induk pun ke me time ke dirimpu kaya, laban ukai semua gak tu se. Nyaga balanek ti sida ukai jenis ke kelalu mancau kia dani beri tusu mandi makai tinduak kia kita semina ngemata kaja kia teng utai ti ngirau kia ianya kerasa berumah segi temera kia laba lelaki beribun sida ia fokus siti haja kia nadai dah mungkin kia berkemas bersumai malau utai berdapur kia madah nadai hari nyaga anek jak kerja sarito ko jaku nyawutnya aja jadi kelasan kia kebenda ya laban ngai nadai nemu bagi utai kepatut dia kerja ko ya.
1: Oh, lama laki tu kami sikit bangsa ke silia ni cak. Nanti silia mesti ke fokus. Ya. Ya nak kerja utai mati tasking laban ya fokus pas siti utai dia. Ya.
2: Munyi ke kita yang lama tu ba SSL mega, relaki tu tadi, sida ya nak uliah kerja pengawal mati tasking tadi. Fokus ke siti ja. Munyi ke kita sebab tu ya dah berapi. Berapi ja nak uliah masa pinggai.
0: Oh, nak uli. Entah aku takut pinggai lagi tamat langkah kali. Pinggainya kena sumah lagi.
1: Salah lagi umur tu gumbe biji. Oh. Umur jadi biji. Kena mah. Tapi siti tak tanya aku bari tu umel eh di ke jadi indai deh. Ketika lebu mai ditinggal ke budak di ngau apa ya ke diri di sini mau pulang. Semuanya jam 20-nya. Bisa pengirau kena hati dia tinggal ke anak-anak diri ngopai aja.
2: Oh. Aku nanti bala kumpul deh Tun Ken. Nanti irau ku lawan apa yang sedaya tu mentas nge sedaya. Minak nyak tadi meh rumah maka teka pecah.
1: Oh. Lawan bisa sekedar kes tu tadi sekedar inai cak lawan ya. Nanti warap ingat ke laki ya ke diri cak. Biar ya nganjuang indah ya atau kentua tadi telepon dulu. Mak aku dari rumah tulung apa yang sanuk tu. Pokoknya nulung apa sanuk jaga anak cak. Nulung mata apa yang sanuk jaga anak.
0: Ya, ya. Monitor, monitor. Jadi mandur lah.
1: Mesti kena nyus pun meja ke sikun.
2: Tanya apa tadi si tiga orang laki tadi aku nak nak ngomai semua tadi bisik. Baka bala kumpul meh nanti baka ya ngomai anak itu ke pasar deh nanti baka kita traveling. Pasar bala anak tu. Nganyo gambar. Padahal dia gari anak dia nurun ke gereja ke pasar gari kena tindu. Nanti dia di rumah gari ke pasar kena anak ajak ke si tiga masalah lelaki
1: tu. Nya lagi aku nyawa tu semuanya kita berperinang dulu pagi tu ni cak.
0: Ya, kita belasih lagu Ori Joni Aman tu. Nak rangka pengerindu.
1: Oh, jadi kita ke apa itu segini rangka cak. Semua tu pukul rata megang.
2: Kira ke 70% ngagak rindu mana? Apa bunga?

0: Kes culik tak kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Ti ngumpan sidak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Yo!
2: Wuih, nak mau tanya.
1: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang untuk ngemalan.
1: Bah, yo, amat genong. Haram, nupuk tu ah.
2: Eh, ada eh. Terperun yang kedini kau minta sponsor eh.
3: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tak

0: Lagi apa isu bala nak nuruan ke pasar kena baju tinduan.
1: Ya. Yeah. Lalu bala kita laki anang baco-baco lebih banyak bibuan. Saja apa begitu yang penting anak berjalan.
0: Oh.
1: Tang nanti bah kita memang ke buah gari anak tu penting mai lebih banyak pansur pasar ni boleh ni boleh kita jumpa ke supermarket kan.
0: Yeah.
1: Kita pun mesti gak kesemat nang ngai kita cencan nincai kena. Entang kadang-kadang ngalu ngagai kedai spia perumahan dia aja. Kedai perumahan napa tu dia ngasuh anak dia kena seluar jin kasut belilah belilap. Ngalu beli sayur japan.
2: Nanti bakal kena tanjut ya kena udah kena luya kurang. Ngai ke tu mana anak tu nyau kena tanjut tajak payah ngagai kedai semer rumahnya de ken ngetun. Semer rumah mesti kita ke kena tanjut ke semat mimit orang ke medak kita. Ha lagi bakal inai atau lecik-lecik pada anak orang lagi nyau. Maka nama.
0: Anak dah betul mesti inai tanyak gi. Namanya kini mana? Peperak gi dia orang.
2: Inai ke jadi mengemaji aja kerana anaknya perpera hanya terkengai dengan kita.
0: Wah, wow. Psikologik dia.
1: Anak tu entity instrument kinaya.
2: Ya, okay nama lagi. Lagi anti anak tu perpera dari inai tu ia tu tadi bergaya kurang. Kumai orang nak kene ke nak utamakan anak tu tadi nak kirokan anak kurang nak kirokan anak.
1: Ia jang mengemaji anak.
2: Ia jang ngantap out ngantap si duit anak nolan itu kurang hanya terkengai dengan kami no.
1: Tang pada mati di mela. Jadi nanti mesti pengirau kan nanti semua kejaku deh. Bahkan anak kita tu berkaya, berjalan ngapa ya. Tidak tega balai ini tu, lama kegagiat deh. Rindu pada anak kita terkiut kena gari kemana. Mesti ya kan mencek kuyuk deh. Ini udah mencek kuyuk. Nah mesti ya kan berandau ngapa ya yang ke kuyuk.
0: Nah ngawal berandau aja. Nah yang lu mencek kuyuk apa ya.
1: Irau pak setang teh kejar.
2: Nah kak ke dia tu. Nah pengalaman kia aku. Minta jauh lah. Anak pun dah selesai.
0: Saya guna email tu anak ya garik mana-mana. Apa yang kena cepuntung dia asuh ya.
1: Dia mana-mana ni. Anak garik mana? Anak garik mana?
2: Dan ke kita nak nemu ga anak ngapai tu ke seputi yang kekini ni. Lagi aku nyasat pula lagi.
0: Tanya ada bunga. Mesti nak kalau orang namanya mencet kuyuk didi ni.
2: Mesti nak reno kalau renang ke didi dia. Mayan dia berjalan ke didi.
0: Cara sia kawan.
1: Okey, selamat pagi mengenai peningat kita ya pagi tu kita bisi jenikel Johan anang nak nyerai maya menua di tuntung penangkap Sabtu. Oh nyuk kasih nyuk cerita sab gitu. Jadi nanti komen laban anak udah umur 30 lebih ya nanti utek ada ibuan gika pernah beban kana tidak ya mi sebentang nanti akini beban kucuk lagi ke cara tu
0: ya selamatnya nah bertuai lagi ke
1: ya.
0: Okey, kita bisa Indi Niten dari Selangau begitu. Aku kala danu ini tuai ku laban meri anak ku mandi 2 minit ja aku ya.
1: Hai
0: lama 2 minit nya nah
1: aku
0: kan kita cuma igi igi 3 minit nah. Laban baik ya aku ya. Asal anak dah basah, buak dah basuh semua, enggak sabun mimit, dah kendas. Itu lah aku ya. Nge bini ko, kuno ku ya. Nanti dah meri anak mesti setengah jam lebih mandi. Seluah ya aku ya. Yang bagai tenuci kereta berkawas. Yang tenuci kereta ke, yang meri anak mandi dalamnya aku. Nya ya, enggak sabar, confused. Bakal dia berapa lama dia meri anak dia mandi?
2: Nanti bakal aku nanti lama kan nanti bakal aku deh. Nanti bakal anak mit sekejap gigi ke meri mandi.
1: Nama mandi tu mesti kira minit kira sikit enggak.
2: Nanti bakal baby suba engkau amat lama ke meri mandi deh. Nama baby kita ikat bakal kadai meri mandi deh. Nanti hanya ada besar dia tu. Sampo di pala ya, lu unsur di sabun tubuh ya, lu tanya-tanya ha. Mulai ngenting aku. Aku nak nemu inai kebuka yang tiba aku. Nada lama meh.
0: Ini kita main anunya yang namanya itiat kuning.
2: Nada lama rumah aku. Nada kula.
1: Nanti bakal skill aku. Nanti aku beranak kemandi. Lain enggak ngerti aku. Kau bakal sadu mimin. Oke first nama gaduh.
0: Berus kawat. Kawat lah. Tama alam bilang
1: adik.
0: Ongkom. Engkau tetap kawat lo.
1: Abros gigi ya, abros gigi. Asal dah pupuk, basuh. Tanya buka paip, buka mandi. Udah basah buah, udah shampoo, shampoo lama aku kelirik cak.
0: Oh yang pu.
1: Ang ngerjau tanya kelirik megang.
0: Oh sikit lah kelirik kelirik lah.
1: Lah aku kelirik.
0: Okey kelirik aku nemu.
1: Udah kelirik udah nemu. Udah megang, udah okey sabun semua udah dah. Okey udah. Dah asuhnya ngelap tubuh diri. Dan datanya bayi ini enak mam ya pai ditogi si sabun membuat.
2: Apa ya buat apa ya si sabun?
1: Buat. Buat si sabun buat nah. Saya pernah nemu mata Indo tu tajam.
0: Ya.
1: Aku tahu sili,
0: tak pernah
1: sili. Sili. Ya. Tapi sabun
2: membawa. Ya. Siki ama siliaknya siki ngaku ku. Okey nama nanti bakal ada laki tadi nanti yang ingat barang depan mata ya nak temu ya. Nanti kita yang ya nama ada temu rawuh-rawuh batas kita ada baruah ya. Empai kita neke, empai temu barang ya. Dah kita neke buka jak pintu lalu terpedak ke barang ke diga ayanya. Ha, aku pun ada nemu nama kena mata lelaki tu.
0: Ah. Mesti temu lah adanya.
2: Temu?
0: Kunci apa bunga kah?
2: Barang ya.
0: Barang. Ah.
1: Barang ya. Jadi nya ke bawah ya. Ani rau kada jadi tertemu ke laki bangsanya deh. Lebih ya sikit nak mudah tertemu kutai.
0: Oh,
1: arti yang dia berjalan panjang nak tertemu kutai bukai.
0: Nah.
1: Lebih sikit bangsa ini barang yang pupunya nak tertemu ca.
0: Ani ketemu ke bahaya barang yang pupu nak tertemu.
2: Nak pedak ya barang. Ana ge mesin sebuan tu nak pedak ya ge.
0: Okay, terus mulai dengan kami, Mbak SSL pagi itu, lagu Ari Betty.
1: Terus sama dengan kita, mata berketil. Anak aja tunggu pagi berketil, tengah kebarang nak temu.
2: Ya, dinganya, dinganya, kan dengan kita tiga.

0: 89.5 FM di Seri Aman. Terima kasih orang Semanggang.
1: Iya, kalau bagi bala kita di Pulau Seruku pagi tu, Cak.
0: Ya.
1: Pulau Seruku pergi Seraman ke, Cak?
0: Iya.
1: Oh, kenapa Semerhana?
0: Kini kenyang Semerhana.
1: Kamu ke aku.
0: Lagi kita ke pagi tu nyangka yang bisa dengar jematan batang lupar. Maka satu aku
1: satu,
0: tu.
1: Satu.
0: Dua, hmm. Boleh tengah.
1: Aku duanya nak sabar aku, Cak.
0: Ya, mana gue tengah ini bedau je, bedau meriah.
1: Udah sambung pun aku, Cak.
0: Oh, sambung-sambung, tak bedau di tengah.
1: Ngagum sama kita mencepur wak
0: parok. Baik dia tergak. Jembatan batang lupar 2 di Seri Aman.
1: Ya.
0: Ya ke satunya ba
1: Driso.
0: Oh Driso dia.
1: Ingat lah ke tulis main-main ba map ila kita ke jalan ba west deh. Ke salah tulis lagi jembatan batang lupar aja. Punya kau kaget Driso sekali mendadak dia pasal Semanggang.
0: Ni nemu maya musim cuti tu bisa berjalan.
1: Ya,
0: kita ke dengan jalan sisir tebian Tasik.
1: Ya.
0: Dengan batang lupar satunya ya nah.
1: Ya, batang lupar satu.
0: Dua di sama belah udah nganya nah.
2: Aku udah. Aku bedau aku.
0: Bedau.
2: Bedau.
0: Ih.
2: Lebat tu. Bedau. Laban maya gawai serinya. Ngai dengahnya laban mayu orang dengahnya lagi jam deh.
0: Oh.
2: Kita kembali ke nembiak miat deh lagi kak kami ngai jadi tuat ngapa?
1: Nanti ngapa? Pergi lah kerjaan deh. Pemuka.
2: Kerja.
1: Lagi kak banyak orang pada pada mengatur kerja.
0: Okey, lagi pak cerita pasal buan anak tu tadi. Orang lelaki ke buan anak tu. Siti komen dari peninggal kita. Cat Trin pagi itu hari ni atau lebih dulu mendah ke kita bukain nanti kuntui buah kaya pasal mandi semua meri anak tindu semua tangko ya Siti utai tena puhati ku bapai tuai ya nya ya kak mat yang gua buah anak ku guna getah belah can ku ya getah kena ikat sayurnya ajak pan aku dah meli getah namanya sanggup buat kembar kemana bisi bunga-bunga bisi katun agik yang ngikat buat kena getah sayur
1: getah kuniang ya kadang-kadang merah dua kali aja kuniang merah
2: ya pelapak aku ke balai ya tu tadi ngai kiruah deh nyak getah ke depan daya nyak makin jengkau ya
0: bagi okey nya kena getah sayur nah anak ngikat buat anak kena ui
1: betul kena ui lagi kita muda
2: ya kan nama getah sayur tu deh getah sayur tu nanti ya buat kami kino tu kena ke kat lekat ya pedih main tadi buka lagi nyak ke ngai nai tu tadi lagi anak maya buka tancam buatnya lagi deh nyom ringi nyabek lagi pai kai kalau ngasai kenya deh
1: nah lepas kami laki tu senak benar tadi kami ka ngelatih anak kami tu kesederhanaan dalam penghidupan
0: betul
1: ada di mimi dah ka high maintenance
0: sidi gi pasal survival ya mel nanti balik kampung atau saat dini kan iga getah namanya teman-teman nya
1: teman-teman ke sini lepiti semua
2: ya, jarang-jarang jadi kan.
0: Jarang-jarang lah.
2: Jarang-jarang
0: lah. Nah, kita hari tamai kampung lah.
1: Kita ngelatih dulu, Ca. Kami kira semua kejukun. Nanti ada wai penduak tau mili gunar.
0: Tup.
2: Oke. Berencana lah, Sarito.
1: Kita ketanya aku tadi, aku nanya ada. Aku nak nemu sekali kena train, aku kalah kena lara deh. Kelebih lagi, maya meri anak puda. Nama aku buah muana tu mesti kan dipuda mega. Nya aku nama ame aku kelana. Nama ni nama dipukul ke muana.
2: Nanti baku. Lepas aku nak terlepas mari anak puda tu deh. Atun ke lepas dia tu nyawa bisi lotion deh. Nak lotion.
0: Lek lotion.
2: Mek berengut. Berengut.
1: Pernah ngawak kan si lotion tadi cah. Ngenang ke puda miak tampiak dengan puda. Karena terkenyat menanya maka anak buau. Dan nyawa tampiak ke puda.
0: Maka cet depan suat dari Guni Berahu.
1: Dari Guni Berahu je pun dia.
2: Thank you guys.

0: Tadi baju nabi lelaki ngendok tu tadi kan bisi bidan. Tiba kan nabi ngendok tu tadi. Bas entah bau ya tu tadi. Bisi kedut-kedut. Nanti kita berarti kita ngendok.
1: Iya kah, Mel? Aku baru nemu. Baru nemu. Fatih ni ngendok kedut-kedut.
0: Nanti juga ada pasal. Bisi ditau. Bisi bau itu. Bisi kedut-kedut. Nanti bakal lelaki. Straight aja ya.
2: Aku pun sama aja. Patut orang yang muda anak aku nyolai. Kenapa baju Liverpool?
0: Ya, kira ke general. Nanti bakal baju suka tadi. Nanti bakal baju anak lelaki tu tadi berjimat meh ketika kita beli baju bapa sade t-shirt ya lapan nanti bakal t-shirt Indo tu tadi dijual orang bisi berkedut kedut ya.
2: Terima kasih Kimpo ya sudah diberi dona mel. Jadi dah tu aku kena t-shirt anak aku dulu dibagi ke berkedut dibagi kena.
1: Baru nemu pagi
0: ya, itu. Ya bisi beda ya.
2: Lapan aku belinya asal bisi gambar mini map segi Indo jangku.
1: Ya mah, aku punya ojek.
2: Asal bisi gambar Frozen Indo ya.
1: Asal bisi kartun ya.
2: Sekatun Indo megang, nanti kita lagi Indo.
1: Ya, kadang-kadang sekali ya, mesti kena sudah jarak.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benundera sampai mansang bak mayu macam perkara, kelebagi bak perkara industri ngau ngagak barang, ianya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka kediguna serta ngangkat ketika sepenghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak memcaku madak rakyat patut nyembuan runding tiblalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikena nampak pengerja pengawal tilandia serta bisik penau. Perkara tu nak berguna mai berduduk ariatur tiblkena ke teknologi ngau komputer bak mayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat ngami kemeruan nan ke pengelikun ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timruan di Bicalai kendang dekat nentu ke menua Sarawak mujur setelantang ke Dudi Arila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Jadi ke buah kenang bak muai tikal rembus ke Bandaraya Kuching Jembatan Darwahana di ngenggang Sungai Sarawak ukai seminah nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam megak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekicap mayuk curah. Okay, semina oleh dua kita nimpai tebian Sungai Aja, Jematan Darul Hanamga oleh dua mendak pasar Bandaraya Kuching, ngau bak seberai oleh mendak rampak dan turun peniau di ngau ratas mata empat pemayu oleh di pedal. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
3: Sebun nyam ajak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
4: Y, 9, 12.
5: Y, 9, 12.

Pemoga lagu hari Emperor Band lagu kena mungkal Y912 kita. Hari itu 3 bulan 9 2026. Selamat pagi, selamat kerja pengawak ngagai semua kita ke benua kerja pengawak. Banyak dalam upis kini tau ke baru sangkai baru datang bandur gawa pagi itu lawan pagi itu kini kau bisik pengawak ke di kerja kita tumbuh pagi tadi lalu harap ke semua pengawak ke di kerja kita hari itu mujur magang. Jadi bawai 912 hari tu bergulang aku Nancy Tambun Takeisi. Terima kasih ngagai tiga ikut kabar aku kau dah bergulang kita bawa pergerak pagi trio pagi Y mayu topik-topik ke dekat di lansak sedak ya dekat di randau sedak ya nintiang hari satu nyentuk ngagai hari lima banyaknya bawa program dua pagi Y ngau nintiang hari empat trio pagi Y. Jadi bawai 9.12 saat itu tu sempat program lagi bekas selaman ada berubah kalai pukul 10 pagi tu lagi mai kita mendiang ke tandu program Galeri Y bergulang dengan Daniel jadi setengah jam tiga pendi bawai 9.12 mendiang ke tandu program Aram Mansang ia ke dikeluar ke Daniel Megat sedang ujung ke Y 9.12 saat itu kena 3 hari bulan 9 2026. Gaya sebun di Bandaraya Kuching bisi kurang harapkan kita sama mengkang nyaga pengerai dari empu nanti nyema agi atau ke bisi pengawal kereta diadu baluar rumah kini ananda ngena sengkabung hidung ngau nyawa encung ki ajak dek lagu hari Melissa Thomas Y912 YFM.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke 9.
1: Why 9 12. Why?

Melegai pengerinduk lagu Hari Ingun tu ni di Kuching, kita mendiang ke YFM dengan frekuensi 101.3 FM. Terima kasih ngagai kita ke Agi Mengkam gulangau kami ba YFM. Jadi tu peninga berkawal ngau program Sarawakku Sayang diungkap ke bagi menua betung ti di Prambu ke dekat diatur kena 11 ngagai 13 hari bulan 9 tu ba kompleks lumba ngau main betung udah dilanjar ke. Jadi niti ya ke notis di depan sud ke unit komunikasi awam Sarawak ianya UKAS pengawal ngelanjar ke programnya berindia hari gaya penanggul sebun asap ke nyadi dia tu. Lalu sebedau tu program Sarawakku Sayang di bagi menua muka di Prambu kena 28 nyentuk ngagai 30 hari bulan 8 tu tadi bak dataran Pehin Setia Raja Mega dilanjar ke Tegal sebun asapnya berkawal ngau program Sarawakku Sayang di betung di dekat di lanjar ke dulu. Okey, lalu tu mega ngenang berkawal ngau siti agi program tu peninga kalai program pengerami Hari Malaysia 2026 ia ke dekat diatur kena 16 hari bulan 9 tu dekat diteruskan bak palan convention Borneo Kuching tang tercapiak dia pengawal bak luar udah dikinsil ke Tegal penanggul gaya sebun asap ti ngirau ke ati di Kuching engau Serian. Jadi Menteri Communication kemega Chairman Komiti Besar Hari Kebangsaan engau Hari Malaysia 2026 ianya Datuk Sri Fahmi Fadil yang madah ke perkaranya diputus ke pengudah berarti ke gaya sebun ba dua kandang endur ke disebut ku tadi. Lalu pengawal ngintu Hari Malaysia nya mega dekat diatur ba dalam bangunan muak ke malamnya duiti program ke dekat diatur ke dikunci ke ngau kita bawai 912 lagu Hari Ju Yaya ngapung lalu aku bawai 912.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidup dah ke suam bola
1: ne. Bola mimit-mimit ya tau ke isi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Oh. Ya, nuan tadi nuan dai penerbak ne. Namanya bisa penerbak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Mai hari ke bala angan ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
5: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuh agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Yalah kuari Noci Austin aku Marwan saya Bawai 912 merindang kita. Baiknya kita mendengar ke kami kena RTM klik tau ke channel Astro 871 pagi tu. Terima kasih laban agi mengkam kulang kami Bawai FM. Jadi tu peningat berkongsi dengan kita Siti berita kalai tu berita Bawai FM 8 ikut yang kaum 5 ikut peranak menoluar ditangkap polis kena hari 2 tu tadi ke Tegal bisik kawal ngau sindiket nipu hari sebuah palan kangau tau ke love scam. Jadi ni tiah ke penerang hari kepala polis pelilih menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk yang ada ke operation ngenyitnya dipejalai ke ba sebuah apartmen ba jalai sung pukul 11 malam. Jadi suspek antara umur suspek tu antara 21 ngagai 26 tahun. Lalu polis ngerampas laptop, telefon bincang ngau perengka ke dikena berjalai ke pengawak nipunya. Jadi sindiketnya dia nagit mansa ti gawak ba menua tasik. Lalu kes tu dipansik hari buat section 420 engkau section 120 bracket B panel court hanya Siti berita ke megak tahu di perhati ke kita awak ke kita anda mudah Arab engkau nama-nama ajak ke BC dikunci ke atau ke engkanya BC nerima kangau kini buat telefon lalu kita berkelala dengan orang kena dikelala kita hanya buat telefon jaga-jaga berjimat meh kita ke ndang ya suah berarti ke media sosial atau ke media rama. Oh, jadi 10 pagi tu lagi terus bergulai ngau Daniel ba tanda program Gallery White. Lagu hari Ika Buai Buai.

Okey, terima kasih lagi pukulan kau kami bawa YFM. Kita dia tu benar ingat ke Galeri Y. Okey, 10 lagu Galeri Y kita coming tu. Kita terus ingat ke 4 lagu dulu bak Galeri Y. Bisik lagu Arif Fatimah, Bujang Nimpai, Danya Antonio, Ngetan Kemenalan. Ditangkan kengau di tayang ready, ia datang kau lagu ke Madu Baru, Ngalih Kermang, Udanya Tania Andrew, Anang Umpan Aku. Nyak dekat dengan kita duduk bak Galeri Y.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, kini dengar ke kami bawa FM untuk meh Galer Y. Kita adakan dengar ke lagu Ari Valeria Bella ngau Kerry J udah tu bersuara ke Tegal Pemerinsah. Mudahnya Star Sirai wisi bega lagu baru, lagu yang ke diberi nama Semina Bambi Uliah. Ditangkan ke ngau Adika Anthony, lagu ke diberi nama Lawa-Lawa. Lalu lagu Kelapan, Via Chang, Kada Kenuan Inga. Okey, kita dengarkan lagu tu Galer Y.

0: Why Seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, dua lagu ke penuh di bagi lirwai kita ke minggu tu. Lagu Bergulai Sampai Mati Ari Felicia J serta lagu ke penuh di Ambai Daun Empasa Ari Wandi Ali. Nak kata wajah lirwai kita ke minggu tu.

0: Jual Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sida misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal guna nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenaran tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar Nur Pala Kaban Kunsil Negeri Bawum melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias cuan ke pengelanya arkitek lebih hadir siling ekrium kemana di ayam mata kalau upis dun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Nur Bawum bisik muka upis untuk Pala Kaban Kunsil Negeri Dewan Nur Makai Nur Semayang serta galeri. Jadi yang Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin pernah berhubungan dari bulan 7 tahun 2009 kalai pun pemegak tercubah jadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal ulang dalam bulan September tahun 2004. Bercurak pandang ke menyukungkan etnik kekurangan bangsa dengan bumi kenyalan di sekian astana negeri Sarawak mana kanan lalu dikepit tubuh kereta belah ketibak di gagal usai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelindung palaraban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak Japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang kau adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat adik kebangsaan.

Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar megak lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Tiukai Y912. YFM, segulai sejalan.

Terima kasih kepada kita kaki menggabungkan kami Bokwai FM Y912 hari itu kena 3 hari bulan 9 2026 jam 3 penudi Y912 kita lagi bergelang aku Nancy Tamum terkeisi. Jadi pukul 11.30 tu lagi dia kita sama mendeng ke tanduk program Aram Mansang. Jadi ngau tu meri selamat pagi mega ngagi kita ke baru bergelang kami Bokwai FM nak ngira nama aja pengawak kita serta dini kita mendeng ke YFM pagi tu meri terima kasih ngagi kita kagi mengkang bulan kami YFM. Jadi tu agi merina kita ngagi lagu ku dah disedia ke kami YFM. Kelebih lagi merina kita bak jam tiga penuh di Y912 lagu Ari Lydia Richard Jerak Y912 YFM.

Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang kami ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur tibis dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke misi bayar. Pedak tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report. Tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.

0: Ya, Siti lagu Hindustan Merindang Kita Jamia, Siti lagu Heka Dambi dari filem Dulhan Han Le Jayenge Heka terbilang 4 tahun 2000. Okey tu beningan nuju kita ke bisi ngasai ke diri baka habis ngasai diri sendak sport apa yang mega bisi ngasai ke diri resdung kini kita kenang bisi penyakit resdung dong atau ke kita ke bisi penyakit asma atau ke dikumai kita sakit ampus atau ke sengak kini lalu kita ke bisi penanggul allergic bak kulit atau ke eczema enya siti ari antara raban lagi penyakit di bisi risiko tinggi maya penanggul sebun asap jam kedia tu jadi pengawak ti kelalu ngayan ke diri bak luar nunggu angin ti kamah atau ke tahu ngacau pengawak ni tiang ari kita lalu tu genang jaku ari siko pemesai perubat bak palan pengerai Universiti Putra Malaysia Sarawak ianya Dr. Muhammad Amru Badrul Hisham dia yang lalau mesti mayu nyekat sebentar aktiviti buat luar rumah dikena nyelih ke isu pengerai ke bakal disebut aku tu tadi jadi terjap ya semua bisi perkaranya anda boleh diselih ke berluar kita ke bisi ngerja pengawak berluar ke anda alah anda tahu tak di kerja kita dia kita patut kena sengkabu hidung dengan nyawa bangsa N95 lalu kita megak di perangsang kena baju dengan tancut ke panjai lalu nyak matadi utai ke patut di kerja kita awak ke uliah nyeliah ke diri hari kena igit penyakit ke uliah ngerugak pengerai kita
1: maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Ya, pukul 11.30 tu lagi. Dia kita sama mendiang ke tandu program Aram Mansang serta ujung ke Y9-12 kena 3 hari bulan 9 2026. Lagu Ari Jenerina Jeraki, Sempama Siang, Ditelan Malam.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampit dari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pihak, anda ngirau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal ke diguna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Sarawak Forestry Corporation nang kan urang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar taut ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik taut ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perauk ke besai, jaga diri nuan, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan boleh nemundur ke bisi bayar, pedat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak taut ngenatai ke sembarang report, taut ke minta bantu dari SFC sembarang maya, berjaga. Penusah tahu jadi sembarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti endak dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
3: Statistik mandang ke penusah berbadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah berbadi nyari ari ulah diderima tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Selamat bertemu baru, ngau aku bala peninga bak program Araman Sang. Sita program yang dikeluarkan dari Indo-Upis bertanam Sarawak. Jadi, buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dikamai. Kita ningga ke randau aku, dengan sikut usahawan, ke bisik, dengan dua projek nanam sayur, dengan cara hidroponik. Dikena nambah ke penatai pemisik. Ianya Encik Richard, anak nyangau. Hari Rian Batang, Betuang. Dengan itu, aku ngalukan wan Encik Richard, dengan randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Richard.
5: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih Hal.
4: Sama-sama. Boleh nuan pengunsi engkau bala peningat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tak berpun bertanam sayur lalu keterubah ya nanam sayur kena cara hidroponik kena dijadi ke penatai pemisik. Maka ke dia tu cari cat.
5: Terima kasih Encik Lee. Jadi berketuk aku nusui mimin tentang cerita aku ke petanam sayur tu, keterubah aku petanam sayur tu start tahun 2018 saya kena cara petigasi ya. Jadi udahnya meda gaya tanam kena petigasi danya aku lalu rindu meda cara tanam hidroponik udahnya aku pun lalu start tahun 2023. Kalau kerja mega, aku ngasai ke diri medak bala, dor aku ke berjalai, dor aku ke melawat, mada rindu amat aku mada sistem hidroponik tu ba tempat orang bukai. Jadi budanya aku padalu start nombuah ke hidroponik tahun dalam tahun 2023 nya kemarin.
4: Oh, jadi tadi tahun 2023 dia tu dah tahun 2026, kira ketiga tahun lah dah gereja kengadu ke pengawal projek tanaman hidroponik tu ya tuan.
5: Ya, terima kasih. Ya ya ya.
4: Jadi tuan, nak ke dia tu agi mayu bala petani atau ke orang ke nanam sayur agi empai nemu cara-cara atau ke penemu siliat nanam sayur kena cara hidroponik. Jadi tadi ulian nuan nyerita ngagi bala peningat kita bekeni nuan tau bisa jolo hati engkau tau bisa terbuka rundiang nanam sayur kena cara hidroponik tu.
5: Berkata ya tuan. Jadi asai sepi aku baluadin PC orang mayuah bala ke Kak Muji bertanam sayur dengan cara hidroponik, tapi engkau sidak ya bedau motor sapti lebau tai dengan cara tu, engkau sidak ya ngombai tanam hidroponik tu dengan kos kebesai sigi amat, ya sigi amat dengan kos kebesai, tapi dengan cara kumpul jadi aku madah kebala peninga kita dengan cara tu. Aku berpun hari dulu subak, ngadu kutuk, ngena cara kemit dulu. Kena aku berpun, aku ngepun ke ngena cara ngena 60 lubang. Udahnya, baru aku mesti nambah baru. Okay, aku besar lagi. Hanya tahun 2023, aku mesti ngadu ke, kira ke ngadu ke besar lagi lah. Hanya 20 kaki, 45 kaki, empat besar rumah. Rumah sayur aku kumpul kan sayur indoor tempat aku nanam hidroponiknya. Jadi aku nyerita ke Mimit udahnya enggak bakal ke nyak bega aku saya ku ndak cukup sayur ke jual aku nya lepas minta agi bisik jadi aku lu ngagak besar agi nya ngena cara 90 kaki 20 kaki jadi semua 9 semua pot aku dah degaga aku nya semua dia mesti kurang lebih 4000 lah 4000 pot
4: 4000 potnya tadi mengenai ke bapa itu rumah hidroponik ke bisa di adu ke nuan ke dia tu deh
5: jadi ke dia tu ya ke dengala rumah hidroponiknya ndak termasuk mini hidroponik hanya bisa 2 itik ah.
4: Rumah hidroponik dan keseluruhan pot ya tadi ianya menyampau 4000.
5: 4000 lebih lah.
4: 4000 lebih. Jadi maksud ya sitik potnya tadi sitik pun sayur ya tuan.
5: Sitik pun sayur. Kenapa ya? Kira ngagai sitik lubangnya sitik pun sayur.
4: Cara nuan terus ke tanaman sayur hidroponik tadi tuan beka bisa beza ya kini nanti dibanding ke ngau tanaman ngau cara konvensionalnya dari segi beka contoh rutin cara penyelenggaraannya semuanya.
5: Bisi leban ke batang dia cara nama tu kira ke takut kita kumbai kita ngeripe ya nyak bisi latih payapnya bucur kita mesti ke tutup dulu sistemnya lo gam kita lah okay. Buatnya takut ke ya ngai kia bucur lagi jadi baja kita rugi kita nama baja mayuh pansut ya nyau deh ndak dapat sayur jadi utai ke bekerja sikit ndak boleh di klari ke cuma ke dia tu orang ke nanam hidroponik aja paham utainya jadi ndak ada salah tika bertanya terus bertanya ke aku pun ada salah utai bekerja boleh berkongsi utai bekerja deh
4: kira hidroponik tu tadi senang gitu lah dan ngau ya jampat
5: cukup senang lah ya jampat keluar kasir jadi uliah nitiah ke target hari bulannya tiba ke kita kena sistem ndak untuk masa sayur ya uliah ngagai nama tu ya uliah ngagai 28 hari ya uliah harvest dalam sepun sayurnya tadi lah pulang ngagai ni maya kita nanam 28 hari sikit ya uliah dia bos ya ya
4: hari penyampau kos dikena ngepun ke bertanam sayur kena cara hidroponik tu berapa ungkos kos ke udah diperbelanja kenuan
5: jadi kos sistem hidroponik tu ya bak aku cukup besar amat leban ya ke semua dikira hari nyentuh area kemit sampai ke besai, sampai ke tok lah, sampai ke 4,000 potnya, aku mesti ngeluar ke kurang lebih 40,000 kos lah. Ya, ngau rumah, ngau payip, ngau semua lah. Semua utai kena material ke dia lah, banyak besi, semua utai nyak mahal magang-magang. Jadi utai nyak, tak boleh dielakkan lah lama kita ngadu. Tapi, anak takut ke kosnya, laban kosnya, boleh dicegah kita, hari pun kita berindik, kita berubah-ubah. Aku rasa kumpul, aku nyebut cuba, aku ngadu lah. Hari start, hari projek, hari pokok, ngena 500 dulu, aku ngadu ke 60 pot, udahnya mujur, udahnya baru aku ngadu ke 1,800 pot, udahnya baru aku ngadu ke, nambah lagi, ngagai 2,400 pot. Ha, kenyak ya tuan.
4: Kalau nak ke dia tu, tuan harus ngagai 4,000 pot ya.
5: Oh, ke dia tu, dalam masa 2 tahun, aku boleh ngadu ke pokok kunyak pusin baru, ngagai 4,000 pot. Berkenyak ya tuan.
4: Oh. Jadi, jurai ke kos, nama kos, kena nuan ngadu unik tadi tuan. Muka contoh tadi, paipan ke, pot nyempu ke.
5: Mana nak tanyanya. Jadi, laban kena laban kosnya asal sepi aku ia ndak sekali non. Jadi sekali aja non ngagak ya. Kira ke dalam masa 3 atau 4 tahun baru ia bisi de repair non lah. Asal sepi aku lah ke udah tu lah. Laban nadain tu cuma kos non ke terubah aja ia bisi ke nanggul mimit utainya mayu ada sebut tapi pupuak lah ku. Akhirnya ke ngajar bala kita ke di luar din, akhirnya ke pupuk anang takut kerganya jadi ti ia mujur bisi market utainya uliah de perundiang ke uliah utainya nambik kita baru ya ya.
4: Terubah nuan udah nanam sayur kena cara hidroponik to. Nama utai ke tampak nas bakal atau ke beda maya nanam sayur kena dua cara to tadi serta bekeni nuan ngatur ke projek nuan to tuan.
5: Jadi beda ni tak mayu lah. Laban kena cara lama kena aja ya kena tanah. Jadi tu ya tuci kena air ngau baca AB nya aja nya aja apa beda ya mesti nyelai lagi. Jadi sistem ya pun ya kena sistem bakar reti elektrik ngau kena air lah. Kena air lah kalau kita ingat. Jauh anda beda ya. Tapi sayur ya tetap kurang lebih lah bakal kita kena mengenai tanahnya tadi. Tapi pembersih ya bisa bersih lagi lah. Tak ada pedak aku lah banyak utainya tak dicek kita kualiti tapi saya sepi aku bisa 95% nang bersih lah sayurnya. Pihak ya.
4: Hari
5: yang kena tanah.
4: Tiga memang beza ni tadi tuan. Tiba ke dibanding ke amanya nanam sayur kena cara konvensional ngau dibanding nak cara hidroponik tuan. Nama antara jenis sayur-sayur kebisa ditanam nuan ngena cara hidroponik nakak ke dia tau?
5: Jadi aku nanam dia tau bisa dua titik bangsa. Dia tau aku nanam sawi manis ngau sawi kerinting kita ini jadi ya ke tebal lagi orang nyebut ya, sayur QQ ke bala ke meli jadi bak penemu kami ke belajar sebab sayur kerinting lah tak bergelung-gelung daun. Jadi keutamaan ya ke dia tu nang ya sayur ke kerintingnya lah lebatnya ke di mana lagi dia menua kita dia betong di tu deh. Jadi aku nanamnya dulu laban dulu subuh aku bisi nanam 4 jenis jadi aku beda ya ke di mana lagi ke laju lagi bisi lagi market nya sayur kerinting kita nya udahnya kedua sayur sawi manis kita ketinggi deh ke hijau nya
4: ya ya. Jadi tadi bukan nuan nanam mengenai cara hidroponik itu tadi tuan sama 28 harinya kak setua ya uliah diabas ke beza-beza laban sayurnya nak sabaka?
5: Sama. Sayur daun tu cuma salad aja ya bisa kira kurang lebih sama lah tak mentu jauh beda ya ripangan asal aku keudah tanam aku dia tu nanggaya aku madah kita lebih hendang amat 28 hari ya aku udah jawapan muniko kita lepas kita sama belajar bertanam tu baru bertanam tapi aku mada nadain tu lebih hari 28 hari nama ya bisi ngagai ngelui ngagai 40 hari sayur banyak pun guna nak manah gamal lagi jadi ke selalu nada 28 hari lah.
4: Berarti tadi tuan te bekas contoh nuan habas hari to dah hari ke 28 nak. Berarti ya ke kebila dia habas nuannya hari to hari ke 27 ya. Habas pergi lah elu manggai 28. Alo bekanya me kira ke beka kitaran nan tadi tuan dah manggai 28 alo dia habas kenya tuan.
5: Jadi aku jampat nyawat nuannya tadi ke 28 nya kira ke lagi bisi lah delay sampai di sayurnya tanda habis dia jual. Ngagai 35 hari agi lah agi mana tapi ya selalu ada kalau lebih harinya lah laban sitik tablenya sitik pam sitik jalai aku kira ke mereka kira 300 batang sayur dalam deh jadi nda estimate enang sigi ulih di harvest dalam masa 4 hari saya sigi habis lah ya ya
4: pang nolong nuan dalam ngadu ke projek tanaman hidroponik nuan tuan
5: jadi ke dia tu ngintu 4,000 nya dan aku kediri lebih bedau oleh mai orang dengan saya speku jadi ia kami harvest nya aku si Allah mimit jadi nya bala aku ngawin dai ku ngawin nyadi ku lah bisa nolong mai harvest lebih utainya masa singkat pandak lebih nya berguna kelemai dan yang pagi pan dianjung kita jadi utainya saya speku nyo lama kira tip mai hoda lah ni teh ke peminta hari orang ke beli ni maka anjung pagi lah kena ke lebih banyak ngai ke masa ni tak cukup jadi ke pasal ngintu dan kediri lah ulih itu 4,000 je ulih itu akan susah
4: berapa anggaran ulih hasil berat sayur ke ditanam nuan kena cara hidroponik dalam kandang sebulan serta berapa anggaran ulih hasil untung nuan dalam kandang sebulan gak tuan
5: berat sayur laban dalam rekod ia kudah tu bisi 14 city table aku dia ti semuanya pusing habis city kumai kita city city sekali lah ya sekali dalam sebulan 28 hari laban yang tak sama no maya nanam laban tanya tak boleh diserta ya habis pusingannya ya bisi ngeluar ke urung ya 700 kilo berkenyak lah 700 kilo dalam city pusingan jadi pusingannya nitih gaya ti nitih ndak gaya ti sebut kita sebulan nitih gaya peminta ti pemintanya laju tapi maksimum sikit 700 kilo lah dalam sebulan jadi laban anggaran ya ti ngagai tahun kira lah reti tolak munyi kurang tolak tambah kira berilah dalam sebulannya 500 kilo lah nah beri 700 lebihnya kadang-kadang ya bisik kusuang enggak nitih-nitih gaya peminta deh itu dua jenis sayur ditanam tadi
4: sebulan tadi 500 kilo anggaran
5: 500 kilo anggaran anggaran sebulan jadi aku nyebut leban harga sayurnya enggak tentu sama kadang-kadang ya bisik niki ya nurun jadi anggaran setahun lah leban record dalam setahun udah kira maksimum record ya kau udah dari tahun 2004 dalam rekod aku bisi keuntungan bersih dia aku bisi 15,000 piala jadi untuk ketika kita nyebut tahun 2025 tu tadi aku bisi peningkatan laban sayur aku nya operasi ke city table nya baru ke city greenhouse nya baru aku bisi ngagai 27,000 dalam anggaran setahun. Teh ya, udah tolak minyak, udah tolak semualah. Bersih mertinya. Labanya ke udahnya senang gik ku ngira dalam setahun-setahun. Okey sebulan setahun tau.
4: Setahun.
5: Oh, enggak salah diingat.
4: Ataupun setahun tadi ba tahun 2025 anggaran untung bersih nuan tadi mangkai 27,000 tadi tuan.
5: Ya, 27,000.
4: Ngau tadi namanya hasil berat ke ulia di harvest nuan dalam masa sebulan tadi dalam 500 kilo ya tuan untuk kedua-dua jenis sayurnya ya. Mana nyata. Ngenang ke nyata tadi kita bercakap pasal pemerat ngau untung mesti hari nuan nanam sayur dengan cara hidroponik tau. Ulia nuan madah lagi pada peninggal kita sayurnya sama dan nuan nganjung sayurnya udah dibungkus ke atau ke anjung ngau alo fresh bercara sayurnya sudah di harvest ke atau ke kini tuan.
5: Jadi nganjung sayur nang diri empu nganjung laban selalu ya orang order kita aku lalu anjung lagi kedai sekali untuk area ni. Tiap kan peminta, tiap basic area betong, tapi tebal lagi area betong lah.
6: Okay.
5: Jadi aku nganjungnya, tiap bakar tiap orang bukainya ngambil, aku nak jual aku RM10 dalam siti bungkusnya. RM10, jadi tiap basic supermarket, basic moda, sidak ya selalu ya ngambil sampai tiap estimate 30 kilo, tidak semestinya 30 kilo, mungkin lebih, mungkin kurang. Anjung meh 30 kilo. Agak-agak lah, banyak disimpan dalam bakul deh. Da, bakul dan yakin. Tidak mampu mengadu nimbang utainya. Ya, ya.
6: Kita ya ke dibungkus kena plastik yang terituan. Berapa nyak sebungkusnya? Berapa pemberat terituan?
5: Sekali nitiah ke rega ya. Laban sayur bisik kadang jual ku. Nitiah ke rega lah, RM8. RM8 jadi sekilo lebih lah, sekilo 200 mungkin lah. Ya RM10. Lebih sekilo lebih. Dalam laban dalang lang ke ti beri kita RM8. Jadi aku nanya customer aku sidak setuju ke, jadi di agih aku RM10. RM10 seti bungkus. Ya ya.
6: Oh, kira tetap dari RM10
5: dalam. Seti bungkus. Ti modal setengah yang ambil 5. Kenya arti tapi habis 600 gram pia lah.
6: Minyak pemerat ke ya ke RM10 yang tadi dalam 1 kilo lebih
5: ya. Satu kilo 200 pialah, kilo 200 lebih gram-gram lah. Lebihnya kadang-kadang bisi tang lebih lah. Kayaknya dikurang harinya. Lebihnya sayur tu ngainya di dipatah kunuan dalam sepuan ya dan ya ngainya di lebih gram tu cun-cun gram tu susah kita ika ado ke deh. Tapi lebih ya. Lebih untungnya ya kenya arti ya, tapi ya mati RM10 kenya ya.
6: Teh sayo kerjong di timbang ada bako tadi tuan jo nuan gis market ya tuan.
5: Gis
6: di area di betuan tuan. Teh ya ke nyata deh tuan. Teh ke buka ya ke dibungkus nuan nak plastiknya anjong ngage jual gis apa?
5: Jual ngage bisik kedai kan, nang kedai lebih lagi ketebal lagi ngage kedai mi lah. Kedai mi kita di betong itu sudah mayu nemu dah ya. Mayu agak ngambil ngage aku ya. Ya. Jadi sidak pun ngoda bisik gak ngoda setengah ni tak gaya kedai ni tak gaya customer sida empo jadi utanya dia anjong ku magang utai bekerja ya ya mau pagi nganjong ya habis lawan pun kurang lebih lah pukul 7:30 habis nyadong sayurnya aku averse-nya labanya ngainya dia averse maya bisik mata panas ko kitanya lagi terang mata panas ndak boleh averse. Ya cuma yang nanti udah lindap mat baru sayurnya ke mana ada peda deh leban ya ti dambik nuan kalanya gamal ya de basuk nuan ya kan nama tu kalayu gaya ya mai sampai pukul 8 pukul 9 malam lah habis packing ya kenya kau ya
6: nama antara bantu ya ke bisa dipinta engkau ya ke udah diboleh nuan sekumpulan udah jadi usahawan tani dalam pak tanam sayur kena cara hidroponik
5: nyok mana matanya ni neh jadi ke terubah tu aku meri besar terima kasih ngagai Jabatan Pertanian Betuang Ketai danya lu meri terima kasih mega ngagai Jabatan Risda Risda bagian mayuah mantu aku dalam pengawal bertanam sayur tu lebih dar tinggal aku mega ngagai Aida Serato terima kasih ngagai Jabatan Ketai di tu mayu Ahmad bala tu kok mantu jadi munyi aku nya tadi lebak dia tu sida tu desrampur ka aku magang lepas ndang nadai doku magi mana magang lepas sida tu nata nyuka tiap minggu sida tu monitor aku deh jadi sida ya meda gaya bakar tu sida beri khusus bakar Jabatan Risda ya bisi beri khusus jadi aku ngarap ke Jabatan bakar ti pertanian bisi ngadu ke utai bekenya nanti salah lah utai nya bab penemu aku mana amatnya labanya udah meri bantu ngagai aku lu ari segi penemu ari segi geran-geran ke udah diberi kita nya jadi utai nya udah cukup mana nabak aku jadi udah tau arab ke kita ndak lejuk lah mantu aku ya ya jadi ia ke ikut terubah hari pertanian, keterubah bantu sidak subak, sidak agi hari petigasi, sidak evisi mantu aku hari segi baja, kira geran 5,000 mayanya evisi mantu aku. Lalu meri aku petigasi 500 polybag, jadi aku meri saya terima kasih lah ngagai bala pertanian betong, udah mantu aku tapi kenyak lah. Ya, sidak ndak lejuk meh, ngebata kaku baka tadi manandar ga bisi bala sida reptanian datai nyuka tapak jadi aku ndak nemu laban utainya da ndak di bukai de pinta aku lah artinya tapi aku kira ke bersyukur nar sida tak datai lu nyukat betapak bandur aku ditu jadi asal sepi aku engkau tak bisi aura-aura kau datai mah arep tanian pihak ya tentang hidroponik tu deh.
6: Ya kiranya mata desi dah kena tay tolong nyukat nguji kesuaian alai tempat nonuan ke ngemsai ke manzang kage projek tanaman hidroponik saya nuan. Oleh nuan berkongsi mega ngau bala peningah kita kursus atau ke latihan ke bisi di pelajaran nuan ya kamat merek nuan penemu dalam ngatua ke projek tanaman hidroponik nuan tau.
5: Hanya part mana mat soalannya tuali aku merek besar terima kasih sebagai Semtek Betong laban aku tahun 2023 aku bisi belajar dia lah masuk sebagai Semtek selama kursus ngambil selama 6 bulan udahnya aku lalu ngambil penemu dia lah dalam masa 6 bulannya asal SP aku ukai setakat belajar aja laku lalu nombor ke hidroponik tu laban senang muniku aku senang doraku bertanya ngagai bala cigo bala lecturer ke ngajar ngau berkunci ngau bala kita maiwah lah ngau bala ke sama belajar dia pasal hidroponik tu. Jadi kenyap mega ngagai tujuh ku ngagai bala Rizda ndak bado-bado nah kira ke nandai sanggup nulung aku nganjung aku khusus habis ke tak saya ke spek aku dah habis menua kita di Sarawak di tu dor aku khusus dan juang sida pasal hidroponik tu. Jadi tu ilak pun aku bisi dan juang sida baru dalam bulan 2 tu bisi dan juang sida ngagai serikai untuk khusus hidroponik tu mega. Jadi harap ke pertanian kita ada betuang di tu ilak bisi ngadu ke khusus nambah ke penemu kita okay hari jabatan sitik aja lah wak ke sama bersawap ingat penemu pihak jadi utainya bat sepi aku mana hamat utainya maka ti bisi belajar bisi khusus ngagai tempat lah banyak mana kadang-kadang kita khusus pun bisi lawatan ngagai farm ngagai dini-dini tempat lah eka udah di lawak aku khusus dengan maka ngelamat tu eka upis bertanam tu mayuh laban aku selalu berkongsi penemu ke sida ya, ya akan mereklah utai bekerti ambil kebanding laban aku ndak nemu tu tadi bisi danjuang ke Bintulu tapi nya pada aku bisi engkau tak anjuran jabatan-jabatan mayuh labannya bisi berkongsi engkau bala sida UPM ke baru-baru tu dah kami tu bisi bekerti bengkel di UPM sama bergulai dengan sedar UPM mayuah utai ke dekunzi ke kami hanya bagian maka tanaman ternakan gau aqua kutur kurang lebih kenyak lah nyari utai ke de bengkel kami nyak nyari mana naga penemunya nyak pun mayuah antara jabatan ambil bagian nyak bah jadi nyak utai ke mana lah utai ke baru dia tu nyak ke baru amat di kerja baru dua kurang lebih dua minggu aku dah lah utainya jadi baru dia aku udah tahu ilah harap ke mayu lagi utai kenyak wakangan nambah ke penemu ngagai bala petani atau ke bala ke betupi ngau bala ke berikan utai ke kenyak jadi cadangan aku nyak cukup mana amatnya
6: Minta nuan mereka Jakob Ransang menuju bala peningah kita yang ke Bendong atau ke Bisik Juluati dekat Berengkah atau ke Ngepuan diri jadi usahawan tani ke bakal nuan Datuk tuan.
5: Jadi Jakob Ransang aku ngai bala Nemia mau bara ke luar din kita tani tu ndak bakal kita ke gawak bak company ndak ke gawak berperintah nyadi barundiang aku pertanian tu nadai pincin ya sentiasa sagi-agi kita dapat bakar reti kita sehat jadi kita agi uliah ngerja pertanian tu jadi aku ngajar bala nemiak kedien kita kelepasan bedau bisi pengawak Alang takut kita leban ilmu, asai ku ilmu ke kita nya cuma kita nambah kerja agi penemu pertanian tu lepas tu ulih menatai ulih nambah ke penatai pemisi ngagai bala kita ke dulu artir ne leban aku ngasai kumpu dulu subak aku gawa pun bisi income kelebih jadi ndak megak tak bakal ke tu leban aku dia tu aku nyung kerja full time ba tu jadi mayu hagi megak ke ulih ke dia tu ari ke dulu subak leban jalan dulu subak masa nuan terhad dah cukup jadi dia tu aku jadi pertanian sepenuh masa jadi aku ngarap ke kita di luar din mayu lah ke berdaun tu nemu pasal tu yang lebih penting sebenarnya kita ngerja ilmu pertanian tu dah tahu tak pergi ke dulu dah tahu tak dipelajar ke dulu baru kita ngadu ke ya tapi apa penemu aku kita ngadu ku tanya dulu numbuh ke diri

0: Harap ke belah tinggal kita tadi kira ke bisa boleh meri sedaya perancang dalam kerja ke nama sebatang pengawal ini ketama keutama ke ke bak pertanian tu lah tadi tuan rundi yang kita itu tadi kan jadi usahawan tani buka kerawan kita tu ngicak ke ngarap ke tadi jago perancang tadi anda ngasuh sidak pet nanti ke saya ke bisa yang peluang tadi sidak boleh go ambil peluangnya lah belajar tadi ya tuan
1: ilmu natau nadai lah
0: ya ilmu natau lah. Kami dari Unit Radio Indo UPS Petanam Sarawak merek besar terima kasih ngagi nuan Encik Richard Ana Nyangau laban merek awak atau kang meluangkan masa berkongsi ke penemu ngau bala peninga kita ba program arah mansang. Kita dekat bertemu baru ba program minggu kebukai. Aku dekat mai bala peninga ninga karandau ia kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambai ke tau muka ke penatai pemisik orang petanam betupe ngau bumai. Terima kasih.
2: Duo pagi rewind. Ya, selamat pagi bala kita ya ke benung Breeze Walk jakuk ya ke detau. Macam jakuk nanti kelihatan dadanya berdarat kau yang ngaunya.
3: Au sekian makna tuan tau nyadi tunyu mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urunnya tuan.
2: Au leban munyi ke canggih modern lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ke kebun.
3: Utai yang sama ganyana tuan.
2: Ya sama om ya, berdarat ke kebun.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Selamat tengah hari bulan aku Nancy Tambo bawa berita tengah hari YFM kena 3/9/2026. Serian meruan ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU ba tikas ke tau ngerusak pengerai ianya 355. Media ke penerang dekat pukul 11 pagi tadi dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPIS Rampak Menua. Empat kandang menua ngerikut ke IPU tik balat nak manah ke pengerai. Kandang menua tu ianya Sri Aman, ting rekod ke IPU 288, Kuching 277, Semarahan 261, ngau Sri Kai 217. Berbak ngaunya, tujuh kandang menua ting rekod ke angin tindak manah ke pengerai, ianya Sibu, ting rekod ke IPU 185, Bintulu 173, Mukah ngau Kapit 170, Semelaju 167, Limbang 154, lalu ILP Miri ngerikut ke IPU 153. Sarawak nyukung langgur penemu tika numbuh ke komuniti dagang Borneo dikenal negap ke agi ekonomi genturung menua adab kita. Premier Sarawak Dato' Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka pengawak numbuh ke blok dagang ti Nyengkawum Kalimantan, Sarawak, Sabah ngau Brunei boleh muka peluang pemansang ke baru. Nambah kenya Sarawak mega bersedia nyukung pengawak ti ngada ke tenaga ungkup genturung menua adab kita. Langgur penemunya dibantai ke Chairman Balai Dagang Engau Industri Indonesia Anindra Ardiansyah Bakri dalam bulan Siti tu kemari. Premier maksud ke Jakutu bahawa pengerami makal mai ti lalunya di pengawak Nur Berjadi awam besai nintiang tahun gerempuang kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sarawak ti ke-27 di Kuching de malam. Berbangganya ia megak minta gerempuang kontraktor Melayu Malaysia Sarawak semampai ngangkat ke pengelandiak sidak berjalai ke projek. Berbangganya Perintah Sarawak netap ke 30% dari projek pemansang ke besai-besai di menua tu dekat diungkup ke ngagai company Bumi Putra. Premier Datuk Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka polisinya digagak berduduk dari projek pemungkal ti dipercayai ke Pegulai Ngau Sarawak Energy Berhad SEB keudah mujur ngelati ke kontraktor di menua tu. Tok megak setipat benar ngau agenda pemansang menua nuju Pasca 2030. yang mereka atur tiban satu oleh nyawa company Bumi Putra Mansang bakal kontraktor bukai nyengkawa buat projek besar pangka bakal pengawak ngemansang ke penyangkai kapal tasik dalam ngau padang bilun ke baru.

0: di Tanjung Embang. Palan Operasi Penusah Bencana PKOB Renggat bagi Menua Semerahan dia tu dah dibuka. Residen bagi Menua Semerahan, Muhammad Irwan Bahari Bujang, pada ketuk dikena mutar ke Penanggul Suntuk Aik, ke tegal kandang benuanya dia tu ke Benuang Kemarau. Tegalnya pengawak dikena nulung ngada ke Aik dekat cakah agi dikerja. Alai nentu ke Aik uliah diberi ngau berurun ngaget orang ke Suntuk Aik. Muhammad Irwan masuk ke jakut tu, lebuh ia kedemuai ngaget palan operasi penusah bencana Semerahan, pengudah palan tu ke dibuka. Penemuainya megak, dia tu alai berarti, diatur alai berarti ke Pemar, didiasai ke raban pekerja pengawak sidak, serta nentu ke atur ti patut uliah dipejalai ke engkau lengkas. Ia netap ke sidak dekat semampang mata, serta nentu ke utai ke diguna orang ti bisik penanggulnya, uliah dijaga, bak sepemanjai timpuh kemarau. Berita ti ke Penudi. Dandang kebun bak tanah rau ke buliah 3.5 hektar pemesai bak kampung Lubuk Punggur di Semunjan diriput ke angus kenyau hari satu tu tadi. Bak operasi ngerara apinya dimasuk hari ketiga lemai kemari. Raban bomba mujur madam ke api bandur ke buliah 2 hektar. Penerang hari bilik operasi upis bomba Menua Sarawak, madah ke 9 ikut orang hari upis bomba Kota Semerahan udah dianjur ngerara apinya. Tajak pihak pengawak ting rara apinya mar dekat di pejalai ke Tegal, penanggul aik ting ujung ke raban bomba, ngambil aik pasang ari parit ke berimbai ngau endurnya. Dikena nyeliah ke api ari majak nyerarai, dia raban bomba megak berkena ke cara firebreak. Pengawak ting madam ke apinya diketu ke dulu pukul 6.30 lemai, lalu ditampung baru sehari tu. Dur madam ke api ting ngangus ke 1.5 hektar agi dandang kebunnya. Tunaka nak berita tengah hari hari YFM sehari itu beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Udah tu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau pengelola program kami bak YFM Miri bawa ngelah tengah hari.
1: Are radio analog ngaga digital, dunia penyiaran diato nyau majak canggih. Aku Vanessa Sarawak, kuman miri ngau kuman Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Klik, TikTok, FB Miri FM, YFM segala sejalan.

0: Eh, Ana nak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
1: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruannya di Panganuan. Mai sada nyawa, cerita engkau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari subah nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berarti. Tetap ngopeninga. Aku Dom.
1: Aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
1: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati stesen pemerindang Nuan.
2: Ya, selamat tengah hari ngagai semua bala peninga ke baru mendiang ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B ke ya. Tengah hari tu 3/9/2026. Happy ya. Sampai pagi hari Melissa Francis. Kenang lalu ke semua peninga setia YFM Mirina Bi ya.
3: Iya, betul.
2: Jadi nama ke buah gaga ati gaget ati tau ke happy ko jako kemayari tu laban pagi tadi sebengah program ke diatur ba auditorium RTM Miri. Kalai staff RTM Miri begolai ngau director opis penabur Sarawak atau ke pengarah penyiaran Sarawak ianya Wan Wizana binti Hashim bisa ngau megak bala raban ya ari Kuching bisa datai kita ngau kita nyambut ulang tahun RTM Miri ke-51.
3: Iya.
2: Jadi ketengah hari itu aku merek peluang belagu je nak belagu happy birthday ngagai ngagai RTM Miri be ya.
3: Apa ne sama ke tu ana?
2: No ana laban laban hantunya ada sige artis kita ada.
3: Oh, nadainya ya ke artis kita be YFM be Miri RTM tertentu ya DJ LY kita.
2: Iya. Laban sari tu aku ningai iso senemane hage dah nyako ngasanam belagu ba 3, 2, 1.
3: Okey lah, tuju ngagai bala-bala RTM Miri, kelebih ingin ngagai bala peninga kita ke setiap bulan ngagai kita ini mana hanya di kita sama bela belagu happy birthday kita nuju Miri FM 1, 2, 3.

0: nyawa.
1: Oh, kai nama tu DJ mana tu sengaja nguji exhaust tu agi mana kena. Mana kena.
0: Lalu bisa doa ikut kaban tua, tua. Kagak pagi tu tadi ya ke laban tema tu ngena
1: kampung,
0: kampung,
1: iya betul. Kena
0: garik kampung, okay kampung jeko iban ya kampung nama atau dalam jeko Melayu, merutinya
1: nabi ya. Tema ya kampung deh.
0: Garik orang orang Melayu merutinya. Jadi tanya ngagai Winifred Liban, ianya pengarik kita itu ke DJ Ri bagi Kayan,
1: Kayan.
0: Lalu Hafiq Madili. Hari unit medsos kita ingat ke lelaki ya.
1: Wah,
0: aku nak ingat nanya berapa duit ke diterima sedua ya. Ya bagi lelaki ngoi ndo.
1: Iya.
0: Tajap pihak kita pengasai ke sama belagaga kan Nabi ya.
1: Betul. Jadi iya, okey nama tu DJ mana lawan nak berasai RTM Miri ni dah datai 50 tahun ke 51. Jadi tentu ya aku bukai kira ke ngarap kembali Gen Z terus mening ke radio, ngarap ke utai tu anang dipupus lawan hari radio tu kita nemu berita-berita terbaru lebih lagi bakal gaya hari kita ke cerita ni DJ mana.
0: Iya, dah tahu lagi tu berkongsi ke Bekniko Gaya Ari kita dalam kena 24 jam ke dekat datai.
2: Put Gaya Ari ba YFM Miri.
0: Ya report Gaya Ari ke diterima Ari Main Malaysia Miri ke tengah hari tu madah ke lemai tu ngau kau malam ngau pagi pergi lah Ari di sadang bersebun lalu angin barat berpupun ngau penderas 20 hingga 30 km sejam hujung kanan Tasik di Sarawak bergelombang 1 hingga 1.5 meter peninggi. Lalu tikas pengangat gaya hari itu ke suhu 24 hingga 35 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah ke diterima hari Met Malaysia Miri. Lalu nanti kita berhati ke baca IVU di Miri ya. Setengah jam kau dah lalu berapa Abi?
1: Iya, jadi setengah jam ke lalu nanti dipedak ke IPU kita ingat Sarito jam pukul 12.14 minit tengah hari ingat 100.
0: Di Miri 100.
1: Iya, 100. Sebab
0: LAP Miri 156.
1: Iya, 156. Iya,
0: ke pemadu tinggi ianya bagi menua serian 355.
1: Iya,
0: bagi kas ke nak mana ke pengerai Nabi ya.
1: Ya betul. Jadi nanti diperhati ke tajak pen IPU di Miri tu bisik nurun mimit tang kita nak nemu lemai nyuak ke lemai lagi. Jadi nanti oleh kurang kaki pengawak tau ke ngerja pengawak di luar serai nanti gaya hari tau ke IPU kita tu nurun eh di Jepanan.
0: Jadi lebihnya kita ni ngak ke lalau tau dulu.
3: Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut tang angin ke kamah. Jadi sinta kita mayan seput nyak oleh ngeruka pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyau majak tinggi. Ana nganti dada nuan berasai nak nyamai nyak baru kak kiruh. Kurang ke pengawak bak luar. Nanti bisik pansut kena meh sengkabung iduang nyawa ti engkeman. Tutup jendela ngau pintu nanti sebun nyau majak balat. Lalu ke pemadu berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak dikangau. Tang nyaga pengerainya pilih nuan. Perhati ke baca kualiti angin serta titih ke jakau lalau ari pihak ti berkuasa. Anda nganti nyau sengat sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siroto ari kami, bawa YFM Miri.

0: Ninga nabi pengerino sebun tau kai semina tau ngasuh kita sakit semua tang tau ngasuh pengerino lenyau
1: dah. Lenyau kada kada gab sebun eh.
0: Selamat tengah hari ngagai ka bantua GBI di Bandaraya Kuching ya. Harapkannya ga pengerai umum lebih agi maya sebun ke balat mejam ke dia tau nabi ya.
1: Iya betul. Bana di Kuching ti di Prati katok tadi setengah jam sama me di Jebana
0: 277 ya. Jadi ada malam bisik sebengkah pengerami itu ke pengawak diatur bas sebengkah hotel ke terbilang di Bandar Raya Miri itu abis ya bukan si Mimi itu laban tua ke tengah hari itu nanti mayu temuai dah
1: nanti iya betul
0: sambil kita berperindang bukan si kota ke bisiknya di mana abis ya
1: iya betul
0: adalah nanti nuan nemu ba lutung dia kan bisik tamu minggunya dah jadi sidak sebuah tau dah mujur nerima stipiket dari pejak nama tu pertubuhan pendaftaran atau ke ROS deh.
1: Jadi yeah,
0: malam ROS deh. ROS mana deh?
1: Yeah.
0: Jadi sidak sebuat bisa ngatu pengerami kena pengerami gagat lah makai malam laban tamu minggunya. Ke lebih lagi persatuan pejaja dan peniaga Harmoni Miri nama tamu nama gerempuan sida ada habis saya ngatur pengemai makan malam jadi digulo Counselor Leslie Lau ngari ke yang Muhammad Dato Sebastian Ting Chiu Yu jadi mayuh bala bala kaban gerempuannya bisa datai di malam ya jadi cukup ramai di malam dah bi
1: mayu ya, macam bapak ikut orang ke bisa datai tu banang
0: sida bisa 20 lebih meja
1: 20 lebih meja ne
0: jadi ke mai diris bila mas kada kelimbah hari orang ke berjual nah kala datai meli barang meli lawak ba tamu minggu di lutung
1: di mansa selalu tang selalu ya sigi beli di Sri Aman semak ngus Sri Aman
0: dia udah toilet tahun nang uji kian laban dia cukup mayu tenuan ka makai pemakai mayu macam pemakai lebih agak pemakai asal dari rumah panjang semua bisa dijual lalu subak yang mayu majority kita dayak berjual di atas dia tahu bisa bangsa bukai Melayu Cina pun mega bisa berjual ngau sida dia deh jadinya site tanda ke cukup mana ya
1: iya jadi, nanti tumu pagi ku mansa dia sigi penuh bala kita beli ke utai makai deh
0: jadi cukup laku tamunya nintiang hari minggu,
1: minggu deh, ya. Ya.
0: Lepas nanti kita lagi ingat subah dalam tahun berapa nak aku tentu ingat sida bala mayuh berjual bak tisi jalai bak baruh kayu dia deh bisa barang sida kena rampas upis ke berkuasa lepas salah luar berjual yang berduduk hari kesnya kenyadi dia lai Dato Sebastian Ting kau mega perintah kita di tu kira ke ibuah ke perkara kau dah nyadinya nyalai sidanya udah bisa tamu tamunya nyu makin besar sebesar
1: dia ya. Tu
0: hari sawo perintah kira ke kena ngangkat ke ekonomi kita bangsa dah jadi tapi puji ngagai balas sidak sebuat ngarap ke utai ke dijual terus lakulah nabi ya
1: iya pelabak ku laku dah tu laban kira ke nama tu yang Muhammad kita dah nyedia ke sitik palano sidak ya berjual jadi ana irau kira ke tangan ti di prati ke tamunya semina hari minggu hari minggu sigi mayuh macam utai bisi dijual dia
0: Sunday market Korea jadi nang amat-amat laku ya nanti semanan kak makai pemakai mayo macam ah makai semai ka makai manuk tuno kan jadi
1: bisik
0: maka bisa dia jual dia ada manuk tuanya dia ya okey jadi lengkap ke ceritanya lalu kita terus berperindang nangkan ke tu YFM
1: School Life sejak lai
2: hai semua aku Jolin Ing winner Miss Petit Continental Malaysia 2024 tiga perkara nama kebueh kita patut ningal ke YFM Miri keterubah selection lagu tik maneh yang kedua muntang didingal bak RTM klik yang ketiga berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita YFM segulai sejalan
3: hai aku Bibi Chloe kita diatur belum mendin ke YFM Miri

0: lagu retro hari Dina Bala Bujang Sigat ya. Kira aneng yeah. aneng cemburu kan dengan lagunya we ya. Ya
1: okay,
0: kebenarnya nama. Playlist tu digaga Tica Tangalio deh.
1: Oh, Tica Tangalio ne. Oh, okay. Terima kasih yang
0: ngasih doa ya. Enggak Leo tu ngasai ke daerah Sigat.
1: Sigat
0: Bujang Sigat punya.
1: Oh. Iya, betul. Kai nama tu DJ Banang ke lagu tu tadi bisi nyangkung puak malam tadi labak ko. Laban bisi sikup peninga kita be titi tu madah ke ramai amat ne DJ Bana malam tadi mengulai ngasih sikup penyanyi kita nya Ricky and Rusan deh.
0: Iya, nasi gamak ko tu nak ukai ngau orang bejoget tu kira ke gawa datai gawa ba.
1: Datai gawa ne.
0: Laban Ricky and Rusan kita ga sama nemu nasi ge artis terbilang kita ada main lagu keranca-ranca nang Sigerindo gorang de malam deh. Begulai ngoya,
1: begulai ngoya ne.
0: Pucu-pucu makanya macerita ada malam deh haunya.
1: Ya meh alaban bisi orang geng report betiti gitu.
0: Nah tentu sahih beritanya. Okey, berikah pesan ke terubah.
1: Okey, jadi kita terus ngagai pesan ke bisik terima kami hari YFM Kucing ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke terubah tu hari Juliet Tebari anak Unil nyari ke Indah ya, nyabataria anak Mamba tok ke Mid atau ke Indai Tebari madah ke pengok ngetas ulit niang Unil tok ke Sumping anak Latih ianya niang Unil tok ke Sumping anak Latih ianya laki Bataria anak Mamba tok ke Mid tok ke Apai Tebari jadi pengawak entebalo ianya ngena cara semiang ianya kena 5 hari bulan 9 ianya 7.5 lemai di rumah londok pengeris baru Kabung. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah Julai Sungai Mengeris. Api menggar rumah Buai Sedih, rumah Tony Nangga Padiah Betung, rumah Panjai Maja Betung, api menggar rumah Panjai Rian Batang Betung, ngau rumah Panjai Menurin Betung. Jadi penanti siliat tau bertelepon ngagai Juliet Temari berkosong 13805 4486 tok ke Wendy Mundan berkosong 111-996-0395.
0: Ya lalu pesan kedua tu pesan muai basan yang bunggang tok anak singka eh ni yang bunggang anak singka jadi muai bas pesan muai basa tu ada diterima dari kepala pengajar Richard anak bunggang. Jadi dekat diatur kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 10 pagi bak rumah Yempu di Kampung Muhibah Lorong 3D Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ke diau di Mamalue Sekerang 4 buah rumah, rumah Thomas Plasuk Sekerang, rumah Buma Antalun Sekerang, rumah Jinsen Pematuh Sekerang, rumah Ugin Kejemut Sekerang, rumah Ta Merinduan Lubak Antu, Situt Akan Street di Liduang, ngau kebam layan bak rumah Panjai Liduang di Jalai Liduang Betung, Lipat 4 buah rumah, Tembuang 2 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Tandin di Murat Sekerang, Bukuang Pelasuk Sekerang, Stuga Engkelili, Duri Bangat ngau Awa Bangat di Jalai Liduang Betung, ngau kebam layan di Sayat, Nanga Kumpang, Kucing, ngau semua kebam layan ke ngelalan yang bungang anak singka ti nak ulih disebut di Tomagam. Jadi pesan madah ke pengawak, muai basa yang bungang anak singka, yang bungang anak singka dekat diatur 18 hari bulan 9 tu. Yang ditulis itu 18 bulan 7 pelabak ku salah tulis sana be ya. 18 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi baru rumah Yempu di Lorong 3 di Kampung Muhibah Sri Aman. Penderang kesilia bekawang pesan tu tau telefon ngagai pengajar kepala pengajar Richard bak lumur 013-818-9550.
1: Ya, jadi pesan ke Siti itu pesan rabat megak. Tata hari Nuyah anak Sinda, madah ke Indaya inyak Sinda anak Adih, tau ke Indai Nuyah, tau ke ini nia, udah nadai ke nak dua hari bulan 9-2006 inyak kemari. Lalu niang dekat di Sengai Balamayu, kena malam hari 5 inyak 4 hari bulan 9 inyak pergilah di rumah Bennett Jumat, Sungai Kelawit Tatau, lalu dekat dikubur kena hari 6 dinya 5 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di rumah janin setuan bersai, rumah belabut binyu, pemegat sungai mas tuan rumah liau suai, rumah belili ulunia, rumah dika sungai anak, pemegat kemelayan uru ulu arif, ngawa rumah ala sungai arif, rumah jaya sungai arif ngau di semanuk, serta akan pemelayan kenglalan yang sinda anak adik ianya ni yang sinda anak adik. Jadi peneranti silia tau bertelepon ngagai kusung satu kusung ba satu kusung 1095952324.
0: Ya, sebelah tu nampung pesan ke Bukai Mengawak kita setelah gori Raban Tajuk Remawang Belala. YFM
1: Sekulai Sejalai.

0: tu okey, dia tu bos. Nya kena kelut nak ambil loan. Pelabak aku mujur dagang kau dah.
1: Rumah ya agaknya kia. Senjak dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti ambiri subah. Nyampau eh insur dan spek kau.
0: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
1: Ni. Ni buai tu ah. Lu ngangau lebih loan dia nah. Betul baru ila ila belanja dia kah?
0: Nai, kaki ni deh.
1: Ingat ke KL kena bisa projek besar tu dia.
2: Saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bakanya dalam dunia dagang tidak ka untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisa cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang luan ukai semina radio kami bisa 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM klik bayar cukup murah efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilir, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karam. Pemujur nuan, pengaga kami.
3: Ya, nanti semua kita bisa dagang atau ke produk ke dekat di laku ke. Anang sengok hati bertemu dengan ketua unit pemasaran kita, Nabi ya. Ngambil ke dagang kita, mayu hagi orang nemu, mayu hagi gak untung ya, nah.
4: Ya, betul.
3: Jadi tuan nampuan baru pesan ke bisa diterima.
4: Iya, okey. Jadi kita terus ke pesan ke bisa diterima tu. Jadi pesan tu datang dari Sebian Ujan. Madah ke Semiang Merkat ke Regang Inai Regang Niang Budan Jigan. Jadi penguat tu dekat diatur kena 5 hari bulan 9 jam 10 pagi di rumah Maurin anak Michael John yang tebar batu lintang undur. Jadi pesan dituju ngagai kemampelayan di Kuching, Sri Aman, Semelung, Tuba, Merebung, Batu Besai, Lepung Simpai, Pemegak Bayai, Menalang, Empadi, Sungai Tanduk 12, Mungu Dembam Purai, Ngau Pakuk, Pemegat Sungai Rebuah, Mungu Ruan, Temiang, Batu Lintang, Pemegat Tintingkah Kubal, Tintingkah Rembak, Langau Indonesia, Ngau Jauhran Indonesia, Ngau Semua Kepelayan Tik Ngelala. Ianya Niang Buddha Anak Jingan, Ianya Niang Buddha Anak Jingan. Jadi, pernah disilih tahu apa telefon dengan GSB Anak Ujan berkusung 13-635-5378.
3: Ya, pesan ke Siti tu diterima dari Tunga Julian dari ke Ibu ya, ex Cigu Sangan Anak Geramung. Madahkan anak ya ke bernama Kevin Nason lalu tau ke laki Francisca Sangai. Udah nadai kena 2009 pukul 10 malam bak sepitanya bau bintulu. Jadi ni yang dekat di intu bak rumah Rintun atau ke ex rumah Inggo ke Subak. Jadi pesan tu dituju ke ngagai sida ayah-ayah atau ke Angka Richard Bayas bilik di Miri. Angka ngang lejau di Miri Mega. Balap tunggal sida bun semadik di Miri Mega. Ngau kemembelayan bak long wat tutu hapuh baram nak ditinggal kemegang kemembelayan bak rumah Michael sepemakai 6 buah rumah, rumah John Sumping, rumah Sengalang Ungan, rumah Kilut, rumah Budak Gayah, rumah Berasap ngau rumah juga tau ke rumah Jelia Kiwi ke Subak ngau kemembelayan bak rumah Jeli Mupuat Anab Inai Jelidi di Serupai. Ngau kebambelayan bak rumah Benit Jumat Kelawit. Ayah Anyun Tunsing bak rumah Lucy Dingun Anau. Ngau semua kebambelayan bak rumah Michael Nangestras. Nak ditinggal kemegak ngagai semua kebambelayan bak Arif Sungai Mas rumah Seman. Ngau kebambelayan ke sama belak gawak ngoniang subak. Jadi ini yang dekat di intu bak rumah Rintun Sungai Selitut atau ke ex rumah Inggo ke Dulu Subak. Jadi maya nganjuan yang hari 6 tu 5 hari bulan 9 2026. Jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngagai Carlos Nelson lalu ngenak umur 019-805-1530 tau ke ngagai Corey Nelson 016-666 1956 tau ke ngagai tunga empu ya 017-802-0273.
4: Iya, jadi pesan ke Siti tu datang dari Nuyah anak Sinda, madah ke Indaya nyak Sinda anak adik tau ke Indai Nuyah tau ke ini nia. Dan ada ke nak 2 di bulan 9 2006. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Balamayo ke nak malam hari 5 4 hari bulan 9 2006 di Benet Jumat Sungai Kelawe Tatau, lalu dekat dikubur kena hari 6 dinya 5 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kamulayan di rumah janin setuan Sai, rumah Belabut Binyu, pemegak Sungai Mas, atau rumah Liau Suai, pemegak rumah Belili Ulunia, rumah Adika Sungai Anak, Kabam Layan, Ulu Arif, Sungai Ala, Sungai Arif, Sungai Jaya, Sungai Arif, Ngau Semanuk, serta Kabam Layan, Kengelalan Yang Sinda, Anak Adia. Jadi penanti silia, tahun bertelepon ngagai 010-595-2324. Ya, jadi
3: sebenarnya tu nampak pesan ke Bukai, mengga awak kita dulu ngelagu hari Angela Lata Jua, setiap lagu retro tang pelabaku hamayu orang age rindu ke lagu tu biar kalian menua mas diri lagu gagal lio sarita.

0: sekali yang menawari insyaallah ta jua dan sebelah tuan nampung randau pesan tu kujang kaget tau ya bisi bala peninggal kita berkongsi ke nama tu selekat jaka sare tau tau ke kata-kata hari ini ya kena ko sida tadi dan bisi jalai tanah landai tanduan sengaja nengah tebiang ko namun harati bisa jalai tanah landai tang nuan sengaja nengah tapi
1: jadi nanti bertemu aku tadi munyi ko kira ke kita bisa jalai te
0: jalai ke mana ya jalai ke mana tang nuan milih jalai ke
1: susah okay.
0: Ya, pilih di rempo kan apa ini ada ya, ada yang kita oleh oleh ngatur penihau penghidup tak ke pengingin hati si kasih kau dah lama mensiat atau tusah kak
1: ya.
0: Kak di atur kita kan apa ya
1: betul
0: nanti ya udah pedes nengah tapi ya nemunya pula yang ngejalan lantai lah
1: iya betul lama baka hidup kita itu ada di mana tentunya kita nantinya mak jalannya na ulih di menyekuran oleh di nengah jalai ti senang tang kita kadang-kadang terpaksa ke kita ngena jalai ke susah
0: pedis, susahnya no tua natai ke derek baju lah ati kita ya
1: iya
0: si teri motivasi kena be ya
1: iya betul ya,
0: kadang-kadang nanti kita meda ba bangunan deh bisa ga anak kayo kayo ke atau ke baka kakaranya na be
1: iya.
0: Oleh ya tumbuh ba sebelah dinding nada tanah dan ka bekenya ko sempama yang tadi nabi ya
1: betul banyak bisa berjalan hidup yang pun orang ke pendengar kita ke kunci yeah. Kata-kata hari ini tadi nih
0: yeah. Oke okay, terus ke pesan yeah. Tu
1: oke okay, jadi ya kita terus ke pesan ke apa nudi tu jadi pesan tu datai hari Rama anak berinan dekat madah ke anak ya nya Elista engkamat anak Rama udah nadai kena 2 hari bulan 9 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan ti diau batang uya, batang pakuh, batang abunau, sebinang pemegak bekiki, ngau nang abunau, skim gemburuk sekuau, pemegak nanga sekuau, tamin setapang selangau, pasai angkabang pemegak luwa antu ngau luwa subung. Ngau kucing sibu bintulu ngau miri ngau kemelayan tik ngela niang niang berinan niang Alistair angkamat anak Rama jadi niang tu dekat diintu balamayu kena lemai hari tiga lemai tiga hari bulan sembilan dia nyari empat serito ia nyak rumah Rama rantau dangih batang oya di Selangau lalu niang tu dekat dikubur kena empat hari bulan sembilan 2006 ianya hari 5 tu jadi penerang di sini kita tak terus ngenatai ke diri ngagai pengawal rabat tu di rumah Rama rantau dangi batang oya di Selangau ianya dekat itu niang Alistair engkamat anak Rama kena 2 hari bulan 9 2006.
0: Ya pesan rabat ke si Teto Datai Ria Dayut ke Jawa anak kiruah madah ke inai rintuan anak sigai rintuan anak sigai udah nadai kena 2009-2026 jadi pesan tu dituju ngagai YB Rue Gingkui YB Jonika Rayuang Ipa X YB Jugah Muyang merinduan kapan melayan bak merinduan 11 buah rumah nyatu 2 buah rumah sebeliau dua berumah pembelian di barak sebangki panjai ngau panda kesit nibung lubak subuang dua berumah titua ilik ngau ulu geluang berenggang san semanjuk tiga berumah bebarau nanga kapo semuanya tiga berumah setengin tiga berumah mamalui lansing angkunyit lepua mawang atas ngau baru pelasua serumah ilek ngau ulu pentiak buyuang skim sekarang sekandis ngau kebam layan kena uliah disebut kengelalan yang rintuan anak sigai kengelalan yang rintuan anak sigai dipinta ngenatai ke diri ngagai rumah sibat merinduan skim niang dekat diintu bebala mayuh malam hari 5 4 hari bulan 9 2026 lalu dianjuang pagi hari 6 5 hari bulan 9 2026.
1: Ya, jadi pesan ke penudi itu, pesan rabat itu, datai hari ianya Madam Ellen Chai uta anak ape ianya bini Mr. Willie anak Jangbo udah nadai kena satu hari bulan 9 tu tadi hari 2 lalu pesan tu dituju ngagai kabemblayan di rumah Setabak Ulu, rumah Setambak Ili, rumah Penunus ngau rumah Suri tiga berumah, rumah Jerai pimegak rumah Lipus Kenawit ngau rumah Batang Rimbas ngau rumah Ulu Teru. Jadi pengok tu dekat diatur di New Res Senadin kena tiga hari bulan 9 inyak serito lalu pengawak semayang alu dikubur ke pagi hari 4 hari bulan 9 inyak hari 5 dipendam Anglican Lambil. Jadi penerang ti selia tau terus ngenatai ke diri di New Res Senadin inyak kena ke serito atau ke giga anak ni yang pun inyak Douglas Jendan anak Willie serta tau ke terus ngelawak ngagai ke no di atur tu ianya di New Res Senadin kena serito ianya ni yang Madam Ellen Chai uta anak ape
0: ianya di ngujung ke awak kita ke abak awak je ke pesan tu jadi yeah. Mengang lagu sitai dah tu lagi kita nyingkang ngagai temuai minggu tu bisik temuai rupis pengerai datai ianya Mr. Zamri bin Ismail dia dekat nerang ke cara nyeliah ke penusahnya di barumah kelebih lagi ngagai orang ke bisik anak min terus bulan kami bak YFM
1: sekulai sejalai
2: apo apo apo si gara main uman ambo aku Melissa Francis dengar kemeh YFM bak frekuensi 95.7 FM
3: sekulai sejalai.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Halo, selamat tengah hari. Aku Zambi bin Ismail, penolong pegawai perubatan Pak Hospital Miri, Jabatan Pediatrik lah. Jadi, sehari tu aku kak madah ke kita semua berkani cara menyeliah kemalangan Pak dalam rumah lah. Nama yang dimaksudkan ngau kemalangan dalam rumah. Kemalangan dalam rumahnya meh pengerusak tubuh tau ka utai ti nyadi dalam tau ka baskeliling rumah kita impu lah. Ba penghidup kita sehari-hari di rumahnya lah. Contohnya baka labuh, melecur, keracunan, karam, tersekat penapas, kena karan elektriknya, pengerusak ketegal barang tajam, ketegal ditimpa utai berat, ketup jelu, kemalangan jalan raya lah, serta penipuan anak-anak mit kita itu. Jadi tujuan nama kebuah kita patut berjakup pasal utai itu, daban maya itu, anak-anak mit kita itu, ya kebaru kap membesai, ya suka nemu nama utai yang baru-baru, suka ngigak nama pengawak baskeliling ya lah. Untuk amat kenima dah ya kak memperkembangkan minda sidak yampu. Makanya tujuan ya kak belajar semua tai bukannya lah. Jadi kadang-kadang bila sidak ya dah terlalu kak belajar tai ke baru, sidak ya nak nemu bisa kemalangan ke boleh ngasuh sidak jadi pengerusak buat tubuh sidak yampu lah. Maka ya udah jadi cacat yang kekal ataupun kadang-kadang ya udah menyebabkan sampai pemati. Tapi utai berketok kita udah nyala jaga ya, kita udah kontrol ya lah. Maka kita ngemata ke sidak ya, hari pengawak-pengawak sidak ya lah, hari ke bahayanya semua. Oke, detok nama jenis kemalangan dalam rumah. Aku akan nerangkan satu persatu lah oh, jenis kemalangan dalam rumah. Contoh ya bakal labuh. Okay, yang pertama lah labuh. Anang kena baby walker lah. Ke kena kita nyorong babynya dalam bak pasar raya ke dalam bak rumah ke kena ke bisik baby walker nya kena baby ke baru buka berjalainya. Ngai ke ya labuh hari tangga ataupun ya berjalai-berjalai ke dapur ya boleh capai ke kitil aib anak kita atau lawak panas pas panduak kita kenyak mea selalu lah. Laban seberapa tadi pun bisik kes segala umur anaknya 7 bulan ya bisik pendarahan dalam otak labannya baby walker tadi labuh hari tingkat atas. So denya bisik gak kes yang kena air panas nya melecur semua sidak ya lah laban narit utai buat meja pemakai kita lah. Sige lagi badalam

0: Black Monday, Anang Anang licin. Udah ke time mandi apa semua, bersihkannya lantainya apa semua, sapu-sapu ngolnya buai-buai bekau sabun kita nya dulu lah. Oh, tanya lah ke ya sampai rangkai lah lantai babiliaknya. Danya maya kita apa indai tu ngadu pengawak. Anang sampai muan baby kita nya tadi. Sama kita muan ya lagi. Dia ke kita gawak megai utai, dia ke kita mai baby kita nya. Ngai ke ya labuah. Nya dengai kita lah. Danya nanti oleh setiap batangga kita nya pasang ke pasang ke pagar lah. Ataupun buat tingkapnya pasang kita yang pun pakai pagar untuk buat tingkapnya. Ambil yang nak nak boleh nikik kia yang nak boleh berjalan sampai ke labuah lah. Okay, yang kedua adalah melecur. Melecur tu maksudnya ya kena air panas. Utai pemakai tu mesti bersimpan kita buat tengah-tengah meja dia lah. Baka air panas tu, lauk panas tu. Anang asuh ya berjalan kia tertarik ya kutai bekenya nyu nanjah ke baya nyu basah nyu melecur lah ya. Oh, ke yang ketiga keracunan ubat kita kena kita bercuci garik apa semua racun serangga atau bahan-bahan kimia terkebukai nanti boleh simpan tempat tinggi, simpan dalam kotak yang pu, kotak bekas yang pu lah. Anang ngelak ke budak tu nyamai ngambil menggai muka yang semua lah. Nanti boleh bisi almari, simpan dalam almari, kunci semua lah. Yang keempat, lemas. Anang ninggal ke anak kediri, bilik mandi ke bak kolam ke bak dini-dini lah, ke bisi air tu lah. Bang kita nak nemu minat mimit ya kita ninggal sekejap pun boleh jadi lemas memang ya terbalik dalam bilik mandinya kita nak pedak kita lah semua. Oh, yang kelima penganiayaan anak-anak mit dito orang tua orang besar ya main keperanan dito lah anak yang maya kita ringat kita belayak ngobini kita belayak ngorobukai anak no kita ngempas ke pengingat kita itu tadi. Anang malu sidak ya, anang nguncang-nguncang sidak ya, leban utai to ya uliah ngasuh kita bisa pendarahan dalam otaknya lah. Leban baby tu lagi mit, ya nak nakal ya di kusak-kusak kita terlalu balat lah. Kenyak maksud ya, oh. Nanti uliah apa indai to nemu kontrol emosi ya. Anang jampat kat stres, semak jakok lah bisa stres. Ngigak orang bukai kak kita berandau tu si nama ngasuh kita stres semua bincang berkeni kita ke menyelesaikan masalah kita ke ngasuh kita stres tadi lah. Jadi yang keenam eksploitasi taukah penipu. Dito mayu anak-anak kita suka main telefon, muka-muka internet buat telefon. Apa indai tu ya mesti ngemata kan anak-anaknya anang so sidak ya mega-mega telefon muka utai sengapa-sengapa masuk website apa semua lah terutama ya anak-anak ke baru umur ke baru 10 tahun bekenya dia lagi setakat muka radio cerita kartun-kartun biasa nanda yang awak mesti kat di kemata agak lah ngakanya nyimpang ke bukai terbuka sidak ya hanya ajar anak-anak kita anak-anak so sidak ya merek maklumat sidak yang pu ngau orang kena dikelala lah. Yang ketujuh tersumbat. Sud itu sumbat tu tadi ya tercekik lah. Baka tenggelan kurang. Banyak main maksud ya. Anang makai kita yang besar besar lah pemakai untuk baka baby baby kita tu putung kita sayat kita mimit lah sesuai untuk ditelan kaya. Dahnya segala utai mimit yang halus halus baka leka leka mani duit siling. Bateri bulat jam kita nya anang ngelekak sesebarang nanti ndak dikena age buai. Oh, yang kelapan susah bernapas tau kata jerut kurang budak-budak mit tau ya suka narik-narik tali langsir kita bukannya kabel-kabel elektrik kabel-kabel telepon so nanti boleh ya udah kita ngena kabel tau simpan mana-mana tancang ke mana-mana simpan tempat yang tinggi lah yang dah udah dicapai bala budak lah maka tempat tinduk baby tu teh uliah anang kalau mainnya bantal ngai kayak ulin bantal lagi ulin nutup kemua ya maka selimut tebal tu lagi ngai kenutup muayanya lemas ya dia lagi susah bernafas ya. Yang kesembilan kena renyatan elektrik kena keran kurang perhati ke soket-soket ke baruma pastikan ada penutupnya, pastikan yang kena penutup yang selamat lah. Nanti semak Jacob bisik wire yang dah putus-putus bekanya, bukakan atau tukar ke baru. Nanti boleh tinggikan lah tempat wire disimpan lah, lindung kena ke ambil yang nak dipedak budak, nak dipegai bala-bala budak lah. Yang ke 10, luka ketegal barang tajam. Tok utai mayuh selalu nyadi detok lah, telih kasat utai tajam, beka pisau, gunting, kaca yang pecah-pecah, ataupun bisik jarum. Kita akan berjahit-jahit berumah deh, jarum labu apa semua. Beka bulan lepas harinya, bisik sikok anak mid umur 5 tahun bermain berumah, melompat-melompat-melompat, nak terpedak ke pisau-pisau ke balantai. Cari ya perut kena pisau tu tadi. Nyepan sut segala usus dalam perut, tali perut dalamnya deh. Nya sampai ya anjung orang ke hospital, ya nyok kurang darah pun semua, nyok teruk gaya-gaya ya. Kenyak ya. So kena hati-hatilah utai yang tajam-tajam begitu, kat simpan mana-mana lah. Yang ke 11, pengerusak ketegal di hempap. Ketegal di hempap tu bakal ditimpa lemari, ditimpa TV. Anak mid kita yang ke game midnya, kayak mesai ni jaknya pemat timpak meja mimitnya pun ya ulihnya ulih terlihat bagian kepala ya semua. Oh, pasang pengadang bak pintu, serta kunci kayaknya lah, ambil albaka sida almari tendang uling kebut, pintu ataupun ya untuk kita buka, ya lu buka kita bukanya aja, ya ndak buka tutup, buka tutup senang untuk budak tolak-tolak pintunya lah, bukanya lah ya. Oh, rak TV semua pasang kau teguh lah bah dinding, ambil ya nak bergoyang apa semua, nak mudah labu kena nimpak bala budak kita. Yang ke 12, diketup jelu. Dia tu mayuh orang nupik ukui mayau, bisa gak kena nupik munyit juga lah. Ajar cara bala anak kita berkeni kak megai kak bermain dengan bala jelu tu lah. Kita ketua itu namu okay, berkeni kita kak ngepun kini kita kak bermain ngau segala jelo-jelo tu. Anak ngasuh ya ngejut ke bala jelo tu lah. Oh, si gege maya makai anak semak ngau sebala sidak jelo tu. Ban bisik kes suba benung makai tisi ukui ya, ukui ya nyu tengok ke ukui yang medak sayap manuk dia makai tu tadi. Nyu ngau mulut-mulut anak mitnya ditegam ke ukuinya. Nyo cari mulut semua, entah sekitar, nyo berjahit semua. Yang ke 13, kemalangan jalan raya. Dito, te boleh semua kita ke bisa baby-baby mit to masang ke car seatnya lah untuk baby to. Ya bisa untuk tali pinggang yang pu, ya boleh kontrol yang ambil baby tu nak pansut hari kereta. Nanti sama Jacob kita tok kemalangan lah, accident berkenya. Ke-14, pewangi rumah serta produk berwangi. Contoh ya bakal perfume kita buat rumahnya, anak yang terlalu balat bau ya lah, laban utai bau ya berketuk nak maneh untuk anak mit kita. Labannya udah mengganggu hormon anak mit. Kadang-kadang terkenyit kita muda umur siap ya udah 5, baru 5-6 tahun tiba-tiba datai kain udah. Ya dah kira abnormal lah bagi kita semua. Saya namin begitu antem paling-paling pun 12 tahun ke atas. Baru ya datai kain sidak ya. Nanti ya baru umurnya sikit ya nak normal lah biasa ya. Lebih dah terdedah ngau bau-bau kimia atau ngacau hormon ya udah. Okey, yang terakhir adalah bekeni kita boleh nyeliah ke kemalangan dalam rumah. Pertama lah, kita itu sebagai apa indai, kita perlu merhati ke sekeliling bilik rumah kita nyalah. Semenjak kita dah bisa anak mit, jadi kita itu nemulah kita nyusun kedudukan meja kita, lemari kita, ambil nak mudah terdedah dengan bala-bala anak mit lah. Ambil ngasih nak bermain, berlandak semua, ngelantak meja, ngelantak kerusi, sampai luka-luka lah. Danya apa indai itu, ya perlu ngemata ke anak-anak ya agak nak ngawak ya memain dia ada apa-apa ya dalam rumah aja anang dalam rumah agi mayuh utai ke ngasuh yang mudah cedera lah. Bekenyak maksud ya baka ubat-ubat kita ke bisa makai ubat dari sekitar, bahan-bahan kimia baka racun-racun rumput kitanya, barang cuci kitanya, barang tajam kitanya, simpan kita dalam almari, dia nak berkunci ke kita almari nya semua. Pastinya bagi anak yang umur yang 5 tahun ke bawah bukannya, anak ngelak ke sidak ya kediri-kediri lah. Nanti boleh kita ngau sidak ya duduk dia bermain ngau sidak ya dia lah. Leban umur berketuk ya agak mudah kat capai-capai utai, kat nemu nama utai tu lalu tarik ke ya, nyak rasa bahaya untuk ya lah. Yang terakhir sekali paling mana sidak apa indai kai ya, ya pengawak kerja bas hospital ke bad ini dini ke paling mana nanti bakal bisa kursus orang agak CPR kena tahu ngau lah serta ya jak ngau nya ya nadai gak tusah bukan ni ni boh kita nolong orang hidup ke orang tapi kita boleh kena kita hidup bala anak anak menyadik kita mampu aja lah keluarga-keluarga kita ya, boleh di boleh dijaga kita mampu lah. So nyak ajak mai dari aku au semoga segala utai di padah kuto ulehlah nyadi sedikit sebanyak untuk pengalaman kita untuk cara kita bukan ni kita akan jaga ambil nak nyadi kemalangan yang utai yang dingai kita nyadi barumah lah. Okey nyak ajak au. Okey sekian, terima kasih.
1: Ngelah tengah hari begulai ngau geng 2B bak YFM Miri 95.7 FM 98.0 FM RTM klik ngau bak FB Rasmi Miri FM 12 tengah hari ngagai pukul 3 leman segulai sejalai Asmerada Kimberly winner Miss Petite Continental Malaysia 2025.

Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah. Tidi sintak kita mayan seput, nyak oleh ngerugak pengerai nuan. Nyadi, lebuh baca kualiti angin, nyau majak tinggi. Ana ngantik dada nuan, berasai nak nyamai, nyak baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabung hidung ngau nyawa, ti engkeman. Tutup jendela ngau pintu, nanti sebun nyau majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engkau datai nak dikangau. Tang nyaga pengerai nyak pilih nuan. Perhati ke baca kualiti angin serta titih ke jakau lalau ari pihak ti berkuasa. Anda nganti nyau sengat sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siroto ari kami, bak YFM Miri.

0: Kita baru dah di Perina, Ricky Anderson ngau Bibi Shima. Terubah tadi Bungai Pinang, lalu ditangkan ngau Bujang Sarawak. Jadi nanti kita nanti non B ngau Pulau Hana bisa berarti ke lagu Bujang Sarawak yang tadi. Hana ke Kalim kita ngiga orang laki yang menua bukai lepas Sarawak tau ke Sigit nah tampun puji dah. Bibi Shima mampu pun puji dah.
1: Tangannya pilihan sidak ya ke darah bakal sidak flow sidak hana dari masalah ke yang nanti ukai orang Sarawak laban kita empu bangsa udah Sarawak leh jadi nadai masalah ganti nyemak ya bisa
0: kapan jauh ke
1: jauh ke iya ngicak ke bajik ke kasih kat ke kebalan ne
0: ialah ne diterima ga alasan yang tapi ya okey jadi ujian minggu tu tadi habis nemuai ngagai Miri International Bike Week 2026
1: man. Iya, bisik nak tag dari program tu. Oh, jadi nanti dia perhati ke programnya bisik lebih 3,000 ikut orang ke ngenak motosikal. Lebih lagi hari dalam ngau luar menua yang kaum sidak Brunei, Indonesia, Thailand, ngau Singapura, New Zealand, pihak megak Sabah. Ya, Semenanjung Malaysia ngau pihak megak Selampur, Sarawak ke bisik ngau ngatup ngau Miri International Bike Week 2006 tu tadi.
0: Ya, angkanya kebuah non tadinya nantuk kan ngiga orang Sarawak kan semudah hari Thailand ke New Zealand.
1: Ya, betul. Okay, nama kita laban kita dah lama dia menua Sarawak tu tadi. Tang nanti salah kita itu cuci-cuci mata lah tadi. Okay, cuci mata tai buka itu tadi belak bingal laban tentu ya kita di menua Miri tu rindu ati mendak sidak ke di luar negara tu bisik datai mendatai ke diri ngagai Miri ngericah ke program tu
0: Okay, semina mendak motosikal je nak be
1: iya betul nak salah kita mendak
0: orang ke ngau ke mpu motosikalnya sekali ke motosikal
1: tak mesti ke berjimat ke nyak deh ngai ke tu orangnya lagi
0: dan cukup ramai macam bangsa motosikal community bikers ngam ke aktiviti tinggal rindu kati nama tu ngemenuh kage laman Bollywood Shopping Mall mayanya subak lalu ngaunya ngericah ke Bandar Raya Miri ya tajapan Bandar Raya Miri tu nas sampai ramai sampai ricah nanti minggu tang berduduk hari program tu penatai mayu temu hari menua tasik andang ngasuh ya ricah ge nabi ya
1: betul maka kita di Miri tu nibu bersebut ke berjiran ajiran kita meh di Jabana kebagi jiran kita di Brunei nanti hari minggu tentu ya sidak ya segi ang lawak ngagi kita di Miri tu baka tu tadi bisi di Siti Palan Mall bernama Miri tu ada di mana nanti kita ngelala orang ke di Kelala orang di Menua Semenanjung yang nama ke ngampu bisnesnya Kristi Ang baru dah bisi buka di Siti Palan Mall di Miri tu
0: hanya di balau rindu mayu
1: aku pun bisi kena tag diri mayanya ada di mana
0: kena racun lagi ngenang Miri International Bike Week tu utai tu narik rati tu pengawal tu kaya semina berkawa dengan motosika aja tu jadi penatai beribu ikut balap peserta mega merik penguntung atau kempas ngagi ekonomi menua kita bakal operator hotel, restoran, palan berbeli barang, operator dagang temuai enggak mega dagang menu atau laban orang tahu datai apa tu ada dia apa kaki lima, apa ya?
1: Iya, betul.
0: Tentu ya, tindu apa hotel, makan apa restoran, lalu ngagai handicraft yang tiap mendaul temannya tentu juga membeli kau ke barang nabi ya
1: iya kena nyangkung sih tak ke jauhnya tadi oleh-oleh kurang
0: kabar kita sikit mesan ngagai Malaysia ngagai Sarawak mesti nak meli
1: harap ke sih tak ya bisa meli kek lapis kita di Miri itu
0: lalu ke pemadu berguna Miri International Bike Week 2026 tu megaknya di pelasar dikena ngerapit ke kawa ngau penyerakup dalam community bermotosikal nak ngira bangsa jadi pengarap ngau main asal.
1: Iya betul.
0: Lah banten berarti kena mana slogan sida ya.
1: Iya jadi inti dia perhati ke slogan MIBW tu inya kita berserakup ke tegal motosikal, kita rapat ke tegal kawal lalu kita tegap ke tegal penyerakup.
0: Iya nang sigi aman ya. Jadi tapi puji ngagai semua pihak ting mujur ke Miri International Bike Week.
1: Ya.
0: Tuk tadi ya.
1: Jadi inti lepas hari satu tuk tadi ianya kita nyambut hari Merdeka juga. Jadi maya kami ke pulai hari Bintulu dengan Miri tu maya DJ Bana sidak ya ke ngenak motosikal tak tentu ya dah mulai keliri ngagai sarang bisik ke sidak ya
0: pulai ke sibu. Sidak empu.
1: Ya betul.
0: Jadi nama nanti bisa berpansang sidak kini nanti ujung minggu tuk tadi.
1: Iya jadi to ujung minggu nyen tadi aku bisi nurun ke Bintulu bisi sitik program ke diatur nanti nak salah aku Persatuan Belia Sarawak di Bintulu cidak yang bisi ngatur pekit Miss Belia Sarawak tu tadi jadi mayanya program ke diatur ianya program talent show ke diatur di Bintulu jadi mayanya megak bisi nanti nak salah aku bisi 12 peserta Miss Belia Sarawak ke diatur di Bintulu nyen tadi. Jadi nama berita orang Bintulu jadi ngarap ke kita bisik bertemu baru berprogram baru tau ke pengawak ke buka ya. Okey jadi nak ngacau kita terus perinang siti lagu dari Raban Masterpiece nanti diberi nama Reda Seribu. Jadi terus mulai kami geng Robi berawak ngelah tengah hari.

0: Yang kami yang ke ngelot tengah hari ke ditabur terus hari wife Amerika tengah hari tu kita baru dah diperindang masterpiece ngelagu Redak Seribu lalu ditangkan lagu hari War Rock. Kapan ya, sampai mati. Selamat ngali hari ngagai bala peninga kita ke di Audi Belaga tapi ya. Pergilah bisnis bengkak program ke cukup mana. Ke dekat diatur di Belaga nama tu program Jiwa at Community Simbang Santai.
1: Jadi program tu dekat diatur ianya pergilah 4 hari bulan 9 2006 hari 5 jam 11 pagi ngagai sepengudah apa nembok penguat tu ne. Jadi apalan tu dekat diatur di Nadi Sungai Asap. Lalu bisa 10 ikut peserta ianya komuniti Sungai Asap tu tadi bisa ngau ngericah ke program jiwa atau ke komuniti Sembang Santai. Jadi ya
0: berpalan ba Nadi Sungai Asap lalu sekedar program ke dekat diatur baka literasi maklumat ceramah kenegaraan atau ke licah bekawa ngau menua kita bisa mengak kuis kenegaraan laban tu angka lebih berkawan ngau hari bangsa atau hari kebangsaan tu nabi ya ngau mega info on wheels serta mega idaran bahan penerbitan jadi sidak yang nganjung bob ke udah di celaknya ya ke lebih lagi berkawan ngau menua kita menua ngau bangsa kita yang rumah hari bangsa tu ya
1: iya jadi penerang ti silia berkawan ngau program jiwa tau ke komuniti Sembang Santai kita tau kita tau pergi ke Cik Teresa berkusung 19316612 tau ke Puan Morin di Lumbur kusung 19546646612
0: ya jadinya dekat diatur di Sungai Asap Belaga pergilah ya jadi datain tua mai bala peninga nyingkang ngagai program temuai jakob pemesai atau ke Sarawak minggu tu tang ke tengah itu tu nginjau jakob menteri besar Malaysia jadi sebenarnya hari bangsa ke disambut kena 30 satu hari bulan tu tadi kena 30 hari bulan ya bisa merek ngatai keamanan area jadi bisa 6 berita mana ke patut diperhati ke bala rakyat Malaysia pelabak kunuan megap bisa ambil ninga berita tobi
1: iya betul
0: nama teka mana hari jak teka mana habak abak nuan ya ke diasai ke nuan bisa merek penguntung ke rakyat bak nuan po dabi
1: iya jadi beraku tentu ya minyak
0: minyak sebab laman, kota ya 200 tiket ngagai 300 iya, biar mega diesel pan di tiket ke ngagai 500 liter dia tahu nabi ya
1: iya betul kira ke berita te kalau buku kenama dah di jaban laban minyak berita tu laban kita hari-hari nurun gawak
0: udah mindah
1: iya udah mindah semua deh jadi kita sama-sama yang ke Jaku Ari PMX kita.
2: Jaku Perangsang, buah penemu ketauk muka rundiang raban bangsa kita. Tau dipenyang ke kita dalam program Jaku Pemesai Seminak Ba YFM Miri.
3: Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, Program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berumur berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100,000 belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan syarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mulran dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada RM1 juta kepada RM3 juta setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro peniaga-peniaga kecil sebanyak RM1 bilion menjadikan keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada RM6 bilion. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani RM200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam-enam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat.

Hai, aku Kat Jeloma. Ingat ke gelombang angin tu? Bintulu 97.5 FM, Belaga 103.0 FM. YFM segulai sejalan.

0: Si lagu hari Diana Nini Libengkui kena merina bala peningah kita ke berbangsa kayaan kelebih lagi di Belaga lepas pergi lah bisik program ke dekat dia tu di Belaga nah habis ya nama reti Libengkui nama nan
1: nanti baku Libengkui tadi induknya bajik kini
0: Libeng ya bukan Liban
1: Libeng
0: Libengkui Libeng bisa bala kaban peninggal kayaan kita yang ada aku aku lelengau aku rindu aku ya
1: pihaknya tujuh pikir pihak meh jalan cerita lagu yang tadi ne
0: kira ngasa kediri lelengau rindu manya
1: awnya reti yang tadi ne okay jadi ngarap ke orang hari Belaga harap tu terperinang lagu kena merina sila edia ne
0: ya laban okay kita iban aja munyi ketua ngelama tau tapi mayu bangsa bukai ke ningau YFM tau dah ya bisa Bidayu bisa bangsa Kayan orang Hulu
1: ya orang Cina pun bisa meninga ya,
0: Cina iban bisa
1: iya iya tentu ya
0: bisa jaka pesan ke baru di kirim orang agai tua di tau dah pesan ngetah sulit pesan tau datang dari Suzy anak Idin dekat madah ke pengawal ngetah sulit ni yang apa ya hanya Idin anak Cambai ni yang Idin anak Cambai kena 5/9/2026 pagi nguan ulit 4/9/2026 jadi pesan tu dituju ke semua kaban belayan di Sungai Poi Kenawit Belawit Ulu Pasar Kenawit Sibu Bintulu Miri Kucing ngau ke bukai kena oleh dia sebut nama dia tau ya jadi minta semua kita datang ke rumah Niang di Semuro rumah Rumah Panjai, Rumah Jini, Sungai Semurobi berkenau ya. Jadi nyap pesan ke bisa diterima ke tengah hari tu ya.
1: Iya, oh jadi atau tadi DJ mana bisa sitik program ke bisa diterima ku atau tadi inya harap ke nadek penangguh program tu inya Carnival Jom Heboh dekat dia tur di Boulevard Shopping Mall Miri hanya di berengkah hari nanti nak salah ko program tu dekat dia tu berengkah hari 27 hari bulan 9 hanya di nyentuk ke ngagai 30 hari bulan 9 2026 hanya di macam-macam program nanti diperhati ke Tota DBC program Jom Heboh Fun Run kena 27 hari bulan 2026 jam 6 pagi ngagai satu lemai satu ngalih hari udahnya pemaga BC program basic program Ratu Etnik Festival Puan Bisik Datur buat program Jom Heboh tu yang megak bisik festival makan-makan Puan Bisik dia dan aktiviti bakal konsert di kangau bala artis lokal kita di Menua Sarawak tu ngau bisik Zoo Mini tu nanti diperhati ke program tu tadi deh jadi program tu dekat dia tu berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2000 2026 di

0: Ya, sete apalah nak di merito di jebana.
1: Ya,
0: Ya.
1: teh hari nyo maneh mayanya lah nama
0: Harap
1: kuah
0: kena
1: nanya
0: rep
1: di
0: nama.
1: dan teh hari majak bakal ke dia tau leban kita berarti ke mayuh program ke di
0: Di
1: tangguh
0: tangguh,
1: tak
0: ya.
1: mik banding bakal program Sarawak ku sayang ke dekat dia tu di betuang
0: Betul,
1: tengah
0: ya.
1: bulan 9 tu pan di tangguh ngam ga hari nyambut pengerami hari Malaysia dan nak ditangguh tang program ke dia tu ba luar di Kinsel ya semina ngatur dalam dalam dewan aja ya.
0: Dalam dewan aja ne. Laban ute tu okey ke kita impu minta ne di jemana lebih lagi baka laban program luar tentu ria bala pengabang kita bisi mai anamit ne. Jadi kita enti uliah program tu nade ngacau kita tangguh ku dulu laban kita ngai punya kurang seliah ke hari di impu bisi penyakit tau ke sidak ke asma tu tadi segi punya kurang kini orang musuh besar asap tu deh.
1: Okey, jadi nyak tadi program ke dekat dia tu atau ngaji sih tak kabisa nupai udu atau ke ukui ngam ke mai auto. Program vaksinasi anti rabies dekat dia tu 5 ngaji 6 2009 tila 9 pagi ke 4 lemai ba Dewan Datuk Permaisuri tungak ke Permajaya kian ya. Sebengkai lagi program kesama kemaya dekat dia tu atau lebih.
0: Iya, jadi program vaksinasi anti rabies tu bisa pelampukai di Hong Tudan bengkai hari 12 ngagai 13 hari bulan 9 2006 jam 9 pagi hanya untuk ke 4 lemai. Jadi nanti betul nanti silip bakal ngau program vaksinasi tu kita tak terus ngelawak ngagai facebook.com / DVS Sarawak atau keterus bertelepon dengan UPS Sidaya berkosong 86411866.
1: Jadi nyak program ti dekat dia tu ramai lagi pengerami atau kepenguat bukai ke dekat dia tu ada ya.
0: Iya betul.
1: Kita ingin jauh Sima dulu Bujang Sima. Bir yang mana ni yang UPFM.
0: Gulai sejalan.

0: Ya, lagu hari Ego Anthony ni Malaygai pengeredok ke dipinta peninga batiti tadi na be ya.
1: Iya, betul.
0: Tua pan udah tumo ge nyingkang agak interaktif wai ke tengah hari itu.
1: Iya.
0: Tajak pihak sebab berita ke penulis sebadaung agak interaktif wai atau ke maca pesan bala peninga ba Facebook ngatiti tu na be ya.
1: Iya.
0: Jadi sebengkah program atau ke pengerami ke benuang diatur ke tembok pegila ya. Gerempuang Bangsa Kenyah Sarawak PKKS benuang atur pengerami Menasa Kenyah Sarawak atau ke SKCF Kenyah hari 31 hari bulan 8 tu tadi lalu tembok 4 hari bulan 9 2026 ba Palan Menasa Forum Miri.
1: Ya, jadi muka SKCF kena 31 hari bulan 8 ianya bisik pekit main badminton ngau main bol lalu sepemanja SKCF mai macam aktiviti nganti yang kaum lomba ngau mai rakyat pemegak bisik main gasing nyala pemegak bisik nyumpit nyula mani ngau demonstration nyumai pemakai asal ngau bengkel sape ngau lutang ngau pekit ngagak motif ngau pemegak bisik program agak kraft asal. Jadi muak ke malam, kira ke malam ke penudi tu ni, malam pergila, ianya bisik showcase kebudayaan ngau berlagu, lagu rakyat ngau concert culture evolution. Jadi sama ngericah ke program tu, laban masuk nadai berbayar tu tadi.
0: Ya, laban sikok ri pengeluar program abah bagi Kenyah di Tok Mega Fallin ngau ngaturnya jadi di bak luar nah mayu bazar atau ke gerai berjual pemakai ngau ke asir barang ke digagang pengelandek jari itu lebih ya. Aku
1: betul.
0: Lalu berdua bisa awak ke limpang ke lebannya mayu pengawak ke ujung minggu tu tadi nyu kontrak dua hari nah dan dua gak karawan ke anu ya.
1: Iya mat kenya nadi ngarap ke ngagai orang miri inti nadi penanggu lagi kira ke uliah ke kita sama ngenatai nyukung sidak ke berjual ke bagi baka jual te pemakai bisik jual lautai makai baka sidak ke bangsa Kenyah. Okey, sebenarnya bangsa Kenyah bisik mega bangsa kita Iban pun bisik berjual ke pemakai baka rumah asap pun bisik dia
0: yang orang ulu meh majoriti pemakai bangsa Kenyah nabi ya.
1: Iya betul.
0: Mayuh nyamai pemakai bangsa Kenyah tapi ya.
1: Iya betul. Kelebih lagi baka aku nanti baka
0: nama ke dikrido
1: nona. Oh nanti aku tu tadi aku paling minat sida empu Nubalaya.
0: Nubalaya.
1: Ya. Laban na utai tu semina bangsa sida empu nemu ngaga.
0: Orang bukai nak nemu.
1: Iya, nan mutang ya nak sama saya kena tane ne.
0: Ya. Orang ada nanti kita rino ke pemakai sita-sita bangsanya. Engka kita kalah berkaban ke bangsanya.
1: Oh, segi amat. Iya, betul. Alaman.
0: Okey, semina kaban. Pelabat.
1: Nanti, okey, semina kaban. Kira ke lain.
0: Ke spesial. Alaman. Kebal lebih ada yang kita selalu keluar makai seretainya merti ya tadi.
1: Iya betul. Aku memang bisik kaban Indo tadi.
0: Oh, kau laki.
1: Kau laki. Aku bisik kaban Indo ke masa Kenyah hanya di area kami sebuat tu nemu apa makan
0: apa.
1: Iya pemakai asal sida bangsa Kenyah deh.
0: Okey, tinggal kalau ceritanya udah tu lagi kita ngui yang agak interaktif way. Nginjau. Siapa tu lagi Sawang Ben kemaya bertemu baru karena maya interaktif wai tu orang maya nyo lelengau kepanggil
1: iya betul kira ke lagu tujuh ngai balaku dia nak berbetung ni menang ketua di rumah panjai bulan tu tau.
0: Terima kasih yang ngai balas sidak dia ni tapi buah hadabai
1: buah hadabai kau main beri
0: main oleh-oleh
1: main oleh-oleh lah
0: betul lah
1: iya betul
0: main hadabai lah betul lah.
1: Oh, ada macam-macam lah.
0: Okey, terus dengan kami. Interactive Y, nangkan kata.
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio anggap mudah TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on di Iman. Download application RTM Click diatuk bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah. Jadi sintak kita mayan seput, nyak oleh ngeruga pengerai nuan. Nyadi, lebuh baca kualiti angin, nyau majak tinggi. Ana ngantik dada nuan, berasai nak nyamai, nyak baru kak kiro. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabung idu ngau nyawa, ti engkeman. Tutup jendela ngau pintu, nanti sebun nyau majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engkau datai nak dikangau. Tang nyaga pengerai nyak pilih nuan. Perhati ke baca kualiti angin serta titih ke jakau lalau ari pihak ti berkuasa. Anang anti nyau sengak sebut nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan sirot tu ari kami bak YFM Miri.
1: Okey, kita berengkah bak interaktif wai ke ngalih hari tu. Terima kasih hai bala peninga ke nang semampai puah begalai ngau tu anabe ya.
2: Iya, betul.
1: Mayu udah nyapa nyu ngante matu dah sidanya dia deh kemaya pesan aku tu dibaca.
2: Iya, okey.
1: Oh. Kena baca atau kena. Okeynya mati sudah.
2: Oh, jadi sidak tu sebuat pun udah hari jam 12 tadi udah ninggal ke pesan rindu ati api muka di titik tang titi tu minta ampun berpeninga lambang bisik penangu tadi tang dengan caw. Kita terus baca di Facebook rasmi Miri FM tu. Jadi ke terubah tu hari Juni Ben madah ke selamat berjalan ke pengawal balat sebun kami di Sri Aman. Jadi ke siti tu hari Uka Besh panas kami tu punya jerebu bisik kurang mimit minta sebarang lagu kena merindang semua kengala hari SMK sebawah subak lalu kena merindang anak ya job terjapun tok ke mek tok ke kebenon training di Negeri Sembilan anak ya inyap Felixson Megun tok ke Jang lalu pesan ngasuh semua berjimat meh maya panas jerebu to koya
1: ya.
2: Oh, jadi ke siti tu hari Stemos TV selamat kerja pengawal ungkup ke sarito minta putar ke lagu Kumangati hari Ronti adik kena merindang semua bala kaban ya. Terima kasih Stemos
1: ya to kaban tu Clarence Medan tu hari pakan tu dah nama berita tu rumah ho panas si dari pakan sama tak tu rumah kemarin bisa hujan bisik, di pakan bayi minta tebah ke lagu hari Duno ku ada tak segena peminat Duno. Aku tetap sayang aku kena merindang hati di rempu kaban nebi bakasi dah Syasha Amanda di Sibu Mas Diana di Limbang ngau semua peningau YFM Miri ke ngalih hari itu ngagis doai meh kue pesan naraka terperindang meh ke tengah hari itu. Terima kasih tuan rumah Clarence Medan.
2: Iya, terima kasih laman setia pengulai ngoh YFM ni.
1: Ya, mayu peminat tuan rumah tapi ya.
2: Oh, jadi ke siti tu hari Raja nombor satu yang minta nyapa
1: tuan. Nombor satu. Subak nombor dua.
2: Oh, panas kami di Taman Tungku. Kaya, terima kasih. Oh, sama-sama.
1: Ya,
2: Oh, tu hari Jessica Itan. Selamat tengah hari Jessica.
1: Halo.
2: Minta tepat ke lagu Pengerinduk di Lamun Sembun. Hari penyanyi Michael Jemaat akan merindang semua. Oh, terima kasih. Sama-sama.
1: Bisa ke lagu lebih kurang sebakang nyata dek Jessica ya. Pengerinduk lenyau ketega sebun. Harap kata perinama nan inganya. Iya. Utan dulu ke lagu nan tau.
2: Iya.
1: Ya tu sah ke nyau sebun-sebun. Tu sah ke
2: Halo perinduk bersebut tidak tahu lagi. Ya, okey. Auto hari Gerombong Anil hari Julau tu panas kami dia tu jam ke dia tu minta setuai mutar ke lagu Ricky Anderson Bungai Pinang tu.
1: Sudah.
2: Jadi tu hari Zek Ming hari Seratu selamat tengah hari megang dengan Tuan Zek Ming kami di Seratu tengah hari tu salam ngagai peninga ke mending radio pakai ke tengah hari tu.
1: Terima kasih orang Seratu lebih nyukong YFM.
2: Ini tu nawai pun bisik apa tu hari tu kuya selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu likun gerai belama tajak hari balak jerbu harap ke bisik hujan meh bersepawah kuya harap ke bisik meh. Oh, jadi tu hari Richard Uno, selamat berjalan ke penguat koya agi bersebun kami di tu di Jalan Simpang Simunjan. Yang minta lagu hari Abang Kaya tu. Oh, bisik lagu nama lagu Abang Kaya. Bisik Udang Selepak Batu. Bisik ni. Bisik lagu Abang Kaya tu.
1: Lagu AI.
2: Untik lagu AI. Anang awak lagi kita nguji ingat lagu bukai ke bisik ni. Ya, jadi tu hari James Ayau, ayam madah ke minta lagu hari Douglas D, Jayau Induk Celum, kena berindang dirimu.
1: Tu pernah lagu tu kami sebuah dah
2: Kena berindang Mary Bu Martin, Emilia Sam, Induk Kenawit, Serina Sanau Janang, Lina Bugis, Ngau Rosliau, Ngau Margaret Uncing, Ngau Kebukai, Kebisit di Rintai Kaya ke Dito, amadah ke nombor berita, terima kasih DJ, panas kami di menua Kenawit.
1: Okey, kena tayo ke peminta bala peningan tadi ya. Ya, lagu dulu kita itu ya minta lagu yang tadi. Lebih kurang sebaka ke lagu tu lagu Mary Marilyn bakal tunggu angus.
2: Interactive Y. Ya, YFM Biri.

0: Gek mendayang ke ngalah tengah hari hau kami dua geng dua bi ba wife America ngalah hari tu mayuh bala peningannya apa tu bisa minta tebah ke lagu maupun lalu aku bisa mega minta tebah ke lagu awas pengerindu ketegar nuan macam mah cerita
1: ujung nama kebuah awas pengerindu jam ketau ni
0: ya lawan ariangan awas
1: ariangan awas ni au
0: berkat cerita pengerindu dah lama sebut mata
1: iya jadi harap ke lagu pemintanya hari orang kenang wit tadi di Jabana lagu
0: ni bagi awas pengerindoknya
1: okey lagu hari Marilyn nya tadi
0: Marilyn
1: iya mayu orang kenang wit ningak tua sarito ni
0: terima kasih orang kenang iya sigi bakam lebuah pengerindoknya nyo
1: bersebun
0: majak nama atau majak pudar
1: majak pudar ketegal bersebun tadi nyo awas pengerindok sina ne
0: iya nyo nanto mana yang pengen diri di pedana ya
1: iya okey jadi kita terus baca pesan Rino Atito di Facebook
0: Lina
1: kita.
0: Iya,
1: Lina Bugis.
0: Hari ini Lina Bugis.
1: Dari Kota Masai Johor.
0: Oh, Masai Johor. Terima kasih. Tentu ada yang ke Baal Tiam Klik.
1: Iya, betul. Ya, ada ke panas kami Johor tang jerebu kurang DJ. Minta nebah ke lagu Ari Deli Amira sambut salam ngau pesan aku. Kena minang aku mpo lalu tuju semua ke pembelian di Sarawak ke kau ya kelebih gig sidak di nanga ulin sungai poi kena wet ngau menantu ngau ucu adi sibo
0: orang
1: poi itu iya Dublin ke baja
0: radio terima kasih Dublin ke baja tu ni sikit peminat peningat
1: setia au Alice Spencer pemesiknya patuan itu.
0: Tuan peningat setia. Terima kasih Alice Spencer.
1: Ya, panas kami di Pakus Pauh itu.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Jeffrey Japan selama sama masih hari batu kawat atau sikit nak selalu mendengar ke radio tu. Nabi ya.
1: Ya. Oh, jadi ia minta lagu tu DJ Ari Duna. Kaya aku tetap sayang.
0: Oh, geng Clarence Midan.
1: Geng Clarence Midan tu. Oh, di tujuh yang agai kamu melayan ke ngelalaya meh. Kaya ngau pemegak anggai lima Thomas di Bayung Serikai. Oh, lain lah tu ne.
0: Sidak tau dan.
1: Sitik aja nama sidak.
0: Nanti bisa. Nanti bisa krisis mimet dan.
1: Oh,
0: ngena lagu tau. Ngena madah ke diri. Oh, lelengau. Sayang na be.
1: Cara-cara sidak yang pesan ke lagu ne. Cara orang lelengau kurangnya pesan lagu.
0: Nanti ada krisis mimet dan. Kayak madah ke diri. Nanti ada itu. Angka WhatsApp lawan dibalas.
1: Oh,
0: ne. Menonsi buat menonteri bahannya
1: di
0: malas WhatsApp nabi.
1: Ya betul.
0: Lagi nyu cuma nyu insiden ngapa lagi dah. Lalu ngano, tapi ya keselalu ngano Torino.
1: Torino.
0: Lebih ada. Nyamai jeb ngau kalian semidan sama dah lalu minta lagu Duna. Aku tetap saya.
1: Oh, taja ya dah kena ngano lah reti tadi ne.
0: Jam 9 udah tebal lagu tetara jam 9
1: lagu sampai mati punah selaput pemisiknya patu hari tu madah selamat tengah hari kau ya jadi tu why apa balat nama tu ne selamat tengah hari minta lagu hari Eri Linda lagu baru kau ya kena merindang balaya ya di Beram Sibu Kuching Kuala Lumpur JB ngau Bintulu pemegat di Kapit ngau menua Ali Ali nak ditingkat lah aku balayak sungai Ibau nama tu bakal mesti campur
0: typonya
1: engka kini
0: alu nak ditinggal ke bala ayak ya ritinya nya
1: Roy Kuang pembisi itu hanya patua madah ke selamat berjalan ke pengawak balat bersebun di Sri Aman jam ke dia tu agi bersebun ne leban
0: yang nak face mask gawak Roy Kuang
1: iya betul
0: geng saya dah IBN tau Roy Kuang tau Sri Aman
1: jadi tu hari Sandy N selamat berjalan pengawak kau ya
0: terima kasih Hangin Wan
1: tu hari Jimmy Ringkai salam hari 4 kau ya tujuh ngagi semua kabar melayan ianya Harry ngau abung ke Bendung Gawak di Indon din ngarap seruai gerai selalu Bendung Bendung balat jerbu din lama dah nak dipulai ke benua lama nak bergulai bergigak ke lau minta lagu Alex Wan midang belalai nuju setuai ianya Harry ngau abong hanya pesan dari Jimmy Ringkai tadi
0: nama belalai kita
1: anak belalai jam dan tetap
0: sebenarnya kita berperinan dulu mengenatai ke peminta balat peningat tetada ke rindu ke lagu awas pengerindu
1: agus pengerindu penuan ya wife and baby

0: Ya, awas pengerino ketegangan lagu hari Rani Fed. Hari orang lunduk pan yang bisik kirong salam tapi.
1: Bisik ni.
0: Oh, rino ngeninga lagu tu. Laban Rani Fed tu orang tunggak ke lunduk.
1: Oh, orang lunduk ni.
0: Awas lama-lamai ngabal peninga kita geng-geng di lunduk. Harap kang buan berita mana magam nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Bisik mega peninga tadi. Kira aku tu tinggal bas ko ya tadi mada habi ya.
1: Oh, ah.
0: Tuangan yang pemakai nubalaya tadi ko ya. Aku setuju nganuan sano ko ya. Laban siti hari kebuah orang rindu ke pemakai atau ke hobi siko-sikonya ko ya. Dan ketegal kita nya bekas kan ambil hati kaban kita pasangan kita nya ko ya.
1: Ambil
0: kaban yang bekas contohlah kaban lelaki nya rindu ngintai kan. Ya pan induknya pan terpaksa kan nguyang ke pengerindu yang ngau rindu ngintai ente lakinya. Rindu ke main buah mesti ke bisa
1: mesti minat
0: rindu ngau medak main buah nabi. Kira amat ceritanya nabi.
1: Kiranya tadi pesan nyo ngintai ke nya tadi pesan
0: pengerindu pasal pengerindu pemakai hobi teka bekenya deh.
1: Iya singgit nang si amat ke laban pemakai tu tadi kini koran ya laban nanti pemakai tu kira siti hobi kenyak tu tadi. Laban kita rindu nguji utai baru, rindu ke nguji utai ke jarang di makai kita deh atau ke di nguji kita tu tadi.
0: Jadi kelimpari hobinya bab pedak aku lah hari teh berarti aku. Nya siti hari kena tuang ngambe ati orangnya. Napa ya? Nebak kediri ngau peniau ngau penghidup orangnya kan
1: nanti nanti ya ke ngubat ati siko indo tu tak siko laki tu nyak kira ke belakang kira lah belakang ya bukainya udah deh laban nanti cara kena kena celap ke hati sesano tadi engkau lah segi aman
0: dan bekas nentang awas pengerindu tu tapi aku berarti kedua tiga minggu tu selalu kan rindu ke lagu tu kerja bisa bisa memansa ke ini kemana yang bekas kaban tu di Jemal
1: di Jemal
0: di Sibu sebab selalu nambah lagu pengingat lama pengingat lama nah ni demah
1: jadi dari salah ke kita kita merindang terimpu ningal lagu rancak nya tadi deh laban jam dia tu ukai nama laban tentu yang kita keningal lagu rancak jadi ngau lagu tu tadi nyu rindang hati balap ringa tu tadi di zamanan ne nantinya tang nanti salah kita rindu ke sitik lagu
0: nanti bisa nyangko nanti mengacau nabe ya
1: nanti ngacau
0: okay lah sambung baru ke pesan tu lebih kurang berapa minit no macam pesan tu agak
1: kira ke 5 minit ne
0: lebih kurang makanya mah.
1: Okey, jadi tu hari Andrew Ibi, hari Tatau minta lagu mawat tungkat semangat ku ya. Pesan nuju indai Imun, Inerin, Ine Siti, pemegak mumung, Jadam, Murat, Fabian ngarap ke gerai belama meh. Tu hari Andrew.
0: Terima kasih Andrew. Tu apa lambai pun bisinya apa itu hari ni apa lambai tu weh?
1: Iya, apa lambai tu ya nanti madah ke diri.
0: Minta lagu tu orang apa lambai tu.
1: Aw minta lagu
0: tu. Tengok lama apa lambai jam tu nyuk kah cukup tu.
1: Iya.
0: Nama Jessica itu tu talang ayan baru tu. Nama telefon lagi lama kena ke nada Jessica. Sudah tukar nombor telefon 085-427-053. Record kita dulu nombor kayak Maya lagu minta ujian
1: minta lagi
0: ke telefon gaya lah.
1: Iya. Jadi tu hari Margaret Uncing madah ke selamat tengah hari. Di Ari Sibo minta lagu Ari Gwen sanggup aku kena melindang Ricky Ribut, Enlistment, Mary Ubu Martin, Martin ngau James Anyau, ngau Stemmer Steffi Stilov serta DJ Geng Dobby. Ya. Okay, terima kasih Margaret. Utang aja ko Jessica Itana.
0: Anak ngeris Jessica Itana.
1: Anak ngeris kita jam ko dia tau.
0: Udah ngeri tau anga main sebuan ni tau ngeris jam 4 gaya gata. Wahina beliau.
1: Jadi mana ke atau hari Lana, Lada Ana. Selamat tengah hari DJ panas kami di tengah hari itu. Agi mayuh jerebu di Kapit. Terima kasih orang Kapit. Laban agi gulai ngok kami dua ya. Oh, jadi ya tu udah tadi Ari Jimmy udah baca pesan, udah nyatu Ari Ujo Jawong. Ujo Jawong tu tadi Ari live titi nyup pulai baru dengan Facebook Miri FM. Out lambat bisik penanggu tadi out. Madah ke yang pesan penung panas di sebawah tadi bakal hujan tu baru 7 minit kelepas ya pesan tu tadi ne. Jadi Jeffrey Jeff tu pun udah. Jadi ke Siti Tok Ari Valencia. Selamat tengah hari, selamat hari 4. Kirim salam ngagai balaku di Kuching ngau di Johor. Ngarap ku sirak gerai selalu. Salam saya hari hari aku Indai panggil. Udahnya yang minta lagu hari Rick Anderson mega ukai lawa ukai sumbong. Jadinya kira ke
0: ujung tanya tau ujung cerita mah.
1: Ujung cerita ya. Kira ke dah dibaca magang tu di Jepana.
0: Kira ada utang tu minggu tu.
1: Ada utang au dah baca magang pesan.
0: Mayu hau nanti lagu nak oleh tebah minggu tu
1: minta pun ya lebih gig ngagai Jessica Itana hari minggu tu meh minta lagu ne
0: maya ni jauh tapi saya tadi minta tebah lagu hari Jauya
1: Rosyaya
0: Jauya Roslini tadi ngapung lalu aku ko ya kanya udah nyeringan ngawus pengerino mah
1: lalu ngapung lalu ya meh
0: ngapung lalu ya meh
1: ko ya ko ngau meh.
0: Oke, terima kasih Mayu udah terlagi ya peningan di kelimpah di Miri teman yang ke program rentak ngalah hari bulan ngau ka bantu hari WFM di Kuching nabe.
1: Iya betul. Udah nya ditangkan ke hari Miri FM menya radio kenyah begulai ngau DJ Eni Bungan tu lagi.
0: Mumpua kami doai, bye bye.
1: Bye. Selamat ngelari.

0: Segulai Sejam. Segulai Sejalai.
1: Jaku Pransang Kitai Kesar Itu Begempung Besukung Segulai Sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebala mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Bajaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mes bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Engkau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meriati tetebegah ngai kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita, nundak ke penyikar ngau pelandi hati kita. Tang tajak piap nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri, tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiondang telebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perau tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung, jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri, anang mudah mutus sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita, terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jakuk kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai ti meruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jakuk kita terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
0: Rentak ngalih hari.

Okey, lagu kena mungkal rentak ngali hari kita ke seratu lagu ke Dibai Marina Jara Bujang Ulu Sungai. Selamat ngali hari ngai semua bala kita ke ngali hari tu. Ya, terima kasih ngagai 2B Bana Jimbat ngau Brenda. Udah mulai ngau kita bak ngelah tengah hari-hari YFM di Miri. Jadi pulai baru ngai kami YFM di Kuching. Aku Min Meliza Rayon mulai ngau kita hari dia tu nyentuk ngai pukul 6. Lemai tu lagi. Ya, hari itu hari 4 lagi minggu keterubah bulan 9. Harap ke bulan tu megak kira ke bulan baru dalam penghidup kita ni nemu angka bulan tu bisi. Mai cerita ke mana kini atau ke bisi kepun kecukup mana dalam penghidup kita. Ya, hari 4 hari itu peninga tusun program kami nadai berubah. Jadi bak jam keterubah ngau jam kedua. Handur aku merindang kita pihak megak berkongsi ke sekedar info ngau berita. Lebih lagi berkawa ngau gaya hari kita ke bersebun jam ke dia tu. Jadi pukul 5 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita hari bila berita di Kuala Lumpur hap yang mega ditangkan ke ngau program pelasar jurai 635 siti program ke dikeluar ke Penny Ribut hari YFM Iban di Kuching. Jadi pukul 6 lemai kita dekat terus gulai ngau sadari Limbang ianya pengeluar program kami hari Limbang dekat bulan kita ba sadar mai kira ke sadari Limbang ne akhirnya ke nyak meh hatusun program kami bak penglama 3 jam tu lagi kelebih lagi bak semen rentak ngale hari terus berperindang ngau kami segulai sejalai lagu hari Isnanala penyayau terbelekak ketika pemula.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: lantang berjarit. Datai nyadara rumpas tubuh mir ngasur indang hati lantang rancang gakit.
1: Okey, lagu kedai baik mawat tungkat semangat. Ya, Siti, lekal lagu ke cukup mana reti ya. Ngambil kita ya suran ingat ke main asal bangsa kita, ingat ke jakuk klasik bangsa kita Iban. Jadi yang ngenang mimit berkawal ngau jakuk klasik tau ke jakuk lama tu apa ni ngah. Angkanya jarang didinga tau ke jarai disebut tau ke endang ya endak dikena kita ya berjakuk bersari-sari. Lepas aku kita kalak mega ninga jakuk tu tang angkanya endak selalu ninga ne. Laban jakuk lama tau ke jakuk klasik tu suah nanti kita kak belajar kenya tang kita nyau nanya sidak ke tuai lagi tau ke kelebih lagi bala lemambang. Bala ke nang nemu ba main asal bangsa kita ini hanya di genteran jakuk ke cukup mana di dinga ayanya munyi tu ne enti pangan diri nadai ruti anang ngelanya nyangka tambi nadai ari begagak ripang enti pangan diri nadai gula anang serbana nyangka Cina nadai daya alah berperang enti pangan diri nadai asik, anang ransik, nyak gak tanda umai kudik padi banggang. Nanti pangan diri nadai penganan, anang rawan, nyangka iban kiruah beranyam gat, garuang gitang. Ya, kalau nak ingat leka jakuk atau kegenteran jakuknya kita ini, laban hari jakuk ke bakatuk kebenar ya, endang ya ngembuan ajar kebenar ya ini, lebih lagi nanti orang lama atau ke orang keliak, selalu berkena ke jakuk berketuk, ngambil mandiang lagi didinga, pihak mega nyamai lagi, serta nak berupai nur yang anu atau ke ngajar siku-siku orang. Jadi reti jakuknya tadi kira ke jakuk lalau tuai kalai mai reti nya alai pengeraja nak tahu ditusi pangkat nak tahu dicerita dengah nak tahu dipadah gaji nak tahu ditesau laban nak semua utai kita uliah bakanya ne laban nasihat ba jari Tuhan nya me reti ne retinya tadi ngami kita itu seruran ngemaruah ke diri pi mega nak kelalu bermegah-megah. Ngabi kita seruran berbahasa kurang bukai laban nak semua orang bisik baka tua pia mega nak semua orangnya tadi nyamai engkanya bisik pengurang mega nya alai kita itu seruran dilalau ngabi kita itu tadi ngembuan adat tau ke cara kita itu bejaku anang ke dia tu enti kita meda ne ba media ramah ari kita nulis ari kita nyaut ari kita betimbal tau kari kita mantai kisti siti ba media rama ari orangnya ari nya megak orang nemu bekeni kita bekeni cara kita pi megak bekeni adat ngau bahasa kita tang utainya na uliah di pedak kita tau nak tau ke nak uliah di cermin kita ba utai ke dikunci ke ba media rama tang engka orangnya tadi ndak gak bakanya. Akhirnya ngenang mimit ne bak jam keterubah bakau ngau jaku bangsa kita lebih lagi bangsa kita Iban kendang ya kaya ngau jaku pia mega kaya ngau jaku-jaku kelama tang jarang tak kejarai amat di kena kita lebuh maya ke besari-sari kita terus berperinang lagu kedibai urai dilah tanah.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Okeynya tadi lagu ke di baik Steve Shigan Bila Berdegak Ganti Senggang. Ianya mega leka lagu ke cukup mana mega peningan ti di dinga kita andur ya ngenatai tau ke madah ke diri lebih lagi utai tu endang ABC sangkut tau ke kait yang ngau maya ya ke dekat ke siku-siku orangnya tadi atau ke maya ya ke ngatur pengerindu ya menyak neh laban kita itu tadi ba siti-siti jalai penghidup atau ke ba siti-siti atur atau ke ubah ba dalam diri kita atau ke orang bukai ke dituju kitanya kita bisi leka jaku dikena kita ngenatai kutanya tadi nanyalah ngena jaku dalam tau ke leka jaku lama tau ke leka jaku klasik munyiko leka lagu Bila Berdegak di ganti senggang kanya artinya tadi kelalu kini kita ikat madah kelalu temia artinya tadi pedih amat nanyalah na uliah lihat kebenar ya amat ukai lihat arti Kak Napi penguji ndak liatnya tadi tiba jakob bahasa degiam kita temia menyak tadi neh tentang engkaya ngarap ke artinya uliah lemi ngambil uliah dipujor ke bekenyak neh ukai aku nak malu minta padi melinja ke ganti jabang ke dah minak ku minta Bila Berdegak ke ganti senggang nyak meh reti ba leka jakuknya laban leka jakuk ke bakat tu ya nitiah ke bekeni gaya siku-siku tak ke pendiau orangnya tadi bekena ke leka jakuk tu kelebih lagi ba leka lagu. Okey, kita terus berperindang ke sekali tu sebab aku berkongsi ke sekedar berita bak jam kedua rentak ngali hari kita lagi terus berperindang kita tu lagu kedibai Tajur Mawang Jempua.

0: Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai. Entik kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jahit mulut. Entik kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Entik minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landik-landik bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, entik kita pancar berjaku. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jaku, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawal. Mulut endak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, entik kita endak ngamat ke jaku, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk. Orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Enti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.
1: Wai seberai.
2: WAIFM.
1: Nyak baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

0: rambut, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik atau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Agaknya tadi lalau hari kami di YFM ngau perintah menua kita kelebih lagi berkawa ngau sebun jam ke dia tu angkanya kita habis ingat sai ke gatal ba mua ba mata pia mega ngasai ke gatal ba tubuh kita lengan kini ba tubuh ke kebisi ayan meh kelebih lagi kita kenangnya berkena ke baju lengan pandak ne ba kaki laban sebun jam ke dia tu nang ya ukai angin ke mana nah nang ditemu kita angin ke kamah ukai bakal ngelamak tu enti nyemak kita tu tadi bisi barbecue nya lain ke asapnya ne beninga nya gak ta lain nah okey ngarap ke kita sama nyaga pengerai diri meh anang gi enti tubuh kita nyorai yang ngau gayari kita ke kelaluangan anang kurang ngirup air panduak tau ke mandi tau 3 kali sehari neh ngambil tubuh kita berasai nyamai lagi tau ke nak likat kelebih lagi nanti kita udah pansut ke luar tau ke bisi lama ba luar neh jadi atur ke bakatuk kebenaran Siti Ari cara kita itu tadi nyilih ke diri ngambil ke nak kelalu balat angat isi tau ke balat gatal kasat jerebu tau ke kasat sebun asap tu neh jadi aku mai kita berhati ke baca tikas pengamah angin ba sejam ke udah lalu rong pukul 2 tu tadi neh bisik dikunci ke ba NREB Sarawak kalai di Kuching ngerikut ke tikas pengamah angin 285 Semarahan 271 Serian 370 Seriaman 282 Serikai 214 Sibu 181 jadi tunggak ke menua di muka ianya 169 di Kapit 163 menua Bentulu 170 di sama laju 167 jadi di Miri kira ke ngerikut ke tikas pengamah angin jalan pembersih meh ianya 100 saja ILP Miri 152 Limbang 152 mega Lunduk 305 nyau nikik ni turun pukul 2 lemai tu tadi ne jadi Tebeduk 244 Lubuk Antu 469 kira ke Lubuk Antu ngerikut ke tikas pengamah angin ke Cukur Raya meh labannya udah mangai 400 lebih jadi Kenawit 210 Lawas 154 Bario 130 Engau Betuang 203 nanti kita ngabas ba APIMS tu kira ke air pollution index tu ne kita berarti ke ne ya ke uliah di Zoom kita nanti di peda Kuching agi ngerikut ke 284 ne hanya di tunggak ke Serian habis ngerikut ke 273 tu laban utai tu di Zoom kita ini ba maps ke bisi dikunci ke ba page Facebook APIM tu ne ambil kita nyamai berarti kia peninga kita boleh meda atau ke ngabas Facebook APIMS tau ke My EQMS jadi tadi tu nang ya bisik di bantai ke jam ke dia tu jadi kita boleh meda maya ni tau ke pukul berapa tikas pengamah angin ke bisik di ayan ke pemadu baru okey tang kita dia tu sigi nemu tikas pengamah angin kita dia tu sampai bersih sigi ditemu kita uliah mai pemedih ngagai kita pi mega ngagai bala nembiak miet ke anak miet yang kawam sidak ke udah tuai umur kelebih lagi sidak ke nang ya kini kita kat madahnya ni berisiko tinggi menya pengetan daya tubuh sidak ya tu tadi nak nak kuat atau kena tegar meh ngelaban igit penyakit jadi seliah ke pansut kelalu lama atau ke nanti nadai pengawak ke berbatang atau ke nyengala atau nak ibuah pansut sagi-agi sebuah nasab kita itu sampai pukas di menua kita di Sarawak okey lagu ke sekali itu bak jam kedua lagu Ari Lucy M Badut.

0: Kuching 101.3 FM, Segulai Sejalai
1: YFM,
2: Segulai Sejalai.

Ya Gwen, dengan lagu kedibai Ya Sanggup Aku. Ya, kita lagi mengkam gulai ngaku min haba rentak ngali hari hungkup ke Sarito kelebih hari 4, 3 bulan 9, 2026. Ingat ke kita peninga angkanya ngali hari itu tadi kita bisi bertanggar ke air kini berpandu aku taibak dapur tau abas jam ke dia tu ngai ke kita telunga-lunga. Nangira dinindur kita jam ke dia tu benya tadi benua ngeberanda wabak luar rumah. Benuang berpedak ke handphone, angkanya nak ingat bisik berpandu aku tai yang kaum kita tu tadi berkena ke pelak atau ke karan kini ngarap ke nak ngelui hari ikas ke patut laban bak siti-siti wayar aku kitanya tadi sigi bisi ikas ke patut dititiah ke kita ukai tak sepenekak kita itu tadi berkena ke elektriknya atau kekarannya sepeneka hati ini ambil ke banding nanti bak siti extension wire nya tadi ia bisi tiga iti epla jadi bak dia bisi dipadah ke berapa voltan atau ke kilowatt kepatut dikena anang me kita itu tadi nyau nak berarti kutainya nanti berkena ke berpandu akasi dan nya kita nyau majak gak kak nyepu buat kita itu ke dekat rangkai ke buat kita yang kena hair dryer. Jadi utanya dikunci ke bak sitik pelat magang. Utai itu megak oleh ngujung ke penusah angus. Jadi bak rumah kita. Okey semina ari api. Bak dapur takutai ke di panduak kita aja. Ya ngau gaya hari kita ke angan dia tu mega kita patut berbeli ke fire extinguisher neh simpan bak dalam rumah bisi ya kemitnya tadi baik kita mindah tepuk bak dalam kereta tepuk bak dalam van kita kini patut disedia ke bak dalam bas mega angkanya kita bisi mindah berjalan jauh jam ke dia tu. Ya, kita ke benuang deriba berjimat. Okey, semina penglikun maya kita deriba tang nanti kita tu tadi berasai lelak mega. Kelebih lagi gaya hari kita kangat tu kak mama tangan tua. Lebuh maya ke deribanya tadi. Pisit nguap, pia mega matanya majak cudur. Laban disepu ke ikut bak dalam kereta ni. Tambah kagi jalai kita dia tu sudah cukup nyamai. Jalai Pemborneo sudah cukup nyamai di tengah kita. Nanti kita itu tadi driba berjalai jauh ni. Driba jauh tu tentu ya kita ikat ngantua ni. Kelebih lagi maya ngalih hari tau kelemai baketu ni. Maya lagi kita ikat ngantua. Jadi tentu ke kita megak ngetu bandur ke selamat tau kendur ke patut. Nanti ngasai ke drimpu sudah nalatat ke mata tadi nyo majak ka tindua neh anang majak ke drimpu driba tinjemak kita tu tadi ngantuk mana lagi tindua dah lama mai kita tinduk berkereta tentu kebuka mega cermin keretanya tadi anang ngelak ke cermin kitanya ditutup kita palu ninduk ke diri kelebih lagi inti kita driba ke diri nadai orang naung yang kita nadai orang ngau kita mai kita ke driba berjalai jauh. Okey, nya penglikuan ke patut diperhati ke kita mega mai musim hangat musim panas beketuk siti agi peninga ni nyong ingat ke kita mega kita ke bisi anak mit anang ninggal ke sidak ya ba dalam kereta tajak pen enda lama laban kita mensia tu nya meh disebut kita mensia tu udu rindang. Udu rindang ko jako akan meli ai aja. Contoh tu bak stisin minyak. Kita akan meli ai irup aja. Jadi bertemu ngo kaban, udah bertemu ngo kaban nyau beranau, nyau bercerita. Kita nak ingat kan nak kita tinggal berkereta, kereta ku dah dipadam ke kita tadi. Nah, nyak meh kita mensia angkanya bisi maya kita itu tadi ilap. Nah, maya kita itu tadi nyau nak ingat nyak meh kita patut berarti kutai begitu. Ngingat ke kita sama mega ngingat ke aku. Okey, anak ira hari hangat, hari celap, anang ninggalkan nak bak dalam kereta ni. Engkah ke siti ayamnya ke berbunyi tau ke telefon. Telefon bincang tu endang yang nanti bak aku tu ni peninga. Patut dipasang kita nyari hagi hari lagu. Nyari hagi hari radio ke dipasang kita bak kereta. Laban nanti sidak ya ditemu kita
kita main telefon, kita nemu anak kita bisik berdia. Anak lagi nanti kita engkah anak kita penuduk belakang kereta. Tentu kemerga sida ayat tu berkena ke kasit. Kasit tu berguna kebenaran ni. Hari anak kita lagi mit nyentuk ke umur sida ayat tu 6 tahun. Datai ke sida ayat nemu nuduk ke diri berkena ke tali belulang penglikun. Jadi maya sida ayat berkena ke kasit tau ke penuduk anak mit empu. Jadi utai tu mega oleh nyiliah ke sida ayat terplasit tau ke terpansut hari kereta nyemak utai ke nyadi atau ke accident bisik nyadi buah maya kita ke driba. Okey, hanya pesan hari aku bak jam kedua kita ke serak tu kanya kita bisik mindah lebih lagi bisik pemisi kini berjalan jauh rawun kini ngagai siti-siti menua tajak nak jauh hari Seriaman ke Betung jaga meh penglikun rempu ngau diri sebilia. Okey, nyadi tu ngenang mega peninga ni utai ke bisi nyadi di menua kita kelebih agi baru-baru tu tadi ni dandang kebun bak tanah rau. Tanah rau keboleh 3.5 hektar pemesai bak kampung Lubuk Punggur di Semunyan bisi diriput kangus kenyawari hari satu tu tadi ni. Jadi bak operasi ngerara api ke masuk hari ketiga lemai kemarin dia araban boma udah mujur madam kapi bandur ke boleh 2 hektar. Jadi penerang hari bilik operasi UPS Bomba Menua Sarawak bisik madah ke 9 ikut orang hari UPS Bomba Kota Semarahan udah dianjung ngerara apinya. Jadi pengawak ngerara api itu mar dekat di pejalai ke Tegal penanggu air ke ujung karaban bomba ngambil air pasang. Ari parit ke berimbai ngau endua tu. Jadi dikena nyeliah kapi ari ke maja anyurarai. Dia araban bomba mega berkena ke cara firebreak. Jadi pengawak ke madam kapi tu diketu ke dulu pukul 6:30 lemai pihak mega ditampung baru sarito endu madam kapi ti ngangus ke 1.5 hektar agi dandang kebunnya. Nyak meh utai ke dikenangi ke kita ini ukai kita minta tang entiknya tadi meh ari utai ke dibuai kita ke babas kini kita nemu ne entik baka rumputnya udah rangkai. Utai ke ditugu-tugu angka mimit aja di tekiah kapi tau ke di tempalung kita papung insapen uleh nyadi api mega ni bu kira nanti bisi butuh air mineralnya tadi ne butuh air mineralnya pen uleh nanti kalau hangat pen uleh mansut kapi laban dipancar mata panas tambah lagi bisi air mimit bak dalam butuh mineralnya ne hari kaca mega nanti kacanya tadi bisi kerimpak kaca bak sebelah tanah nanti nyudah kalau hangat bersabung lagi ngau babas tak ke rumput ke bisi rangkai dia penulih nekih api mega sama-sama kita berhati kutai tu ne. Okey, lagu kita ke sekali tu lagu hari Nicole Cerita Tua.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi ari kengerara.
1: Sarawak Forestry Corporation, nangkan orang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur di bisi dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perauk ke besai, jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar, berat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu dari SFC sembarang maya, berjaga. Penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

Arab kepadam api nyerarai lagu kedai baik Winnie Albert tusah kanika pulai retin yang tadi nyudah jauh terpejuah menyam. Jadi aku lagi berkongsi ke sekedar berita ngau info bulan ngau kita ke sekali itu opening ngau. Kelebih lagi berkawal ngau report gaya hari kita di Selampur menua kita di Sarawak. Abak timpuh 12 jam menyeberangkan hari pukul 4 lemai nyentuk ke tumu pagi pegila. Jadi dipadah kabar report itu dekat bisi ribut aku di bak sekedar kandang dur di Pelilia Menua Seriaman Betuang Serikai Sibu Kapit ngau di Bintulu. Jadi mak ke malam tu lagi bisi dekat hujan bak sekedar kandang dur di Kapit Kucing Semarahan ngau di Serian pian mega agi dipadah ke ditu gaya pengamah angin agi nyadi tau ke bersebun agi nyadi ba Kuching Serian Semarahan Mukah Miri ngau Limbang nyang kaum Seriaman Betuang Bintulu Miri Mukah Serikai Limbang ngau Sibu hanya tadi ne nyadi ribut berpuput tau ke angin berpuput ari barat laut ngau penglaju 20 ngagai 30 km sejam pian mega peninggi gelombang 1.0 ngagai 1.5 meter. Jadi bak tunggak ke barat ribut berpuput ngapang laju 20 ngagai 30 km sejam peninggi gelombang ianya 1.0 ngagai 1.5 meter. Jadi tikas pengangat gaya hari kita ianya 24 darjah Celsius. Okey, ngarap ke kita berarti ke report gaya hari kita ke bisik dikunci ke hari Jabatan Meteorologi Malaysia atau Ramalan Cuaca Negeri Sarawak. Terima kasih ngagai pemesai ke bisik berkunci ngau kita baru-baru tu tadi ne ke bisik berkunci ngau kita ianya Fazmi bin Syukri ianya pegawai atau pemesai meteorologi hari upis meteorologi Sarawak ni hari jakut tangkan sidak ya tu tak ke madah ke berkeni gaya hari kita tak ke bisi hujan anangka kita nimbun air hujan ni laban pengawak menih air hujan udah berengkah diatur. Pian maga nanti kita bisi benung bak luar kini, tau ke bisi kak pansut kini, tau sedia ke payung untuk main air hujan. Padah kengge bala anak kita, anang asa sida air bermain air hujan jam ke diatur. Nih, okey, jadi palan operasi penusah bencana, tak ke PKOB renggat bagi menua Semarahan dia tu udah dibuka. Jadi residen bagi menua Semarahan ianya Muhammad Irwan Bahari Bujang madah ketuk dikena mutar ke Penangguh Suntuk Aik ke Tegal kandang menuanya dia tu ke Benuang Kemarau. Jadi Tegal tu pengawak dikena nulung ada kai dekat cakah hagi di kerja alai tu peninga dikena nentu ke aik ulih diberi ngau berurun ngagai orang ke Suntuk Aik. Jadi Muhammad Irwan bisi madah ke perkara tu lebuh ya kedemuai ngagai palan operasi penusah bencana Semarahan pengudah palan tu ke dibuka. Jadi ya netap ke sidak dekat semampai ngemata serta nentu ke utai ke diguna orang ti bisi penangguhnya oleh dijaga bak sepemanjai tempoh kemarau. Jadi kelimpah itu megak peninga kita ya patut berarti megak lebih lagi kita ke diau di menua pesisir. Jadi maya musim kemarau tu tentu ikan mayuah neh kita rindu berambat, kita rindu bertan kepukat. Jadi maya kemarau tu megak jelus igak pen bisi ayan mayanya atau ke disebut kita bayar neh. Jadi maya musim kemarau tu sida bayar me bayar tu ya rindu ngeredai diri ba kerangan ba rangkang atau ke ba pantai ko kita ini. Jadi maya sida ke ngeredai diri nya tentu mesida berarti ke kita ke mensia tu neh. Jadi berjimat meh kita lebih maya kita ke ngerja pengawak ba sebelah pendai atau ke bebuai ke sampah lebih lagi kita ke rindu piknik atau ke rindu mandi ba sungai laban bayar tu yang nemunyu buat kita mensia ni lebih lagi maya silawari tau ke pukul 4 begitu nang maya bayar tu benung ya aktif ke kita ini pukul 4 nyentuk ke malam
bayar tu ia lansiak mata sidak emaya tu ne. Jadi tumu pagi mega bayar tu aktif mega. Jadi nanti kita akan berbuai ke sampah mana maya tengah hari tau ke sebedau ngalih hari ne. Laban maya jelu tu ke benuang yang mancal tau ke benuang yang aktif ko kita ini sidak emantai ke diri musim kemarau tu kita mega patut ngadang. Ha, kita ke benua merau atau kena ada jalan bukai kena kita ngelayang nanti nak kena perau jadi berjimat meh berpadah atau ke bertesau ngagi orang nanti nyemak kita bising layang air sungai neh. Okey, lagu kita ke sekali tu lagu kedibai Ricky Anderson Batu Api.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak ke maya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Okey, lagu Cardi by Phoebe Chloe Ahmad Sigat. Ya, nanti ingat gaya hari kita ke benung bersebun itu jam ke dia tu. Ini nyara apa-apa setiap pedak kita ini. Kaban pun benar kita ini nyari jawa siapa menyini. Biar megak kita ke deriba. Tumuh pagi tau ke maya nyakilah lemai lagi. Nek lebih lagi pukul 5, pukul 6 nya. Nang pedis amat ni. Baiknya kita ke deriba berjalan lun. Yang kaum sidak ke deriba perahu bersungai ni. Nyara apa setiap ke di pedak. Nantu tampak nar laban jerbu tau ke laban sebun asap. Jadi pengrami hari Malaysia di menua kita ungkup ke tahun 2026 kena 16 hari bulan 9 tu dekat diterus ke Bapalan Convention Borneo Kuching tau ke BBCK. Tajak pihak pengawak baluar nang yang sudah dikinsir ketegak penangguh gaya sebun asap tinggi raukati di Kuching ngau di Serian. Jadi Menteri Communication ke Megak Chairman Komiti Besar hari ke Bangsaan Ngau Ari Malaysia 2026 inya Datuk Seri Fahmi Fazil amadah ke perkara tu diputus ke pengudah berarti ke gaya sebun ba kedua-dua kandang endur menua kita itu inya di Kuching Ngau di Serian. Jadi pengawak ngintu Ari Malaysia dekat dia tu dalam bangunan muak ke malam. Ha, jadi ngagai bala runner kita megak jadi pengawak Belanda atau ke maraton ne rimbun International Sematan Run 2026 mega anti nitiah kia patut diatur maya 6 bulan 9 tu ila enya minggu baru mega di Kinsale ketegal gaya sebuah nasab ke menung malat jam ke dia tu kelimpari mega serikai tuntun ku Haji Bujang Bridge Hub Marathon 2026 nanti nitiah kia patut Belanda 23 bulan 8 tangnya tadi ketegal sebun mega utainya tertanggur jadi Siti Agi Malaysia Speed 10K. Dini tiah ke 19 hari bulan 9 tu ilak pelandak tu dekat dia tu. Tang laban ke Meri Awak ngagai Malaysia Sarong Music Run 2026. Nyak meh. Utai ke naulih diatur atau ke dikinsil. Ketegal sebuah nasab menyepeningal. Nih, nadai kunggau. Kita kenang rindu Belanda atau ke main, lomba main ke bukai. Bisa cara ke bukai. No, kita itu tadi exercise. Kita boleh milih gym atau ke dalam bangunan. Atau ke rumah aja pun. Ulih kita itu tadi mati hadrimpo atau ke mansut ke peluah. Okey, pukul 5 atau lagi peningal. Mari kita mendiang ke berita hari kota media di Kuala Lumpur tentang sebenarnya aku dekat merindang kita dulu ngau lagu ku dah dipilih aku ke sekali tu sebenar mendiang ke berita neh lagu ke dibaik What Made Berpadu Nyawa ngau Max tu neh bertebu di mulut belum mata di hati.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5.

0: permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitude rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan Unmanned Valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penjawat awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit namun kesannya terhadap

0: berita seterusnya. Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana di negara itu, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan itu dibuat bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan sama, sebanyak 25 keluarga daripada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selepas tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal telah menyerahkan sampel DNA setakat semalam. Kementerian Luar memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan dan bersesuaian. Rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal. Sementara itu, Australia akan menghantar pakar pengendali drone ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, pasukan berkenaan akan menggunakan teknologi drone canggih untuk menghasilkan pemetaan dan model 3D kawasan bencana serta image harbour bagi membantu pasukan penyelamat mencari mangsa. Ketika ini, seramai 38 rakyat Australia masih belum dapat dikesan. Dalam pada itu, angka kematian terkini meningkat kepada 1,220 orang manakala hampir 4,800 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal sejak banjir kilat besar melanda pada 26 Ogos. Pihak berkuasa Nepal turut mengesahkan kira-kira 900 anggota yang ditempatkan di beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik di negara itu masih hilang. Sukan Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak terus senarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya, menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor Dato' Sri Syahril Mokhtar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan FAM Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Sa'in berkata, semua pencalonan telah melalui proses semakan dan pengesahan mengikut statut FAM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 3 bulan 9 dalam tahun 1991. Sarawak benun dera sampai mansang bab mayu macam perkara, kelebagi bab perkara industri ngau ngagak barang, ianya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka keriguna serta ngangkat ketika sepenghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemeta membicaku madak rakyat patut nyembuan runding ti belalau ke pemansang lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia dikena nampak pengerja pengawal ti landia serta bisik penau. Perkara tu nak berguna mai berduduk ariatur ti berkena ke teknologi ngau komputer bak mayu bengkia perkara. Perintah menua megak nesau rakyat ngami kemeruan nan ke pengelikun ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. dikawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timuruan di Bicalai Kendang dekat nentu ke Menua Sarawak mujur setelantang ke Dudi Arila.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Akhirnya kemunyi lagu ke dibai Joni Aman berpadu nyawa ngau Roliswati Jawah Panggang Ari Api. Pemaneh lekal lagunya tadi enti kita induk nyerah tertengok ke atau bayar. Okey, jadi pukul 5.25 minit lemai itu lagi. Mari kita mendiang ke program Pelasa Jurai. Begulai ngau Penny Ribut. Biar mega program tu dikeluar ke Penny Ribut hari YFM. Kalai mai topik Merdeka hari Tancang Dosa. Sebenarnya kita berperindang dulu ngau lagu hari Heli ke sekali tu lagu kena beri nama pelakon. Jadi pukul 6. Lemai tu lagi terus begulai ngau YFM Limbang Baksada Ari Limbang.

0: Kitai FM.
1: Kitai udah merdeka, Kitai udah dilepas, Kitai nadayagi diikat, nadayagi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka Yakub ngagai bakih nuan. Merdeka, merdeka, saritu merdeka penghidup nuan. Au.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Nitya ke Wikipedia, kemerdekaan ianya lebuh bangsa atau kemenuanya diperintah bangsa iampu nadai campur tangan orang menua luar. Kemerdekaan sitik-sitik menua berkait rat ngau kedaulatan bak wilayah teritorial menua. Ertia, menua nyampu ngemuan kebebasan nentu tau kena tetap ke pemutus bak sesebengkah perkara nadai kawa ngau pihak luar. Tang entik berpengarap Kristian, merdeka tu tentu ngemuan reti ti berbida ngau reti merdeka ke ditemu kitai. Belasa jurai 635 ke sarito dekat nyerungkai penemu bekawa reti merdeka bak topik merdeka ari tancang dosa. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Boleh datang baru ke minggu tu begulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 635 dikeluar ke hari bagi kami di YFM Iban di Kuching. Ya, terima kasih. Aku nak lejuk merik terima kasih dengan semua kita bala peningat laban aku nemu semua kita kerinduk ke program tu enang dekat nerima berkat hari Tuhan bak perkara ke dekat di pejurai ke kita bak topik anin tiang minggu. Jadi ke minggu tu gintil Pastor Graeman ujang begulai ngau kita. Aku ngelalu ke Pastor Graeman datai. Terima kasih Pastor uleh datai.
1: Sama-sama. Terima kasih Puan Penny tu dah ngelalu ke aku ngagi konti.
4: Ya, kita percaya nuan ngau aku gerai sehari tu, dah Pastor.
1: Ya, terima kasih ngagi Tuhan ke pengerai tu dah beri yang ngagi kita.
4: Ya, laban nanti tua madah ke tua gerai, madah ke tua lantang hati, tang nanti munyi tua kebejakuknya tadi nak menggamalkan ku kita nemu bala peningan, ya Pastor.
1: Betul, betul, nak amat.
4: Ya, jadi kami ukai semina ngarap ke aku ngau Pastor jak gerai lantang hati tucum-tucum tang aku mega dekat ke semua bala peningat kita di luar dia tucum-tucum lantang-lantang hati. Okey, jadi Pastor ba jakuk pemuka tadi aku bisi nyebut erti kemerdekaan ba konteks sesebengkah menua. Ambil ke banding 31 hari bulan 8 hari kemerdekaan menua kita Malaysia. Arti ya, kita itu tadi merintah dirempu ngemansang ke menua Malaysia nitih ke acuan tau ke cara kita empu. Tang entik ba konteks ajar kita nama reti merdeka ari tancang dosa Pastor.
1: Au, mana amat tanya tu laban tu megak ngingat ke kita hari merdeka Malaysia na ya. So kita itu megah dekat ngau rakyat Malaysia. Tambah kita orang Kristian, erti mereka. Kita nak agik dipegai, dikuasa orang bukai. Nama erti bak konteks ajal kita itu nemu Tuhan, di mereka ke hari kuasa pemetang, hari ikat, hari tancang kuasa pemetang. Ertinya, penghidup ti lama nadai agik, tang penghidup ti baru udah datai bak penghidup kita. Jakuk ti penudi yang now disebut Tuhan Yesus bargang, udah abis. Erti jakuknya Tuhan Yesus bak regang udah ngalah ke semua kuasa pemetang ti ngikat, ti beduan, ti ngulun penghidup kita. Nang amat penghidup kita ti sebedau nemu Tuhan ya. Bedau nemu Tuhan kita yang diikat, kita yang jadi keuluan oleh kuasa pemetang. Bekeni nak kita yang jadi uluan. Inah, ingat kita cerita kok saki keliak. Lebuh penyakit datai dia orang nyebut oh tai mayau tau nyadi ke ubat. Kalak tai tau nyadi ke ubat. Naknya bakau luan kita ini ya. Beli kita berdau nemu Tuhan tu dah. Pihak mega enti anak miat yang ngai makai sapik ngau tanah bak lubang gua ngamik ke kak makai kena beli kita berkini ke anak miat diberi makai tanah kai kuaku nama jauh tu bersatu dah kita jadi keuluan kuasa pematang nah ya tang dia tu kita udah dilepasnya erti hari merdeka bak kita kita itu ngelala Jesus Kristus ngelepas ke kita hari semua utai ti besanya nada yagi utai ngikat kita nada yagi penti pemali nada yagi rawan nanti berjakuk pasal penti pemali kada yang nak tahu makai babi nakak penyamai bababinya tahu nak tahu dipakai mengga kedua ada ada nak tahu makai rusak nakaknya penyamai rusaknya nak tahu dipakai genya dah nama kebuah laban kenu ko sumpah nak gak kita itu disumpah kuasa pemetang anang sekali-kali ninga kutai temasanya menjadi dalam Tuhan Jesus sudah melepaskan nuan saritu merdeka nuan sudah dimerdeka ke Tuhan amin soalnya alai dinga tu nada agi utai ngikat nada agi penti pemali nada agi rawan hati kita sudah merdeka kita sudah dilepas kita nada agi diikat nada agi ditinggang oleh kuasa dosa kuasa pemetang sebut lekai Yakub ngagai bakih nuan merdeka merdeka sarito merdeka penghidup nuan au bala pedinga
4: okey pastor tadi nuan madahal tek nak tau makan rusak ketegau penti pemali ngai ke gila kini ngai ke utai kena manah nya nyadi tang antik ketegau pengerayan ku lihat lawa ku dah pastor ngai ke kena gawat
1: enang aman tinya ke pengerayan lain cerita lain ya tantinya nak tahu ketegau penti pemali nya nya begaruk pala aku tu dah utai ti nyamai nak dasuh dia pakai
4: Jadi kita kena tahu pakai rusak kini ke Tegal pengerai kai ke kena gaut anak mansa dire au kairnya reti ko Jakob pastor Greman tadi.
1: Ya. Yeah.
4: Aku ingat dengan kak pastor Nuan nyebut tadi berkawa dengan penyakit. Nanti nak salah ingat aku penyakit ko sakit tu kini ke daripada orang kita makan kacang hijau sebab kini ya.
1: Iya, yeah, amat amat ke kacang hijau berapa ringgit aja mayanya nyo berpuluh ringgit. No nadai de pasal.
4: Nadai.
1: Oh, beli amai
4: aku
1: kita.
4: Aku hampir dengan orang tua dia pastor. Menua kami dia nak kak beli kacang hijaunya. Nah, dah lagi dijual dah. Udah habis. Out of stock ko kita.
1: Iya. Yeah.
4: Tang seninya benda pastor lawan kami sikit. Orang kerindu pakai kacang hijau bisa stok ke dia punya tadi dia nak orang berbuat datang ninga orang bukai ke bersebut tau dek aku.
1: Oh, siku bala kami gereja berkata nanya aku telefon aku. Pastor begini kita itu ngau orang makai kacang hijau, ko ya, ko madah ngegaya sano, nadai je ko tuh kacang hijaunya nampuang sepuat nuan, nadai semina Tuhan aja oleh meri kita sepuat.
4: Okey, hanya tadi anang kita lagi diikat utai kebakanya walaupun ingat nanti kita sudah merdeka kita nadai lagi diikat utai kebakanya jadi itu tadi nyebut merdeka hari tancang dosa pastor jadi nanti kita sudah merdeka tentu bisa ciri-ciri orang sudah merdeka atau kini
1: Mat.
4: Yang kan orang boleh berkongsi kini
1: tanda atau keciri-ciri yang ti udah di merdeka kato ianya penghidup sida nadai baka kedulu subak. Dulu subak sida ya di tepan nutai belama, diikat, penuh ngau pengirau, penuh ngau penakut. Munyi ku aku tadi nak tahu ngerja tu, nak tahu ngerjanya. So penghidup derempu asai ke jakuk semak kita iban, asai ke diau bak baruah pungau. Ya, asai ke ngante aja ni maya pungguk nyak labuh ninggang kita. Asai nyak bakanya ko ya. Tang penghidup kita dia tu, ya tu dah dia mereka tu. Penghidup kita dia tu bisik pengadang, bisik pemenang, bisik masa depan. Dulu suba penuh ngau roadblock. Erti jakuk nyak penyekat, penekul, penanggul. Tang dia tu kita udah dilepas. Dia tu kita udah dibebas dari semua utainya. Ya, dia tu kita ngasai ke nama penyamai, pengelantang, pemenang, lalu pengadang di dalam Tuhan. Nakak mah penyamai penghidup kita dia tu. Nah ya, nadai kena tinggang penti pemali, nadai kena tinggang tuknya ya. Nama mahal buah tinduak malam, jahit mimpi nadai mekenyak kita itu Allah boleh ditinggang utai-utai bahasanya. Tang kita mengkang berpanggai bak Tuhan ti bisik pemenang.
4: Ya. Cukup lantang hati kita lebih kita sudah dimerdekakan hari tancang utai ke bakatok tadi na pastor.
1: Betul.
4: Ada penangin, ada pengirau, tua oleh tindu malam, jenak dari pagi tucum ngagai laki tok ke bini tua.
1: Betul bang, betul ya.
4: Okey. Jadi tok de pastor bisik sekedar orang ke di kelala kita empu tu de. Ia udah lepas hari dosa. Lalu nadai agi ngereja pengawak tok ke ulah ke nak mana.
1: Betul.
4: Kati ulih kini orang ke udah merdeka hari dosa tok tadi, labuh baru dalam dosa. Lalu nama ke buah tok ke utai tik ngasuh sida ulih labuh.
1: Oh, ulih ya. Ulih sida ya labuh. Kebuah ya laban mensia penuh ngau pengelemi, lalu senang diuji. Asal kita agi bakdonya tok penguji tetap datai. Tang bidaya hari dulu subak, enti kita nemu dari empu berdosa, minta ampun hari Allah Ta'ala. Ya. Lalu bak 1 John 1 ayat ke 9 mada, enti kita ngaku dosa kita, ia nang tau dikarap, serta lurus, lalu ia dekat ngampun kita hari dosa kita, lalu nuci kita hari semua penyaiknya. Kedua, kita bisik Roh Kudus di ngau kita belama. Ia nak ninggal, ia nak ngelengkak ke kita. Ia nyadi ke penulung, penyukung, pengeriang kita. Tang dinga tuk bala peninga. Tang pengamatnya megak. Anang nyadi ke pasport kita kena ngerja dosa belama. Nyak salah, jakuk Tuhan madah. Anang nguji Tuhan. Anang pulai ngage pelangkan nuan ti lama subak. Nama kebuah orang ya senang kena uji laban lebuah sidak ya terundak-rundak nak berpegai bak pengamat jakut Tuhan nyak tadi lalu nyak tik ngasuh sidak ya senang nal tebiah-biah nitih ke orang ya. Ingat asal kita bak dunia tu kita kena penguji tang anang ngasuh pengujinya ngelabuh kenuan anang. Okey, anang ngasuh pengelemik nuan megak ngelabuh kenuan. Angkat hari penglemiknya, pegai pengamat jago Tuhan.
4: Ya, jadi Hanan terperasa kita itu tadi ne pastor laban orang ke udah merdekanya ulih labuh baru dah.
1: Betul.
4: Tidak apa dosa ke kalak di kerja sidak ya.
1: Betul.
4: Jadi bala peningah sebedau kita nampung ranau kita ke ujung lagi bak topi ke sarito aku mai kita ngetu belelak na lama udah kita ngangkat ke sitik lagu tu dia kita bertemu.

0: Okey, mengkang bergulai dengan kami. Bak awak ngotok jam, bak program Pelasa Jurai 6.35. Topik tik di pejurai ke kita sehari itu ianya reti merdeka hari tancang dosa. Lalu pasal agreement hagi bergulai dengan kita berjurai ke topik kita. Jadi tak pasal nyangka nuan boleh berkongsi dengan bala peningah kita kini tips atau ke cara kita boleh lepas hari tancang dosa tu.
1: Oh, tip kita atau ke cara kita boleh dilepas, baca jakut Tuhan bala peningah, bersampi dengan kaya, ngagak kawal ngau orang Kristian tip bukai mega anang kediri. Nyak mah cara nuan boleh ngeriang kediri. Anang nyimpan utai tik salah, anang ngasuh yang ngikat. Tang jakuk Tuhan madah enti anak mensia udah ngelepas kenuan, nuan nang amat udah dilepas. So tip aku dito, enti nuan nemu pemenal jakuk Tuhan madah, pemenal ngelepas kenuan. Pemenalnya ianya ditemu kita aril ka jakuk Tuhan. Bak Mazmur 119 ayat 130 nyebut, penama leka jakut Tuhan merik nuan penemu, penama leka jakut Tuhan merik nuan penampak. Penemu ngambil kenuan nak belik, penampak ngambil kenuan nak berjalai dalam pemetang. So tip tip diajar aku ngagi kita, ngagi tiap ikut kita, pegai baca jakut Tuhan. Awak kenuan bisik penemu, penemu tip dalam, lalu nemu nyeliah kerempu ari panjuaknya. Lalu penamak jakuknya merik penampak, lalu penampak nak ngasuh nuan bertegama ngerja utai ti bak dunia tu.
0: Laban nanti kita berarti ke kita itu tadi dia pasal tiap-tiap ikut kita itu tadi bisik 24 jam sehari dah.
1: Betul.
0: Jadi hari 24 jamnya tadi tua ngamik mimik ja awak dan dua tua tu tadi maca jakuk Tuhan tau ke bersampai.
1: Nang amat, nang betul. Bersampi itu tu jadi kekunci kita. Laban nanti kita nak bersampi, nanti kita nak maca jakut Tuhan nama penyadi, kita nak turunak-runak nitiah ke nama titik benua ditempuh kita nyak. Nah ya? Lalu nama penyadi nanti kita turunak-runak, penghidup kita rusak, dirusak utainya. Lalu pihak megak sitik dak tidak ajal kubala peringat, anak nabak kederempu ngagai utai tik salah. Ditemu kita oleh manjuak kita. Ya, anang baka buyah nabak ke dalam pung agak api. Nganguas kita lagi. Nanti kita nganguas nama penyadi rusak. Ma penghidup kita. Nah ya, tang lebuh kita nemu pengamat, pengamat ngelepas ke kita. Nyalai pegai jakuk Tuhan. Ngambil ke kita. Bisik pemenang.
0: Ya, laban bisik sekedaknya madah tadi. Ketegal jam kena cukup. Awak kena cukup. Nanti orang bukai ulih nak patut ke kita nak ulih ne pastor.
1: Betul.
0: Nya alasan semuanya ko kita ne.
1: Nya nang alasannya. Nadai jaku masa nak cukup nadai.
0: Okey, jadi perhati ke tai hadi sebut pastor Graham baca jaku Tuhan bersampi anang nabak ke diri ngaga utai kena mana hanya sekedar ari tiap mayu. Nanti kita dekat nemu tiap tu mayu ha, nanti kita bisik berpansak ke Pastor Graham kini hanya ngam ko aku tu tadi tau nanya ke sarinya pastor bapa Graham Pelasa Jurai nu nyebut atau tips ya atau tips ya hanya ngam lagi bisik tips bukai tanya nanti salah ana pastor.
1: Betul betul ya. Yeah.
0: Okey, jadi ya pastor tua nyilak mimit ko kita sejarah kemerdekaan menua kita Sarawak engau Malaysia. Nanti di Sarawak itu kita merdeka hari pegawai perintah Brook engau British kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Ya, lalu abak Persekutuan Tanah Melayu dia tok dikumai kita Malaysia, kita merdeka kena 31 hari bulan 8 tahun 1957. Jadi entik tua diau jenuh belum mati ke perkara tu. Berduduk hari Sarawak ngau Malaysia ke udah merdeka tu meh penghidup kita dia tu bebas, nyamai serta lantang. Semua pemansang, baiknya tadi pemansang fizikal ke ulih di pedak tua yang ngenal dia tu kini tok ke pemansang bak perkara pengerai, pelajar, engau peluang gawak nyak tadi sekedar ari buah-buah merdeka ke ditinggal ke bala tuai atau ke bujang berani menua kita tik ngulih ke kemerdekaan Subak tok de pastor.
1: Amen au.
0: Atang entik bak kita orang Kristian. Nama kini buah-buah merdeka ke ulih diasai ke kitai ti udah merdeka ari dosa.
1: Bak kitai Kristian asil kemerdekaan kitai, kita udah dilepas dari dosa. Dia tahu kita dibebas. Kita udah bebas. Dia tahu kita udah diberkat. Lalu kayaknya aja ari hasil kita dibebas, udah hasil kita dilepas ke ari semua ikat, ari semua tancang, ari semua kuasanya tadi. Dia tahu kita bisa hak nerima hasil ya dikumai kita berkat tadi. Nanti kita medak bak dunia kita Sarawak tu, kita medak pemaju ya. Pemaju sekolah, pemaju nol kita bekerja, peluang kita mayu lagi, anak kita nu pandai lagi, ya nu rancang lagi. Bekenyak megak bak penghidup rohani kita. Dia tu penghidup kita penuh ngau tuju. Suba nadai tuju mimian mengkang rawan ketuk, mengkang rawan kenyak takut tu mayu teka dikumai aku tadi roadblock. Ya tang dia tu kita bisi tuju penghidup kita. Kita nemu nama kebuah kita diada ke bak maya tu, bak tiban tu. Laban Tuhan bisik tuju bak penghidup kita, nyadi ke pengubah, nyadi ke penatai penghidup, merik penghidup ngagai orang. Ya, nama timbal penghidup tarik pemati na ya. Sitan datain curi munuh ngerusak. Tang Jesus datain merik penghidup ngau penghidup ti meruan belamaya. So penghidup ti meruan ni kudah diberik ngagai nuan, nyak mah penghidup ti penuh ngau tuju. Nuan oleh nyadi ke pengubah, ukai diubah oleh dunia tau. Munyi ku aku disebut aku pin lama ti ku dah megak ku nyebut munyi tau. Nuan nyadi ke garam dunia, lalu nyadi ke penampak dunia tau. Nama kebuah laban nuan udah diurapi oleh Tuhan ngau kuasa penghidup ti datai ria urapan Roh Kudus yang datai ngagi nuan. Dulu suba nama okay, Roh Kudus mengurapi nuan tang Roh Kudi, Roh Ngeransi tang dia tu laban Tuhan ti udah datai bak penghidup nuan Roh Kudus ya ti nyadi ke penyawab nuan, ti nyadi ke penuluang nuan. Nuan bisik penghidup ti meruan bak dunia tu ngau bak dunia ti dekat datai. Bak dunia tu nuan ngasai kedempu diberkat, nuan ngasai kedempu diguna. Dulu subak kita ngasai kedempu nak diguna sekali. Dulu subak kita ngasai ke penghidup kedempu tak kawiah, kawiah nadai tuju peniau. Contoh penatai kita dari rumah panjai. Nama titik ngemba nangenakut ke kita nyadi ke roadblock kita cukup balat mayu handal. Tang puji ke Tuhan. Dia tahu Tuhan udah merkat kita. Kita udah ngasai ke hasil kemerdekaan penghidup rohani kita. Lalu dia tahu kita bisa penghidup-penghidup di meruan. Ya Kristusnya ke nuan. Nuan udah diberkat. Bak dunia tahu pihak megak ya kebadas lagi. Ianya nuan megak bisa penghidup di meruan lagi. Bak dunia di dekat datai. Ianya dikumai kita serga.
0: Jadi henti kita berarti ketuk depas nade kebuah kita itu tadi ngai merdeka ari tancang sitan ngai ari tancang dosa laban buah-buah tu tadi ya berkat henti kita berarti keberkat tu ukai semina nyebut pasal utai ke di kemisi kita ya pastor
1: betul
0: tua gerai sari tu berkat ne pastor
1: nang aman so berkat bak kita ukai ulih disukat kita ngau duit ringgit ngau status kita ngau pangkat kita nak tang semua utai kesebut kunya nya ulihnya di keberkat nang aman tang utai ti ngeluwe age ari duit ringgit status kita nya katiba ka kawol kita ngobangan diri dah katiba ka pengerai kita dah katiba ka pengelikuan kita dah. Manguh orang, manguh duit ringgit, tang penuh ngau pengirau. Katinya berkat? Baku kain ya. Manguh orang bisik, manguh duit ringgit, ngegak rumah besar, ekon tu. Tang orang terdiau baknya, ianya orang gaji ya. Ya nak diau dia. Kati siapa ti namanya enjoy utainya dah. Orang gaji.
0: Orang gaji. Tadi.
1: Nah ya. So nama berkat baku, ianya pengelantang, pengerai.
0: Kita bersyukur kurang puji Tuhan hantik sari tu kita udah nerima berkat-berkat ke bisik disebut kami buat program Pelasa Jurai bakal ke sari tu. Jadi tu tanya ke penudi tu pastor bertopik tua ke sekali tu mayu hutai udah disebut tua ripun sampai ke ujung dah tang aku dekat nemu sitik lagi nama kebuah mayu kita orang Kristian tu hidup baka ke empai merdeka ari dosa nama utai tek neku tok kenya di road block ngagai sidak tu agi hidup dalam dosa pastor.
1: Au oh, aman mana nal jaku tanya tu nama kebuah ku nyebut yang mana laban julu kita ti ngelala Tuhan sebut leka jaku keterubah kita di kumai di ada kebaru na ya. So lebuh sebut di ada kebaru artinya baka anak ti baru di ada ya deka de break te tusu de break te pemakai ngasuh ya bertumbuh ngasuh ya mansang. So nama kebuah ku nyebut tu laban nama titik nekul orang ti kena atau ke dibaluat utai nyak baru dosa nyak baru laban sidak bedau bertumbuh agi baka anak mian belama jakuk kita tengah nak mansang nak nemu pengamat. So jakuk Tuhan madah enti kita nak nemu pengamat kita nak dilepas nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita ini ya ngelepas ke kita hari itu utai ti ngikat utai ti nyadi ke penekul penanggul kita. So kebuah mayuh orang Kristian agi dibaluat atau kebebaluat ngau dosa laban sidak nak nemu pengamat kuasa jakuk Tuhan ti penuh ngau semaya. Ingat jakuk Tuhan tu ukai semina jakuk biasa tang kuasa. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah berita pasal regang ba orang ti nak nemu Tuhan ada erti mimin tang ba kita ti ngelala Allah Taala berita pasal regang tu nyak jadi kekuasa ngau penemu Allah Taala kuasa ti udah ngalah ke semua kuasa pemetang ngeruntuh ngerubuh nebang numbang ke semua kuasa pemetang lalu niri negi ke penghidup kita ti ngelala Tuhan nyagu ke penghidup kita ti ngelala Tuhan jakuk Tuhan madah tukuh peniau kita bergantung ba utai ti ditemu kita nyari dalam Tuhan tu diambil aku ba jakuk dalam enti kita nemu jakuk Tuhan nak kita kena baluat nak kita tertitih-titih nak kita teruna-runa ngerja pengawak ti ditemu kita ngerusak ke penghidup kita dukumai kita dosa tang penama leka jakuk Tuhan tu. Tadi aku bisik nyebut bak Mazmur 119 ayat ke 130. Merik nuan penampak, lalu penampaknya ngasuh nuan nak berjalai dalam pemetang. Merik nuan penemu, lalu penemunya ngasuh nuan pintal, lalu ngasuh nuan nak tuyuk, nak aguk, nak belik. Nitiah ke utai ti ditemu nuan ngemedias, utai ti ditemu nuan ngikat, utai ti ditemu kita manjuak. Kita nak tuyuk ngagai utainya. Kecuali kita nak nemu utai. Kak kita nuju panyuaknya. Kak kita nuju pemediatnya. Naya. Kak kita nuju ngagai utai tik ngikat kita. Tanti kita bisik penemu bak jakuk Tuhan. Siapa tik kak? Semina orang ti belik aja. Ti tuyuk aja kak ngerja utai masanya. So nama perangsang aku dituk. Rajin belajar ke jakuk Tuhan. Dia penghidup nuan dekat kering. Dekat mansang. Dekat bertumbuh. Dekat mujul. Nak takut ke kemarau datai ertinya penguji na ya tang nuan mengkang tegut lalu nama-nama pengawak ti dikerja nuan deka mansang deka mujul deka ngemansut ke buah ti mayua.
0: Okey, anaknya dia ada miat belama tang kita patut mansang ba dalam Tuhan. Ngami ku tanya tadi nak nekua kita aba penghidup kita. Jadi pastor cemburu aman awak kita itu. Nari ku ngau meh tajak pemimit. Tang tua Arab ke semua peningan kita udah buliah utai ke uliah nyawup sidak ya lebuh utai tu tadi nyadi ba penghidup sidak ya. Jadi simpul ke topik tu ah sari tu pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Lalu simpul aku ngagai bala peningan hari merdeka tu awak ke penghidup nuan amat-amat merdeka. Ya, awak ke penghidup kita amat-amat merdeka hari semua kuasa pemetang, hari semua kuasa penti pemali, hari semua kuasa dosa, hari utai ti dikumai kita tahu nyadi ke roadblock kita. Roadblock artinya penekul pemansang kita, penekul penanggul kita. Sampai aku nang amat-amat, kita itu udah merdeka, terus maju dalam Tuhan, terus manjuang nyebut bendera merdeka tu labanya mandang madah nerang ke pemenang nuan ti udah diasai, ti udah dispei nuan di dalam Jesus Kristus. Lalu awak kenuan aman-aman ngetau boleh hasil merdeka di dalam Tuhan bak penghidup nuan.
0: Ya, sampai aku megak ngarap ke semua kita udah merdeka, merdeka bak penghidup kita nada lagi di tancang dosa. Jadi tutup kita bak sampai penutup pastor.
1: Au. Tuhan Jesus, terima kasih ke ajal nuan. Terima kasih ke pemanah jakuk lalau nuan. Awak kamat amat. Gambaran inah topik kami sarito dikumai kami merdeka. Kami amat udah ngasai ke merdeka di dalam nuan. Merdeka artinya udah lepas, udah bebas ari ikatan kuasa pemetang. Ikatan diikat oleh kuasa pemetang. Ari penti pemali, ari utai ti tau ngemula ngemuta ke kami. Tang awak ke kami amat ngasai ke pemenang, ngasai ke penglepas, ngasai ke pemujul, ngasai ke berkat ti belimpah-limpah diasai ke kami. Lalunya tinggal suah penghidup kami penuh ngau tuju, penuh ngau penghidup ti meruan, penuh ngau penghidup ti dikumai kami penghidup ti penuh ngau reti. Tuhan terima kasih. Berkat tiap ikut semua bala peninggal, ngau berkat tiap datang rinduan. Dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di tok nakak program Plaza Jurai 635, untuk minggu tu, bertemu baru kita ya, bak minggu baru.

0: Terima kasih YFM di Kuching. Dia tahu kita bergulangan kami di Sada Hari Limbang.
1: Dengan meh Sada Hari Limbang, nyentang hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

0: Jadi kita mulai dengan aku baru DJ Dom. Belum boleh jatuhnya dari pukul 9 malam tu lagi. Apakah selama program tusun program kita di Sada Hari Limbang ke Lemai itu ianya pukul 6.15 tu lagi kita bisa hello Y Bintulu. Lalu pukul 7 Lemai kita bisa program Jaku Sempama. 7.30 Lemai bakal selama kita ninggal ke berita Lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Nadai Kelama Nadai ke Baru. Hanya ketusun program kita di Sada Hari Limbang Lemai hari 4/3/9/2026.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Benderanya meh Siteria Identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercura ajak. Tang bisik ngembuan basa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan serta megak ngembuan juluk ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau ke garis bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta ngembuan pejalai ti sebaka enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, ma erti Islam jadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke penglekas, pemanai hati, serta enggau penglurus rakyat napis barang penguji.
2: Curah putih, ngambil ke pemanai enggau penglurus.
1: Curak biru, ngambi ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambi ke pengarap rakyat ngagai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Ya, jadi munyi kaku hari pun program tu tadi peninggal. Kita terus ningat ke Hello Y Bintulu, Google Engkau DJ Flora.
5: Meri selama lemai ngagai peningal sada hari limbang bakal selama hari empat datai baik idar kami YFM Bintulu berkongsi ke sekedar pengawak atau ke sekedar berita kelebih agak ia keudah ngau megak ia kedekat diatur di bagi menua Bintulu ya. Jadi sehari tu 3 bulan 9 2026 ba awak helloi begulai ngaku Flora Libat. Okey, jadi berita ke terubah ke dekat dikunci ka kutub peninga kena hari 2 tu tadi 1 bulan 9 2026 udah mujur diatur pengawak berjadi atau ke Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak atau ke SKAS DUN sama laju ya ke diatur ba ikonsef kidurung ya. Jadi pengawak tu udah dipenyadi Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal kelalu megak Kaban Kunsian Negeri Sama Laju Datuk Majang Renggi. Maya ke berjakuk ba program tu dia ya madah ke program ke beketuk amat berguna ya kelebih lagi dalam mantuk ngelempung ke tating belanja rakyat lebih lagi raban ia kekurang penatai pemisik. Lalu skasnya megak, ngayan ke komitmen perintah Sarawak dalam tentu ke pengelantang peniaw rakyat terus diberi perhati. Lalu ke penemu ramah semua, di Bintulu bisik lebih 41,000 ikut atau kemensia mayuah bisik nerima sumbangan keperluan asas Sarawak atau ke skas 2026. Okey, nyo berita ia keterubah. Lalu kedua atau peninggal, berita kedekat dikunci kaku, bisik 52 ikut nembiak, hari DUN N67 Jepak, udah nerima pemerik atau kesumbangan pelajar dengan program SDD N67 Jepak ungkup tahun 2026. Jadi program atau peninggal, antara inisiatif ya kemerik sukung ngagai nembiak arisita DUN Jepak dalam pengawak ngenegap ke pelajar ngau megak pemansang muda mensia. Jadi Kaban Kunsian Negeri Jepak yang berhormat Iskandar Truki madah ke pemeriknya dikarap ke oleh mantuk ngelempung ke tating belanja nembiak ngau megak ruang bilik kelebih lagi dikenaknya dia ke diri atau kenyikap diri nampung pelajar bak renggat diploma ngau megak degree bakal nampung pelajar ngagai mayu bengkah palan pelajar tinggi di menua kita Sarawak ngau megak menanjung. Ya megak ngarap ke bala penerima bantuknya dekat nguna ngau manah peluang pelajar ke diterima sidak. Ya megak ngambil ke terus berbendar nempak penghidup dudi hari serta merik pengelantang atau ke empas ke mana ngagai ruang bilik komuniti ngau megak menua kitai Sarawak. Okey, yang berita yang kedua. Jadi berita ketiga atau peninga madah ke SK Kuala Binyok Sungai Pandan dekat ngatur pengawal lumba ngau main ianya sukan tahunan B Gemas ya. Jadi tok gabungan sekolah kurang murid zon Binyok ianya SK Kuala Binyok, SK Sungai Genan, SK Bukit Mawang ngau mega SK Kuala Sigo. Jadi pengawal tok peningah tok ke lumba main tok dekat diatur kena 8 hari bulan 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 9 ti dekat data itu ilak. Sekedar hari main tau ke lumba main ke dekat diatur bakal sukan bola baling, Mobile Legend, bisik mega sukan olahraga, biar mega bisik karaoke ungkup nembiak, bisik mega lumba perahu sakai 5 HP ngau mega 15 HP. Biar mega bisik karaoke diungkup ke ngagai PIBG. Biar mega bisik bola tampar diungkup ke ngagai PIBG. Ngau mega nyumpit diungkup ke ngagai PIBG mega serta bisik sukan prasekolah dekat diatur. Ngaunya SK Kuala Binyok nelalu ke penatai semua orang hari menua Binyok, Selejuk, Lubuk Galah serta ya kesemak ngau sekolahnya ngambil ke belak datai nyokong pengawal sekolah ya kebisik ngatur lumba ngau main ya yang sukan tahunan B Gemas 4.0. Anyak berita ketiga. Lalu berita ke penudi Pak Awah Hilawai Sarito ngelansak pejalai unit tabung darah Hospital Bintulu bak bulan 9 tahun 2026 tau ya. Jadi sidak yang lalu Mensiah Mayuh di Bintulu datai merik darah bak ujung minggu tu ilak. Kita ke dekat merik darah tak datai ngagai Times Square Mall kena 5 ngau 6 hari bulan 9 tu ilak ya. Jadi kena 6 hari bulan 9 belabuh 11:30 pagi ngagai 2 ngali hari. Okey ngau beritanya tadi peningah ngujung ke awak Helloy ari Bintulu ungkup sarito. Lalu pula baru ngagai konti YFM Limbang serta sekali lagi merik selama lemai ngagai semua.
4: Okey, terima kasih DJ Flora Tiuda maca atau ke ngelansas sekedar berita atau ke info di Bintulu kelebih lagi ba hello Y Bintulu. Dia tu kita mulai ngaku baru di Sadah Ari Limbang.
6: Bintang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, tadi Linda dah merindang kita iba lagu ke de beri nama Kawul Ati Tua ya. Ujung ke jam kita pukul 6.30 minit lemai lagi kita ke Benung di Rantau Jalai ngarap ke berjimat. Jadi aku dekat maca sekedar pesan berat ke bisi dianjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah atau peningah, pesan ngetas ulit. Tata Eri Suzy anak Idin dekat madaka ngetas ulit ni apa ya. Ianya Idin anak Cambai ke dekat diadu ke 5/9/2026 pagi. Lalu nguan ulit 4/9/2026. Jadi pesan nuju ngagai kabam belayan di Sungai Puai Kenawit, Belawit Ulu, Pasar Kenawit, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, ngau kena ulit di rintai di tahun. Jadi minta semua datang ngagai rumah niang di rumah Jenny Sungai Semuruk B, Bekenu, Miri. Jadi ke situ tu peningat pesan ngetas, pesan ketas ulit ngau ngambil terbalu. Datari Juliet Tebari anak Unil, ngari ke Indaya Bataria anak Mamba atau Kemit, tau ke Indai Tebari. Dekam ada ke pengawal atas ulit niang Unil, tau ke Sumpiang anak Latih, laki Batoria, tau ke anak Mamba, tau ke Mit, tau ke Apai Tebari. Jadi lalu ngambil terbalu, Batoria anak Mamba atau ke Mit, kena cara semayang, kena hari 6/5/9/2026, pukul 7.30 lemai, baru malundok menggeris baru kabuang. Jadi pesan dituju, gagai rumah Julai, Sungai Menggeris, rumah Buau, Sedih, rumah Tony Nanga Padih Betuang, rumah Panjai Maja Betuang, rumah Panjai Rian Batang Betuang, rumah Panjai Penurian Betuang. Pihak Mega minta bala kabar melayan ke Naule Dirintai serta bala tiudah ngesah pemati sampel datai mayang etas ulit lalu ngambin terbalu. Jadi ya beri besar terima kasih gagai semua bala kabar melayan ke udah datai mantu ngesah penusah mayar abad tu. Dari penerang ke Silia, kita tak telefon dengan Juliet Tebari 0138054486. Pihak mega peninga ke Siti tu, ianya berkawal dengan Gempuruk Besai Sarawak 23, nangi serta tau ke ramai jaku nangi serta berbasah ke Allah Ta'ala. Lalu sesi satu, kedeka diadu ke 4/9/2026, minyak pergi lari 5, pukul 7.30 lemai, ke meri lica minyak tuila, minyak pasta melai pelingu. Lalu sesi kedua, 5/9/2026, hari 6, pukul 9 pagi, Reverend Dennis Gimang. Lalu sesi ketiga, 5/9 September, atau ke 9/2026, pukul 2 lemai, Encik Jackson Watt, ngau sesi keempat, 5/9/2026 hari 6 pukul 7.30 lemai lica dekat di break pasta Melai Berlingau. Jadi penguatu dekat diadu ke bak Sibu Stadium, Sibu Indoor Stadium atau ke stadium tertutup di Sibu. Jadi pihak mega ke Siti tu pesan muai basa ni yang bunggang tak ke bunggang dah singka. Pesan muai basa datari kepala pengajar Richard anak bunggang ke dekat hari bulan tu 18/7/2026. Jadi tu udah hari bulan tu udah ngelebuas nanti ni tiak ke tang tu bulan 7 tulis di tu aku dan mu betul kena. Okey, jadi ngarap ke pesan tu engkau raka berpesan tu tahu nama tu ngadu ke pesan ti sema ribulannya salah ya. Jadi berkenya ke dulu berita ke dibaca aku ke sekali itu. Kita terus berperindang ke sekali itu peningat semua.

0: Yang ini nando pesan ke bisi dianyo kita di YFM. Jadi pesan pemati ke Siti tu datang dari Nuyah anak Sinda. Mana ke Indaya Sinda anak Adiah atau ke Indai Nuyah atau ke ini Nia udah nadai kena 12/9/2026. Jadi ni yang dekat di Singai. Bala Mayuh malam hari 5/4/9/2026 pergilah barumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur kenari 6/5/9/2026. Jadi pesan nuju kabar melayan barumah Janin Setuan Besai rumah Belabut Binyuk Sungai Mas Turmah Liau Suai rumah Belili Uluniah rumah Dika Sungai Anak kabar melayan Ulu Arif rumah Ala Sungai Arif Rumah Jaya Sungai Arif Semanuak serta kaban belayan kengelala diang Sinda anak adik. Jadi perang kesilia kita tahu telefon ngagai lumur 0105952324. Jadi ke Siti tu pesan datari tunga Julian ngari ke anti ya ex cikgu sangan anak Gramuang madah ke anak ya ke bernama Calvin Nelson. Calvin Nelson lalu atau ke laki Francisca Sanggai udah nadai kena 2/9/2026 pukul semalam 10 malam hospital Nyabau Bintulu. Jadi niang dekat di Sanggai barumah Rington atau ke ex rumah Inggul ke Subak. Jadi pesan tu dituju ke ngagai sida Uncle Richard Bayas Bilet Bamiri, Uncle Ngang Leja Bamiri, bala petunggal sida Bun Semadi Bamiri Megak serta kabar melayan Balong Wat Tutuah Apuah Beram. Nak tinggal megak kabar melayan baru memikul sepemakai nombor rumah. Rumah John Sumping, rumah Senggalang, Ungat, rumah Kilut, pemegak rumah Budak Gayah, rumah Berasap, gak rumah juga. Atau ke rumah Jelia, Kiwi, ke Subak. Kemelayan baru rumah Jeli, Muput, Anap, Indai, Jelidi, Basrupai. Kabar melayan baru rumah Binit, Jumat, Kelawit, Ayah, Anyut Tunsiang barumah Lucy Dingun Anau serta kabar melayan barumah Michael Langas Tras nak tinggal megak guys semua kabar melayan ba Arif. Jadi bala ba Sungai Mas rumah Seman bala ba Separai Sabta Tau serta bala kengelala niang kesama bela sama gawak ngau niang tu Subak. Jadi niang dekat di Sungai barumah Rinton Sungai Selitut atau ke ex rumah Inggul ke Subak. Jadi Mayang Anjung kena hari 6/5/9/2026. Jadi penerang kasih lihat kita telefon dengan game jadi ya Carlos Nelson lalu 019-805-1530 atau Kakauri Nelson 016-666-195 atau ke Yampu Tunga 017-8020-273. Jadi ke Siti tu ianya pesan berat atau ke pesan mati datari Nuyah anak Sinda atau dah disebut ku tadi nah. Jadi nak tu dulu pesan kedua kali kedua sempat dibaca aku. Kita terus berperindang dengan lagu ke udah ditusun aku ke malam tu.
1: Dina meh sadari limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

0: Jadi aku dekat ngelansak IPO menua kita itu di Sarawak. Kelebih lagi jam ke dia tu pukul 6.15 lemai tu tadi ne. Dia baru aja udah di update. Jadi di Limbang nak ke dia tu 151 IPO. Arti ya tadi kira ke nurun hari kemari dalam dua mata seko. Jadi sebenarnya tu Limbang tidak nama tu berpengerai tidak sehat kita tulis di itu kuning garis kuning. Jadi di Limbang 151 di Miri baru lagi hari kita ini Miri 102 lalu paling tinggi jam kedai itu hanya IPD Serian 400. Oh, tahu ngano ke pengerai tu tahu bahaya. Tahu nama tu ngacau pengerai kita. Di Kuching 283, Alor Seriaman 273, Semerahan 272, Serikai 202, Sibu 179, Mukah 172, Bindulu 165, Semelaju 164, Kapit 155, Ngau ILP Miri 153. Oh, ni tadi indeks pengamah angin kita pukul 6.15 lemai tau. Jadi ngarapkan kita sama berjimat, okey, maya kita maya ke sebuan jam ke dia tau. Kita nak nemu ngarap ke sebuan tu tadi tau pukas bab menua kita ya. Jadi maya udah pengawak tau ke pengrami tau ke program ke dekat di perambu ke dekat dia tau di menua kita. Engka bisik sekedarnya tadi udah di nak jadi diatur di Kinsil ke Tegal pengawak atau ke sebuan tu majak jadi ba menua kita ya. Yang harap kita nyaga pengerai kita embu di kita nya tadi ada dan tu perkara berat ke patut pansut anang guai pansut.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Berserimbai engkau hari kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Berbahasa ke Bujang Berani.
1: Apun dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah udah hari kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon jok. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja jok kandun. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tak nak merti, David. Sejarah ngah Bujang Beraninya ukai sebina sejarah ti mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan ule duduk ngena utai ke modernnya ngau lantang pagi to ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebdiri ngetan ke tiang menua to.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta pulis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kitai ari musuh engkau komunis subak. Sidak dadai telipun, dadai perengkap moden bakal kemayat to. Seminak bisik pengering ati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kitai kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dien, ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebak baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apa? Ampun aku tu ai. Biar megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemain engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tau ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemain ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemasang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita rebak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Enggak wati tiga kang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngembuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engkau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua percaya ke penyerakup.
4: Agi duduk, agi ngelaban. Selamat Hari Kebangsaan. Engkau

0: juga jago sempama tu ni. Ni ni mana ke atau belah pak kau? Ah, mana jago sempama tu? Nak murid raka. Erti nak murid raka dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Adai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Ni matai agik Nuan hingga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Ya, selamat bergulai baru peningat semua. Ba program Jaku Sembama Ungkok kita ke Bingu tu 3/9/2026. Tadi aku bisi terpansak ke sikup peningat kita. Selalu mendiang kaku. Terima kasih ya. Ya madah uji di nyebut Jaku Sembama tu. Kia makai, makai berdarat kia. Bisi kini Jaku Sembamanya. Makai berdarat nama arti. Makai berdarat ukai arti. Makai kita sambil jalan kaki. Sambil kita makai berdarat punya. Makai berdarat tadi. Arti makai asik aja. Nanda lawa. Kenyam ya. Jadi contoh ayat. Kena gagak. Kena sempat gagak kau. Jadi lemai tu.

Mayuh beras panzu lah, tanda pandu nak kebaik. Reti ya tadi. Maka kita sebilik kemayuh tubuh. Tang nak semua dekat gawak. Bisiknya minta andai yang keburu lagi ada pangan diri. Ya di semua kurang mayuh beras panzu lah, tanda pandu nak kebaik. Laban mimin ajak ke gawak tak makai sampal magang. Au, nyak mia. Reti tahu ke cara kita kena, tahu ke contoh ayat, jalan kena jaku sempat sempama tu. Nanti nunda ke ia nadai nemu suntuk kami sebilik laban kemayuh tubuh. Tan siku dua kegawak nupik sepintu bilik. Aduh ya, di semak kurang mayuh beras pansuah. Tan di pandu nak kemai. Ya tadi jaku sempama kita. Jadi bertemu baru kita bertusu nanti kedua. Jaku sempama kita udah ningak ke lagu ke. Ditusun aku ke sekali tau.

Okey, jadi kita iba tusun ti kedua jakut sempama kita ke sekali tu peningah. Ianya jakut sempama kita kedua. Ianya anang nguti teduang di ko. Kita sama ngelala teduang tu ular ke bisa. Jadi sempama tu ianya erti yang mandi yang agai mensia ianya anang nguti orang kemangah ngau jako. Nanti kita nguti nyau ngasuh ya kagi nganu kita. Anang nguti orang kebisik penemu nanti kita nguti ya kita endang Allah penemu laban ya. Anang nguti orang gila nanti kita nguti ya tak ngambil pemedes hati tak ke ngambil pemedes ngapa laban dipaluk ya kegilanya. Hanya erti tadi nah. Jadi jakut sempama tu acara kita ngena jakut sempama tu segi temu ke ya orang timangah nak tahu ninga rangkas rangkas patah ditundik di nya pedis ngapa kita laban ya. Nya aku sempama orang anak nguti teduang baiku laban ditemu ular ti bisa. Ha nya tadi peninga nanti kita udah nemu orangnya tadi mangai anak kita nundai anak kita nguti ya ngai ke tadi nyau nama tu mayu lagi pengawak ke tong bedis kita empu laban kita nundai ya nundai orang ti temu kita mangah tang kita ka nundai ya tadi ngung giga ngaso kita pedih lagi nah hau nya jadi hanya tadi jaku sebab kita kedua ke lemai tu peninggal.

Ya, aku lagi macam sekedar pesan berat ke BC Dianjung di YFM. Jadi pesan ke Siti tu datang dari Sebia Anak Hujan. Madak ke Semiang berkat kergang niang Buddha Anak Jingan. Jadi pukul tu dekat dia adu ke 5/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah Maurin Anak Michael John tebar batu lintang undup. Jadi pesan menuju ke pembelayan di Kuching, Suriaman, Semulung, Tua, Berbuang, Batu Besai, Lepuang, Simpai, Bayai, Menalang, Padi, Sungai Tanduk 12, Munggu, Demam, Purai, Paku, Sungai Rebuah, Munggu, Ruan, Temang, Temiang, Batu Lintang, Tertingkah Kubal, Tertingkah Remba, Langau Indonesia, Jawong Orang Indonesia, Ngau Kabam Layan Ting Lala. Jadi minta kita sama datang nguluk pengawas Sembiang Kergang ni yang Buddha Anak Jingan. Jadi putaran ke sini, kita tak telefon ke guys Sembiang Anak Juan ba lumur 0136355378. Jadi ke situ itu peninggal semua. Ianya pesan datang dari Rama Anak Berindan dekat madah ke anak ya Alistair Engkamat Anak Rama udah nadai kena 2/9/2026 tu tadi. Jadi pesan dekat Nesau Kabam Layan ke dia Batang Uya, Batang Pakoh, Batang Bunau Sebindang Berkikiak Nanga Bunau Skim Gemburuk Sekuau Nanga Sekuau Tamin Setapang Selangau Pasain Kabang Lubantu Lubuk Subung Kuching, Sibu, Bintulu, Miri. Jadi Kabam Layan tinggalah niang ke ndak boleh dirintai ke itu. Jadi niang tu dekat di Sengai Balamaya kena lemai 3/9/2026 malam tu Barumah Rama Rantau Dangih Batang Uyak Selangau. Lalu niang dekat dikubur kena 4/9/2026 inya. Pergilah. Jadi nakak tu dulu berita atau ke pesan berat ke BC di sempat dibaca aku ke nangkaan ketua.

7:30 lemai tu lagi kita dah mendengar ke berita lemai ke di Tabur Terus dari YFM di Kuching. Banyak lagi kita terus ke Lima Baru. Kita dengar ke lagu sebelum kita dengar ke berita lemai ke di Tabur Terus dari YFM di Kuching.

Semalam air peningan Dato' kami nabur ke berita lemai 3 hari bulan 9 tahun 2026. Operasi Meniah Muari Siri 3 2026 berlabuh dilancar ke Sari itu tadi. Air bersih ditagak ke Dianjur dalam tempoh 12 jam. Air mata bak tekat air benguh ditetap ke cukup ke guna. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Operasi Meriam Wari OPA Siri Tika 2026 di Sarawak boleh dilancar ke Berengkah Ari Sarito nyentuk 5 hari bulan 9. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas mana keempat tangki air garam bisik dikena berjalan ke operasi itu kalai tiap itik tangkinya ngundan 1,500 liter air ke digulai ngau 200 kilogram garam. Operasi Tok Kediatu Ngenak Bilon Sedadu Langit Malaysia TUDM ngemeran ketiga hidro ngau 20 tekad air bak 5 bagi menua ianya Samarahan, Seri Aman, Betung, Kapit, Enggal Limbang. Operasi itu dipercayai ke ngambil kari bak kandang tekad airnya tau hujan serta nambah ke air bak tekad air ke guna rumah Enggau Industri. Hujan gagak nyembega ulinya ngurang ke sebuah nasab ti ngamah ke angin. Dato' Amar Douglas ugah mansut ke Jakutuk Lebuh Yatik ngemata ke orang atur operasi Meniah Muari ungkup menua Sarawak di Kuching sari tuk tarik. Berbang menyabak gempurup pengarah berita kesebakar, Perintah Sarawak minta operasi Meniah Muari OPA ditambah ke timpuh angkai 6 ngau 7 hari bulan 9 tu dikena nambah ke air rijap di menua tu. Sabit Primer kelalunya di Chairman Komiti Penyaga Penusah Menua JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas, mada ketuk endang dikena ngambil peluang ke bisik kemayar itu, laban hari dipelabak ke dekat angat agi dalam bulan 10 tu ilak. Operasi Meniah Muari kediatu dalam bulan 5 ngau bulan 6 tu kemarik, udah meri hasil kemana, laban tikas air bahidro murum ngau bakun, bisik nambah pengudah operasinya kediatur. Tajak pihak hasil operasi itu tetap berpanggai bak gayari ngau pemanah muari ke bisik. Berbak ngonya air ke urang mayuh ke bak kendang bandur ke suntuk air di Sarawak ditagak ke ulih dianjun dalam kandang 12 jam pengudah sebana ke diterima. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas Maraketuk endang dikena nentu ke pengawal ulih dikerja ngau jampat kelebihaki lebuh menua tu ke benung kemarau serta angat. Palan operasi itu mekat bisi dibuka endun rimak sebana serta nganjung air ke selampur menua tu. Ia madah ke isu air ke laun dianjung, ianya antara 3 hingga 4 hari pengudah sebana ke diterima patut diputar ke ngau campat. Ia madah ke penanggul tik ban satu endak patut nyadi, laban airnya endang utai kepala diguna orang mayuah. Air mata keguna bak palan pemersi air bak tekat air bengoh ditetap ke agi cukup keguna. Penerang Ari Sarawak Water Senian Berhad madah ke pengawak ngada ke air bersih endang agi berjalai buka selama tajapan air bisik belinsur surut. Sarawak Water Megak dekat seluruhan mata ketikas bak tekat air, gayari ngau penyampau air ke diguna, dikena nentu ke atur dipatut ulih dipercayai ke ngau tumu agi, enti semak utai bisik berubah. Nyalai mensiamayuh dah dilalang ujaku, tinggal sosidak berkelimat ngena air serta ngulih ke penerang kebaru serta betul Ari Sarawak Water. Kita datu menung mendiang ke berita lemai Ari YFM Iban RTM Kuching. Langgur penemu tikat nambah ke 17 agi sitak konsol negeri kebaru di Sarawak diharap ke dekat nerima sukung kemanah Ari Mayuh Bengkah Raban. Premier Sarawak Dato' Penghitan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke tiap sitak baru ke diasuh ditumbuh kenyak dekat diberi nama tik belalau ke lokaliti siti-siti Endur Nyampu. Tajak pihak yang madah ke sitak kebarunya nyangka nak sempat dipelabankah ketegal timpuh konsol negeri Sarawak dekat habis dalam bulan 2 tahun baru tu ilak. Ya mansur ke Jakutung Angkai Pengarang Berita, udah ia kebejadi awam bersaid di lalunya di Convention Serakup Institution Pengawal Engineering Asia, Ngau Pacific, FEIAP di Kuching pagi tadi. Ensana upis pengawal pilih, SPR, udah belabuh mandang ke notis perambu, garis antara sitak pengawal pilih, ti dikena nambah ke 17 agi sitak konsol negeri di Sarawak, kelimpah hari sekedak sitak parlimen ke berubah nama. Pengawak timandangkan notisnya dibagi ngakai 2 renggat dalam pengelamat sebulan alai meri awak ngakai raban ke bekaul ngenatai ke bantah tau ke usul sebedau notisnya dibantai serta digazet. Sarawak bersedia nyadi makmal hidup ungkup komuniti dunia dalam merambu cara tip praktikal dikena mutar ke penanggul Mensia Mayuh. Premier Dato' Penghitan Sri Abang Johari Tunopeng badah ke penuduk geografi ti strategik ngujung ke Sarawak manah digagak nyari kekaban bak pengawak meranak ke pukuk, pengawak pemansik ngepemansang pengerja pengawak.
Ia mada ke Borneo tak benarnya dihap ti ngempung penemu ngap ngelandi orang hari kenturung ASEAN engkau Asia Pasifik. Premier masuk ke Jakarta, leboy kep jadi awam besai ti lalunya di Convention Serakup Institution Pengawal Engineering Asia ngap Pasifik FEIAP di Kuching pagi tadi. Pemana hatu dikenak gawak, kaul kerjasama ngeulah ti semampai bersukung ke pangan diri, nyak patut majak dikelati ke bak raban pengerja pengawak, alain tentu ke RTM Miri tak meruan relevan serta boleh memberi servis ke mana. Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim madah ke penegap sebengkah-sebengkah upisnya, endang berpun ari pengeran siang orang gawak bergulai, kelimpah ari pengelandia ke dikembuan. Ia madah ke orang tiga wak ngau RTM patut ngetan ke penegap gempuang antara sidak, kelimpah hari ti semampai ngangkat ke pengelandia serta ngansiang ke pemasang teknologi digital dikenak ngeluar ke program ti uli memberi empas ke besai. Wan Wizana mansut ke Jakutuk bak RTM Miri sehari tu tadi, bak pengawak bergempuruk ti lalunya di pengawak ndur ngerami ulang tahun ke-51 RTM Miri. Berita lumbak ngemain. Mpadiko atlet Olimpik khas Aris Sarawak sudah dipilih ngari ke Malaysia bak pekit bowling kandang menua Asia Timur. Menteri Pemansai Induk Nemiak Mit dengan Pengelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke bela atlet tu ianya Muhammad Najib Salmi, Nelson Doni Sani, Enggau Siti Hamidah Sabri kediambi Ari Olimpik khas Kuching kelimpah Ari Vanessa Nisha Sio Ari Olimpik khas Miri. Kelimpah Ari bela atlet Olimpik khas Sarawak tim Malaysia megak sama dekat diari keempat ikut atlet Olimpik khas Selangor. Berjakut dengan pengarah berita di Kuching yang mada ke perkara ke alai bala atlet Olimpik khas Sarawak sama bisik dengan masuk peketo nyak ngayan ke Sarawak keras dekat ngelatih ke pemansang lumbak ngemain ngau cara tik nyerangkum semua. Tuk dekat merik peluang dur bala atlet ke bisik penimpang inteleknya sama ngebepekit bak tikas kandang menuatu enggau bak tikas antarabangsa. Pekit bowling kandang menua Asia Timur tu diatur di Hong Kong belabuh hari pegila nyentuk ke hari satu tu ilak. Kontijen bowling padang Sarawak diatur benung bak renggat ke penudi berlatih bak kompleks lumbak ngemain Bukit Kiara. Latihnya diatur oleh sidak tu nelebak ke diri ngegelanggangnya sebelah orang kengatur para Sukma Selangor 2026. Sarawak nguji dekat nguliah ke 3 itik middle mas hari 15 itik middle tidi perubut ke bak pekitnya ke disadang diatur berengkah hari 5 hari bulan 9 tu. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Operasi Menih Muari Siri 3 2026 belabuh dilancar ke Sari tu tadi. Air bersih ditagak ke Dianjung dalam tempoh 12 jam. Air mata batekat air bengoh ditetap ke cukup keguna. Nyaraka kami mak kita mendiang ke berita kelemah itu dari WFM Iban RTM Kuching. Kalau berita yang tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarawak Forestry Corporation nang kanurang ngambil kebejaga ri kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebiang air. Serunan nitih ke atur, seliah ke diri ari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemayari. Seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibis dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Pedak tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu ari SFC sebarang maya. Bejaga penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
3: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
4: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya namo dek. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau mu kuda, rek. Mbak menua Limbang di to.
5: Limbang, YFM mulai dipenyang ke kita. 104.9 MHz YFM Begulai Sejalan.
6: Selamat malam, pendengar. Kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang. Pak awak sada ada Limbang.
7: Terima kasih, Rolana Gilbert, sudah baca berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai dengan aku di sada hari Limbang.
8: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Hanya minta dipertingkan semua lagu hari Iban Man, Bujang Pegari. Yang harapkan kita semampai pegari. Ya, pegari laban berita ke mana? Okey, berita kejai. Ujung ke jam kita pukul 7.49. Mini lemai ya. Lagi mengkang bergulai dengan aku ke lemai top. Okey, terima kasih sekali lagi kita ke BC bergulai dengan aku belabu hari pukul 6 lemai. Nyentuh dengan penghujung program tu lagi. Jadi pihak mega aku dekat ngelansak sekedar komen di BC ditinggal ke kita. Bah Facebook kami Limbang FM. Dan kita ke BC meda live atau meda live Limbang FM pasti di hati. Jadi pemega Jessica Itan dirim pun manah tu madik ke gaya hari agi bersebun di tu. Oh, sama mi bersebun ma kita ampiat magang. Dari bertiga tinggal. Jadi Juni Ben selama lemai DJ Don selama berjalan ke penguak. Okay, ya. Jadi nya tadi sekedar pesan ke BC dianjur kita ba Facebook Limbang FM pasti di hati. Lalu Catherine Robin meri emoji I'm listening. Lalu Francis Hanchis meri emoji love. Terima kasih. Kita ke Merwan bergulai dengan kami. Jadi pihak mega Idiko minta lagu lama. Nak lama lagi pukul 8 lagi. Pukul 8 malam kita berlabuh dengan program Nadai Kelama Nadai Ke Baru. Okay, kita terus berperinang gau siti lagu Ari Orang Kapiat tu. Adrian Awin menantu di Kenggai.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: nama non nginjet ke dari aku cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cok.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limba.

ke pendengar kita itu tadi yang ia sudah berumur, lalu ia madah ke namanya nak ni ukai nak ningah, ia nak nemu ningah lagu-lagu kebaru lebih orang lama. Jadi batu pendengar semua atau dituju ke ngagai kita ke rindu ke lagu-lagu lama ukai orang lama aja tang kita kerbak baru bisiknya rindu ke lagu-lagu lama. Maka aku pun meh nyak keluar ke lagu-lagu lama. Okey. Jadi dikena ngepun ke program kita ba nada ke lama nada ke baru terima meh lagu ke udah ditusun aku ke malam tu.

Hanya tadi lagu dua itu lagu pembuka ba program nadai kelama nadai kebaru lagu ke terubah dari peningan semua lagu dari Steven Kanang enti besmaya anang bola kepangan lagu ke baru dah didengar kita nya tadi lagu hari ni yang Michael Jeman umpan pulai umpan nah cukup manah me lagu kelia ne okay ngumbai lagu ke baru-baru tu nya nak manah tang lagu kelia tu tadi lagu ke lama tu tadi nyemetak didengar nah jadi ngarap ke kita kerindu ke program nadai kelama nadai kebaru terus ke begulai ngaku nyentuh ke penghujung program tu lagi jadi kita nangkan ketua peningkat semua aku bisi nyindia ke kita ngau siti lagu Christopher Curry begulai ngau rokyah ojek bulan ngau angin nyadi sasi tua sebenarnya di YFM Limbang.

layungu kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nintia rimpat pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Aram begulai ngau kami dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Nanti hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam.

0: seminar di YFM Limbang.
1: Ya, mungkinnya kita dipendengar semua program Nadai Kelama Nadai ke baru lagu kepeludi. Ianya lagu Ari Gelika Belayang Dinga, lagu Aku Ngujung Kejam kita. Kita 8.32, nanti berkunti itu 8.33 minit malam. Tinggal dalam lagi kita bergulai di Sada Ari Limbang. Jadi pemegak peningah, ngarap ke kita udah terperindang mulai ngaku ba program Nadai Kelama Nadai ke baru. Jadi terima mai Siti lagu Ari Veronica Natasha Simpa Nda Betampung.

0: Nak tampil lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyerlah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium RTM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.

Hanya apa tadi peningkat sebuah promo berkawal engkau bengkel pengacara atau ke MC hingga kita ke Rindo ke jadi pemata randau nanti jaku Iban kena ke diatur ba auditorium RTM Limbah 9/9/2026 jadi bayar RM50 aja ya. Jadi terang kesilia munyi ke promo tadi kita tahu meda Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati ya. Anang medak kebukai pada me Facebook Limbang FM pasti di hati. Kita tahu kini cara kita daftar atau nganyo nama kita boleh medak dia. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi kita ke Merwan begulai ngaku ke malam tu. Kita terus berpindah ngaku ke di tebahku ke sekali tu peninga.

Ya, lagu hari War Rock, lagu kedua penuh day kita . Jadi dia kena ngujung ke program kita di Sadari Limbang. Lagu ke penuh day, lagu hari Brian Ming, lagu bersarat nada layak. Jadi ngarap ke kita terperindang. Lalu pukul 9 malam tu lagi, bagi selama kita mendengar ke berita hari Pala Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur, dan yang ditangkan ke program Pemindah Malam di YFM di Kuching.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Kadar dasar semalaman OPR kekal pada 2.75%. Menurut Bank Negara Malaysia, ia selaras prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Sementara itu, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan kukuh. Katanya, kestabilan dasar monetari itu turut disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata pertumbuhan ekonomi Malaysia akan berada pada kira-kira 5% tahun ini. Keyakinan itu berdasarkan momentum pertumbuhan ekonomi semasa yang kukuh. Kerajaan turut menyasarkan pertumbuhan antara 4 dan 5% bagi 2026. Berdasarkan keadaan semasa, ekonomi dijangka berkembang pada paras tertinggi Julat itu. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusinya, Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tabir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikan institusi kewangan Islam lebih berwibawa dan berintegriti. Katanya, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional dan mereka dilantik berdasarkan kriteria sesuai dan berkelayakan. Selain mengambil kira keseimbangan kemahiran serta kepakaran diperlukan bagi melaksanakan agenda pembaharuan dan transformasi institusi. Mengenai proses pindaan Akta Tamu Haji 1995, Tan Sri Abdul Rashid memaklumkan prosesnya kini mencapai hampir 90%. Aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan

0: Berita seterusnya. Masyarakat India tidak akan sesekali dipinggirkan dalam agenda pembangunan negara. Pelbagai ikhtiar akan diperluas bagi meningkatkan taraf hidup komuniti itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu antaranya memperluas akses pembiayaan kepada usahawan, memperkukuh unit transformasi masyarakat India Malaysia dan memperkasakan latihan keusahawanan serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Usaha menghasilkan pelbagai variti benih tanaman tempatan sedang dipergiat bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap benih import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, kebergantungan tinggi terhadap sumber benih tanaman luar mendedahkan industri tempatan kepada risiko gangguan rantaian bekalan dan sekatan perdagangan termasuk peningkatan kos input pertanian. Selain bertujuan melindungi petani tempatan daripada benih yang tidak tulen atau tidak menepati piawaian yang boleh menjejaskan hasil serta pendapatan. Susulan insiden di selatan negara jiran, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Sebuah pesawat Garuda Indonesia yang membawa 149 penumpang dan kru selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Sultan Hasanuddin Makassar selepas mengalami masalah tayar dalam penerbangan dari Jakarta. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Pengangkutan Udara Kementerian Pengangkutan Indonesia Lukman F. Laisa. Katanya pesawat Boeing 737-800 itu mendarat dengan selamat dengan kesemua 141 penumpang dan 8 kru dilaporkan selamat. Katanya pemeriksaan lanjut dan kerja pembaikan akan dilakukan selain memantau pengendalian pesawat berkenaan. Harga minyak mentah dunia susut lebih 1% hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan operasi ketenteraan terbaru terhadap Iran mungkin tidak akan berpanjangan. Perkembangan itu meredakan kebimbangan pasaran sekaligus menyokong kenaikan majoriti indeks saham utama dunia. Di Wall Street, ketiga-tiga indeks utama ditutup tinggi, manakala sebahagian besar pasaran Asia turut mencatat prestasi positif. Sementara itu, yen Jepun melonjak lebih 2% kepada 100

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benun dera sampai mansang bak mayu macam perkara, kelebagi bak perkara industri ngau ngagak barang, ianya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka kediguna serta ngangkat ketika sepenghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak membicaku madah kerayat patut nyembuan runding ti belalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikena nempak pengerja pengawal ti landia serta bisi penau. Perkara tu enda berguna mai berduduk ariatur ti berkena ke teknologi ngau komputer bak mayu bengkia perkara. Perintah menua megak nesau rakyat nyami kemeruan nan ke pengelikun, ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timuruan di bercalai ke endang dekat nentu ke menua Sarawak mujur serta lantang ke dudi arila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyau majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap ke hati kita, minga ke kami, YFM segulai sejalai.
4: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil kebejaga ri kena serang baya bak sungai, baya tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur, seliah ke diri ari mandi, nyinti tau ke nyala lebuh maya lemai ari. Seliah ke megak sarang baya, lalu titih atur ti bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perauk ke besai. Jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan lena mundur ke bisi baya. Pedat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu ari SFC sembarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

Ya, terima kasih. Kita akan mendengar program kami. Okey, Pemerindang Malam Mungkup ya. Malam tu 3 bulan 9, malam hari 4. 3 jam di konti nyentuh ngagai tengah malam tu lagi engkau DJ MA atau ke Tiu. Terima kasih. Kita akan sampai dengan kami nanti hari, nanti jam, hari pagi nyentuh ke lemai, lemai nyentuh ke malam, malam nyentuh ke pagi baru di selampur muda kita Limbang 104.9. Kita ke Diau di Bintulu 97.5, di Seri Aman 89.5, engkau di Kapit 94.3. Terima kasih Manyuh dengan kami secara online mengena RTM Klik tau ke channel MyTV tau ke Astro 871 ya. 3 jam jam ke terubah ya, merindah kita engkau lagu-lagu ke udah disediakan. Kita terus mendengar lagu ke dibaik mawat engkau lagu ya tungkat semangat ya. Kedua lagi Sita Sirai Semina Berambil Uliah Musim Sebun. Abala kita ke Siminda keluarnya wai sama kena ke Sengkabuang Mua. Engkau hidung kita ngambil ke sama-sama kita nyaga pengerai ya. Terima kasih ya. Dengar kami tentu ya Pemerindang Malam YFM Segulai Sejalai.

0: bintang berjarit. Datai nyandara rumpas tubuh mir ngasurindang ati lantang ransiang gakit.
1: Pagi Rewind.
2: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak keniang apa ya suba merdeka mel.
3: Okay.
2: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
3: 31 hari bulan.
2: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madeh keniang apa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngaka nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka minta tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
5: YFM Segulai Sejalai.

Mari pengagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Baru dah meninggal lagu hari Darah Helena ngau lagu ya Perahu Mit ya. Okey, siku antara 12 finalis kita ke sama dekat berebut ke gelar champion ACSJ ke-9 ya, kedekat diatur di Betung kena ketiga hari bulan 10 tu berpalan pada Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan. Okey, agar kami tu kira ke sebuah nasab kita yang udah kurang nyamain dur kita yang mindah ya ngemata ke 12 finalis kita ke Limpah Darah Helena mesti megat Romless Walter Wat Rock, kita mesti megat Tanah Berenyang Band Winnie Albert, Baby Chloe, Donny Lang, Diana, Shini, Ika Saipul, Masterpiece, Engkau Mawat ya. Aram kita sama sampal mayanya ila. Okey, bakal selamat pukul 10. Dur kami nak beri ke berita malam hari YFM Iban Kucing tang sebenarnya agi berita kita engkau lagu di sada Goni Travolta ngubat hati rindu. Kedua lagi nginjau lagu Ricky Anderson engkau lagu ya sama ngibun pendiau diri ya. Terus dengar kami di Bandar Kucing engkau di Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Lekas Jakob selalu terkena aku ianya bob Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29. Nama utai kedepan kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri dekena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dan lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya. Nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya, disebut aku rumahku, sergaku.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, kasih ke itu dah Ricky Anderson. Suah mengenai kita anggau lagu Bungai Pinang. Malam tu kita mendengarkan lagu Sama Ngibun Pendiau Diri. Ya, mai jam kita 7 minit lagi nyokap kau 10 malam ya. Sudah mendengarkan berita atau lagu di Sada Hamilton Enda Ibu Bersulu. Bertemu baru buat jam kedua Pemerindang Malam.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri. Kucing 0.3 FM.

0: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Jam kita yang ditepukul 10 malam. Semua malam dengar kami nak berikan berita malam Mari YFM Iban Kuching kenakan malam Mari 43 hari bulan 9 tahun 2026. Tiga kandang endur loji tekat air ngau 13 kandang endur ngandang air di Sarawak jadi palan endur berjalan ke Operation Menih Muari. Tapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas mada inisiatifnya ngebuan tuju dengan nambah tikas air bak tekat air berindi ari gayari kemarau. Operasinya berpanggai bak pemisi remang ti engkeman serta gaya atmosfera ti merangsang. Pengawak Menih Muari Ari Megak ngemerat ke pengawak dekat ngurang ke sebun asap tinuntung sekedar kandang menua di Sarawak berbangunnya. Ia ngarap ke Indonesia dekat terus jalai ke atur ti efektif dikenang orang ke penyampau tumpu angat di menuanya. Nerja pengawal aktiviti fizikal maya sebun ukai semina ngujung ke penyakit berkaul ngau penanggul ensebut majak nambah. Tang begak tahu ngujung ke partikel ti kamah tamak ngagai sistem seput. Lecturer perkara perubat ngau pakar perubat penerai Mensa Manyuh, Universiti Malaysia Sarawak Profesor Madia Dr. Nelson Richard Seliang madah, aktiviti luar ti patut diseliah ke ianya jogging, berbasikal, lumbak ngau main serta pengawal exercise ti berat. Partikel alus ke dikala ngau nama PM2.5 ulih rembus sejauh ngagai lempuang ngau buluh darah ditau ngerugak sistem jantung. Anamit rabanan biak orang tua umur induk bertubuh bisik sidak ke asma pesakit lempuang ngau jantung ti kronik serta sidak tibalat terbuka ngagai gaya kualiti angin ti kamah enyak raban ti ngembuan risiko besai. Berindarinya menjemanyuh dilalau ngemerat ke pengawal nyaga pengerai ngambil keulih ngurang ke empas arik penanggul sebun asap. Tiga puluh peratus projek besar tidak berjalan ke perintah negeri patut diungkap ke ngagai kontraktor Bumi Putera. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah polis itu ngebuan tuju dekat nentu ke kontraktor Bumi Putera menua tu belak terulih ke peluang tiba saya lagi seruris ngau pemansang ekonomi Sarawak. Kontraktor menua tu patut guna peluang tu dengan cara ngangkat ke penau pengelandik teknikal, pengelandik ngatur pengawak ngau pengelandik nguasa teknologi. Perintah megak dekat ke kontraktor Sarawak Mansang Ari Company Mit nyingkang nyadi pemain industri diulih ngatur projek di lebih kompleks serta berga tinggi.

Pengawas Sarawak tinggi masuk Aum Besai Perikatan Pelancongan Antara Wilayah Asia Timur ke-19 di Cebu, Filipina jadi pelasar strategik di Kedai Rembai ke Market Dagang Temuai Pelancongan Antara Wilayah Asia Timur ke-19 di Cebu, Filipina jadi pelasar strategik di Kedai Rembai ke Market Dagang Temuai Antarabangsa. Menteri Dagang Temuai Industri

0: Awal, engkau pilih menua Raban di serata Asia Timur, engkau Asia Tenggara. Raban Delegation Serak Megak, bising atur sekedar awam dua Raban, begulai engkau pengari Ari Geng Won, Republik Korea, Cebu, Filipin, Kuang Nin, Vietnam engkau Tuf, Mongolia. Awam tu belah nyerungkai potensial kerjasama bak manyuh macam bidang. Bagi ujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 4, 3, hari bulan 9, tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain, hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pemerintah malam.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM

0: Mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benun dera sampai mansang bab mayu macam perkara, kelebagi bab perkara industri ngau ngagak barang, ianya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka kediguna serta ngangkat ketika sepenghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak membicaku mada kerayat patut nyembuan runding ti belalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikena nempak pengerja pengawal ti landia serta bisik penau. Perkara tu nang berguna mai berduduk ariatur ti berkena ke teknologi ngau komputer bak mayu bengkeh perkara. Perintah menua megak nesau rakyat ngami kemeruan nan ke pengelikun, ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timuruan di Bicalai kendang dekat nentu ke Menua Sarawak mujur serta lantang ke Dudi Arila.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengata si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
6: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
5: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
6: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
5: YFM, segulai, sejalai.

0: Jul, pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang merek. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngah tu
2: amat.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Y. Ya, berjam kedua pemerintah malam kita 10.19 minit malam. Aku New Yang ke Stirling dulu ya ngagai Facebook kami. Nyapa bala kita ke udah temu. Okey, mari komen. Nganjung peminta kita baru komen kami ba fanpage. Uka fanpage. Tang ba page YFM Iban. Ya, terima kasih Margaret Unciang. MA minta lagu Gu Anthony. Okey, meligai pengrindu kena merindang. Ricky Ribot and Desmond James Anyau Mary Bon Martin. Stamos TV still love ngau. Kaban-kaban kebuka meh. Kepsi mending ke perang kita ke malam tu. Ngarut ke sama belakang. Jangan lupa untuk bahagia kekia sigi amai bulan pegari mega. Minta lagu Eric Clapton Wonderful Tonight. Kita berindah dirimpu kabar-kabar FB Alex Data Binawarau. Apa lambai jumpa selagun poli masing Ponifest EP Sindonedi Shasha Manda Emilia Sam Lina Bugis Fabian Tengau semua kaban kengalam. Ngarut kita berindah malam tu. Tidak jenak boleh mimpi kemana lagi nebah lagunya dalam Romantik Hawaii kita ya. Terima kasih Renal. Seluruhnya MA minta lagu Ricky Anderson. Ui, dah berlagu ya tadi ya. Kena berindang semua peningkat kita. Terima kasih. Rimbu Julai di Hariyama Plantation to MA. Tau ke Mak Michelle Benundingan Nuan. Minta lagu Rosalina Bilung. Kemari ngejang pergi. Kena berindang semua bala bakiah ke malam tu. Ngau kabar-kabar mua buat persembunding ke program kita. Terima kasih. Wati T.E. Kenny Mega di Sungai Pinang, Batang Igan. Malam tu MA minta lagu Edmund Edward. Nuan Bisi Menalan kena merindang semua peningkat kita hingga peminat YFM Iban. Ngagai Nuan, selamat bertugas di konti. Terima kasih. Catherine Robin Mega Sinyapa. Minta lagu lama Ari Jimmy Nyaing MA. Sunyi Nadai Nuan kena merindang. Ucu yang beri selamat hari pengadah ngagai Emmy Lilin Maya. Okey, enggak semua kaban-kaban FB ngarap ke teperindang. Clement Ugam sinyapa megak malam tu minta lagu lama hari ni yang Michael Jemat MA kena merindang enggak kaban-kaban ke ngelala tajak pen gaya kita bersebutnya anak ngasuh pengrindu kita di lamun sebun sigi amai. Terima kasih Clement Ugam. Lagu rancang dulu Reclare Swanson Libu. Enggak lagu yang nyin langit tu tanah. Ya kedua lagi Isali Tubai Pengerindu.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Hai pengerindu ia tumpuk hangat setegar penusah kampung angus sedi benua Indonesia bisik majak bertambah tebal lagi buat kandang benua di Kalimantan Barat ngau Kalimantan Tengah Indonesia nitiah ke penerang hari Menteri Perkara Kampung Benua Indonesia Raja Julie Anthony yang madah kedua-dua bengkah wilayahnya adakan jadi fokus nur sedak ia mutar penanggul Kampung Angus ya kalai sebengkah pengawal dekat diatur bergulai ngau Gubernur Benua Kepala Polis Wilayah ngau Panglima Soldadu Wilayah ngambil ke atur kepatut oleh di pejalai ke dikena ngurang ke tika setau ke pemanyuh tumpu angat di menuanya ya kalau nak kat 1/9 tu tadi tumpu angat di Kalimantan Barat mesti nambah hari 273 nambah ngagal 859 tumpu kalau di Kalimantan Tengah nambah hari 253 ngagal 623 tumpu angat ya okey agar ke penanggul sebun ke mereka antara garis antara menua tu ya boleh diputar ke engkau lengkas okey kita mendengar lagu dipinta peninga kita tadi berkaul engkau sebun mega lagu disada Niang Michael Jemat engkau lagu ya pengurindu di lamun sebun kedua lagi nginjau lagu Wandi Ali mimpi jadi engkau nuan.

Ya, lagu di by Wan Diali, Mimpi Jadi Engkau Nuan. Kadang-kadang kita tidur, kita boleh mimpi ke mana. Baru dekat datai bak penghujung mimpinya nyau terdani yang ingat alam bak handphone kita. Nak ada penyadi-nyadi sekali. Akib muam si nyapa kita, sama tugas MA yang minta lagu. Before the next tears drop fall ke kita. Okay, sempat lagi nebah ya, bak romantika wine lagi jam ketiga. Kena merindang diri impu meh kabar-kabar FB Jessica Itan, Ryan John, Sasha Manda, Poli Masing, Rose and Rin, Candy Jane, Emilia Sam, Lina Bugis, Bibiana Robina, kau semua kabar kenglala meh. Yang ke malam tu, tinduk je nak boleh mimpi ke mana terperindang. Terima kasih. Beri nyalu si nyapa mega. Kau kabar kita ke sekali tu ianya. Okey, hagi loading dengan gue dulu. Ah, nyak ya. Roy Kuang, sahabat tugas di Konti MA Majang Besebun. Kami di Seri Aman ke Kia Benundingan Wan. Sambil gawat, terima kasih. Saluma Saluman MA, okay. Anda boleh kelalu pansut baluar kelaban ke Besebun ke Kia. Nyau pedis, palak patung. Harap ke Tuhan berkat semua kita ke Kia malam tu. Minta Nuan bahkan lagu Winnie Albert sebarang lagu. Kena merindang semua kaban-kaban kenglala meh jauh ngau semaknya. Ngau kaban-kaban kenglala tebal lagi bala kaban ke sama ngau gawak sebab. Anggak Nuan gak selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih. Ujang entering enter di Kampung Nangkak, Kota Semarahan MA. Minta lagu Urai Juritan. Kena merindang semua kaban-kaban ke ngelala. Okay. Ke sekali itu ianya Lengun and I mendingan kita secara online MA ngena RTM klik. Minta lagu kena berindang semua kabar-kabar kenglala peningat-peningat kita ke malam tu. Ngara ke terperindang. Terima kasih mengganggu gai kabar kita bye-bye tibu. Kebenung bak rantau jalai mulai ke diri jam ke dia tu ke kia. Okey, pihak mengganggu ngegai tuai rumah ngadan. Ngau Madam Doris di Matang Jaya. Ngagai bus kita Monica Midi Kebenang Kiruh ngerja pengawal ia nyedia macam-macam perkara ungkap ia SCSJ ke-9 kedekat diatur kena ketiga bulan 10 tilak ia ya. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan nyak ya, sama-sama kita sampau datai dedih ni lah ya. Bus minta lagu Hari Steven Kanang Ati Asai Kena Jaya. Tak sebenarnya mendengarkan lagu Hari Jimmy Nyaim dulu. Aku Bakal Selamat.

Ia mulai ke pengingat mendengar lagu lama di Sada Steven Kananga, lagu ya Ati Yasai Kena Jayau ya. Berarti dulu gaya hari di mana kita di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia Sarawak ungkap ia malam tu ia dipelabak ke besi hujan bak kapit Kuching Semarahan Serian api megang agi bersebun di sekadar kanandur di menua kita di tu ya gaya angin tungak ke barat ngau utara Sarawak ya berpuput antara 20 nyentuk ke 30 km sejam. Pemega tasik bergelombang antara 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ya. Pemega ajaku tangkan ke dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia Sarawak ya untuk bala kita ke berjalan ke pengawak bak kandang tasik kalai gaya sebun asap ke datu ya bisi ngacau tikas penyauh tinjau mata di kandang tasik menua kita ini tebal lagi bak Sarawak Barat, Sarawak Utara, Sabah Barat ngau di Labuan nyentuk ke ngagai hari 6 tu 5 hari bulan 9 ya anang nak berjimat-jimat lebih kita ke ngerja pengawak kita ya bak darat bak tasik keniwai ngar ke semua pengawaknya mujur magang di pejalai ke kita sama-sama nyaga pengerai mai musim sebun ya. Jeffy and Jack juga udahnya kita nyingkang ngagai romantika wine bak jam ketiga pemerintah malam.

0: YFM Segulai Sejalan. Sebun nyam majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Siti hari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebuh kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
2: Betul.
1: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
2: Betul.
1: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebuh kita ke bugulai ngurang. Nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya de.
2: Iya nang amat laban lebuh kita nanti kita nade pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nyak teker sebut orang. Lalu bekenyak ke kita ka nitih ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
3: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
5: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: TC
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami Merenang Kita Mintiang Hari bermacam lagu.

0: lagunya Bisi Maduro.
1: Aku dilengkan kenuan pia ajar.
0: Enggak cukup rancang, haram minat lagu dangdut.

Jam ketiga, romantika wine kita. Okey, 11:05 malam. Terima kasih kita akan kembali ke program kami di selam pemula kita Sarawak Bumi Kenyalang. Menyapa baru pendengar kita di FB kami. Rose Liao MA minta lagu Anthony Usan Terpambar. Akan merindang bala anak ya, menantu ya, enggak ucu di Meridian Isan ya, di Bayan Ulu. Emilia Mary Richard, Induk Kenawit Mary Bon Martin, Sunti, Eni Tinggi, Sojo Somarino, James Anyau, Stamos, Tivis Jelof, Bujang, Sinu Ngenang, Eric Jang, Daniel, enggak semua pendengar kita kepada tinduk malam tu. Ngarap ke terperindang magang. Terima kasih. Senyapa mega. How many? Selamat malam DJ. Okay, terima kasih. Kesekali tu Lily Anthony minta lagu Winnie Albert MA. Kena berindang semua pendengar kita ke malam tu. Kena berindang Kabannya Lia, Mambang Jack, Andri Stang, Rashid Kaban, Bada Isa, Ibrahim Mat Akib. Ngarap ke semua kita nyanyi ke pengerai. Tubuh kita hingga urun yang kita anang kurang mirip air. Kokia sigi amai. Mami Abau Sinyapam ke minta lagu Nubai. Jospin Jalin kena merindang dari Pumeh. Engkau kaban-kaban kenglala peningat kita ke malam tu. Lebih lagi ngagai Mary Uban Martin, Margaret Uncin, ngagai Intan Bakit, Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richa Unup, ngagai nombor sama tugas di konti. Terima kasih Mas Diana. Okey, di Limbang MA malam tu minta lagu Ricky Anderson. Kena merindang dari Pumeh. Dah tinggal ngagai Mak Ya, engkau Jang di Sabah Din, Aidun Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony di Thailand, Christina Anthony, Juliana di Paris, Ibu Ayak di Lawas, Marina di Sepital Kedah, Aunty Eva Vincent di Sibujaya, Wati Kony, Seduati di Melaka. Ngarap kemujur magang dalam semua pengawak kita. Ya, terperindang meh malam tu. Salam sayau, salam lelengau, Arya Mas Diana tau ke Bungai Cempaka. Terima kasih. Wilfred IMC nyapa di Bintulu MA minta lagu Ari Lex Carey Ajan. Kena merindang semua punya kita. Terima kasih dengan Genuan Kekian. Terima kasih Wang Eni Tinggi minta lagu Linda MA. Kena merindang Alex Delta Binawata Barau, Margaret Uncing, Shasha Manda Bulan Pengrinduk, Mami Sulu, Keliang Temawai, Datin Sulungga semua kengalam mengharap ke terperindang Ringo Junior mega. Habis ini apa sempat lagi tebahkan lagu hari Richard Lee MA Aku di Tempanya. Iba Binsen di Sibu Jaya MA minta lagu Ranca Ari Juyaya Ngapuang. Lalu aku kena merindang kabar-kabar FB Sidak Syasha Amanda, Bungai Cempaka di Hospital Limbang, Meriban Martin, Ibrahim Mat Akib. Gau semua peninggal kita hingga harap ke terperindang. Nora Pilih mesti nyapa meminta lagu Steve Shigan MA. Kena merindang semua peninggal kita ke malam tu. Harap ke semuanya semampai gerai serta terperindang. Lagi Steve Shigan merindang kita ya. Romantika Wine mendek lagu hari Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang. Dua lagi The Kerunggau Phyllis Sempekat Pengerindu.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

Ya, tampung baru romantika wang kita ke malam tu ya. Okey, ngenang senentang sebengkah penusah ke sini di menua luar ledin, okey. Sebuah kapal kargo Turki karam di kandang tasik Marmara Negeri Istanbul. Sudah ia ke belantang sebuah kapal tangki. Ngujung ke 10 kru kapal Hagi Bedau ditemu ya. Nitiah ke penerang dari Direktorat Maritim Upis Menteri Pengangkut Menua Turki kalai penusahnya nuntung. Kapal tangki tipu wang ia ke belantang sebuah lagi kapal kargo ke ngundan. Kira ke produk besi ya, okey. Kalau ngujung ke 10 ikut kru kapal bedau ditemu bak penusah ke nyadi ya, dini hari ya. Kalau tidak ya, terima kangau ngenyit bekal ngap penusahnya pukul 3:26 minit pagi ditetap ke 10 ikut sedak ke depan kapal ke karamnya enya peranak menua Turki empu ya, siku kapten. 9 ikut kru kapal kalau operasi ngigat ngau nyelamat benuang cakah di pejalai. Kalau ia operasi tau ke bot penyelamat datang ngagai ndur penusahnya di orang pukul 4:10 minit pagi udah ke nerima kangau kalai kapal karam tu. Kapal kargo ke karamnya ditetap ke tenggelam nyentuk ke penyawah ya 9 meter penalamnya utai kenyadi di menua luar dedin ya. Kita lagi berperindang gau lagu ke disedia ke hungkap ya program kita Romantika Wang ninting hari 4 bat jam ketiga pemerindang malam. Kita nginjau Gwen merindang kita gau lagu ya Sanggup Aku.

0: TC.
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Ya, sekarang temu pemula malam lagi tahun mendiang ke Timang Krabatawas 12 hari pukul 6 pagi. Okey, singgah baru di FB kami Nita Sapit Countdown MA. Sama petugas malam tu baru mah bagus pelasu di Roban mendiang Nuan minta lagu Anderson Ngalai kena merindang semua kaban-kaban kenglalam eh ya ke jauh atau ke semak ngarap ke terperindang James Pengiran MA minta lagu Want Rock kaban sampai mati kena merindang Putra Borneo pita tinggal ku jam jumpa selagu Donny Lim Ang Tian Kiat Stamos, Stevie Stella, Ferjang Daniel Indo Kenawit Alex Alberto Donaldson baru dua nganoga selamat bertugas di konti MA Shasha Amanda nyak yang si nyapa yang minta lagu Jacqueline Johnny Amal nanti guna ngetan lagi kena merindang kaban FB Iba Binsan Mary Bon Martin ngagai Cindy Ann Jenny Ben Annie Mead Emilia Sam Stamos to be your love Dublin Kebaja CMS Fred Bulan Pegari Fajar Afsidik ngagai Akimuam Peter Tingkau Kujang Ujang Enturiang Bibiana Robina Indai Lubo Clarence Midan, Nenek Beatrice, kau semua peminat-peminat grup, peminat YFM Iban, kau kia ke malam tu yang ngarap ke terperindang. Jangan lupa untuk bahagia. Sigi amai, James Nuing, MA. Di betung, kau kia anang kelalu ngarap mensia seminat nemu merambu tang petara tinentu ke semua ya. Sigi amai, minta lagu nak merindang kabar-kabar bak grup WhatsApp. Kelas Mat St. Augustine Betung tahun 1977 Subak MA Kokia. Ngau kaban-kaban FBI. Okey, minta lagu kena ia merindang kaban-kaban di Betung Mega. Okey, ndaklah diseliah ke sebun tu ya. Nyau majaknya di Mega Kokia. Sigam mengharap ke penanggul tu boleh diputar ke ngau jam 4 neh. Okey. Alex Delta Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Angkelili MA yang minta lagu Igu Anthony kena merindang Annie Mead di Betung Wellington Imai Wicca Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo Kenawit Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liban Ngau David Aluk di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polo akan Stamos Davis Jelov Apai Lambai Jopas Lagun Ngau semua kaban-kaban Keng Lalameh Ngarap ke Terperindang Boniface Joe Benung Ninganuan tu MA Kokiai minta lagu kena merindang semua peninggal kita ke malam tu ngarap ke Terperindang Mujur dalam semua pengawak bersambi meh Ngarap ke semua pejalai. Okey, pengawak kita yang mujur magang diberkat Tuhan. Terima kasih. Amin. Richard Unup bersebun gairi di Jalai Simpang Semunjan MA minta lagu Todi. Bersumpah masuk neraka kena merindang kabar-kabar FB ngau semua bala bertunggal kabar-kabar kesuah ngau berpesan ngelamak tu meh. Ngarap ke terperindang magang. Mendengar lagu di pintar peninggal kita tadi. Lagu dari Eric Clapton, kau lagu yang wonderful tonight. Kedua lagi Injau Rahmat, di sini Kasihku Abadi. Dalam program kita, Romantika Wai 3 hari bulan 9 tahun 2026, kita akan ingin hari pengadas hari itu. Bagi sama hari pengadas, panjang umur, murah, jerki.

0: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti endak dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ya, pukul 11:37 malam. Okey, nyong kenang senentang skill NTMA nerima kangau hari nombor ke tak dikalanya setiap tak disawet ya. Hentinya bala kaban bala suku juruk kita tentu sudah nemu message henti bersiutai ke dekat di kerandau ngau kita ini. Kadang-kadang nombor ke tak dikalanya nyengkau nombor hari menua luarnya kapak akan nyawet ya. Anggap kita hanya di mangsa skema. Okey, terima kasih ngagai pemain regu campuran profesional muda kita Go Soon Huat ngau Seven Line Jamie. Sudah itu dah mujur nyingkang gagai main quarter final Master China. Sari itu tadi ya pemain berranking ke 11 dunia tu bermain dalam straight set mujur ngalah ke pemain dari Jepun Akira Koga Natsu Saito. Enggau pemutus main 21-14, 19-21, 21-10 dalam tempoh main 58 minit ya. Main ke diatur bau Arena St. John. Okey, terima kasih ngagai sedua ya. Ngarut ke mujur nyingkang ngagai main renggat semi-final nangkan ketu ya. Kita lagi berperindang ke pihak Romantika Y malam tu. Lagu ke udah disediakan. Lagu ke disada menalan band Selamaya. Ngarut ke pengerindu kita. Meruan lekat belamaya. Ngagai kami nintiang hari, nintiang jam merindang kita. Ulu mega didinga secara online. RTM klik channel MyTV. Tau ke channel Astro 871. Kedua lagi ginjau. Robbie Williams, engkau lagu ya She's Is The One, engkau kami Romantika Y, pemberindang malam YFM.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

She's the one. Lagu disadar Robbie William. Okay, kena merindang Tuan Budit. Sementing ke program kita Benumba Simpang Separuh Kekia. Selamat malam Tuan. Okay, nyapa peringat kita Jeremy K. Okay, Mary Nanta, David Ikun, Putra Borneo, Piamiga Anita Nawai, Sorjo Somarino, Dublin Kebaja, Engau Alex Delta Bina Watabaramga. Okay, engau semua peringat kita kepada nganjung komen kita, peminta kita di FB kami kena sempat dibaca malam tiba. Terima kasih laban ku dah berkali engkau DJ MA ba lubang ribut ya. Okey, agar ke semua kita nya udah terperindang engkau lagu-lagu ku dah disediakan ungkap ya malam tu pemerindang malam 3 hari bulan 9 yang nak berasai pagi lah. Nyau ke hari 5 ke kita 4 hari bulan ya. Tapi yang harap ke semua pengawak ke di kerja kita nya mujur magang nitiah ke diniat kita ini. Okey. Dua lagi lagu ke dirintai ke aku ke pihak pemerintah malam kita Romantika Wai ke malam tu Siti lagu ke dipinta peninga kita tadi lagu ke disada Anthony Usan engkau lagu ya terpambar engkau lagu ke penudi ya lagu disada Steve Shigan Berbara Api Dendam. Terima kasih kita akan gini dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, sudah tu lagi kita mending ke Timang ke Rebak Tawas untuk ke pukul 6 pagi. Pagilah ya, sedang program kita dibuka baru penggerak pagi 6 hingga pukul 9 malam. Okey, malam tu belalak ngawati kecukup ia lantang wai tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sebelum kita nyak dah ni ungkap ia pagilah 4 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Bakal sama mega ngarokke kita semuanya. Ya, jangan lupa untuk bahagia.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM. Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerapai dah bagi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Jigo. Jigo.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat korang, hari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

dalam siti upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ngeruja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ngeruja pengandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari terlalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang,
1: kita mega oleh ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya,
1: bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

Mari orang makan teh manis, tau ngujung ke gemuk, tau ke obesiti. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tunggul hati. Bukai semina, ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak, tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irun. Baca penerang, bak barang pemakai, kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana hagi.

0: Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi enti orang bak belakangnya mai mengambil barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, uliah mai pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdila, YFM.
1: Penyakit tengkulati tak kuasa sakit jantung semuka hari penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, nyengkaum. Sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundin. Pesan tu, hari aku, Isali Ngau YFM.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilak kita nyua barang, sidak ia kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, enggak YFM.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang agak diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diri jauh kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, erik kami.
4: Sway, ngau, wajan.

0: malay. Kita yang patut mudah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita yang sama nanamu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.
1: Wangi mai ya seneram sarita. Kedah di pisin buat anyo piak ke kiba. Sigat mai ya seneram sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna selum. Sigat mai bakar Ricky and Russell.
2: Siti pi.
1: Ya sigat, ayah sendiri. Kan nguntik hidup ya.
3: Nemu-nemu mai di intirun. Nama teka di kebenar ya. Mesti bisa terpintak nantun nih. Nggak kala-kala nemu jaya nantun sigat.
1: Aku kebenarnya kak meli bilun kontrol. Bilun-bilun kabang ke terbaik-terbaiknya.
3: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang didi di kalindi yang lagi.
4: Sejam udahnya.
3: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Nulung ayah nyuci motor dulu lah. Kamah mau motor ayahnya.
1: Anang gue dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemberi satu bas sekolah tembawai kanyo.
3: Nanti ruang. Uji nulung ayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngagak ikupi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
1: Lagi ya, ke tindu peda di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi peda di pala ku tu nyumbi di sengal ini utai tu. Lagi ku ngelagi ku beli.
3: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi ka minta utai ngagak ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
5: Ingat belum peningat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal entirung. Jakob manis saja, nanti bisik utai dipinta.

tes suah kan dapat orang. Orang yang bisik kereta, kak beli. Orang yang bisik telefon culi, kak gemeli. Orang yang bisik kasut baru, kak gemeli. Misalnya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai kemana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, engau.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sungai pandut, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan. Nanti kita udah ngena, untuk ngai pang tinggal ke bak nur ndak ngumpang jalai orang bukai lah. Nemu meh bisik orang ke ngumpul troli, tang nak salah kita yang nulung sedak ya. Pesan tu, hari aku, Silvi Tegung, ngau YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Maya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Hei, nama awak tak ada dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Lagi saya, aku hack dulu ah. Nama tak tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dek? Apa, anak hack Facebook orang dek setuan-tuan.
0: Bah, ketika nak hack dek, pernah dek. Ya, aku ngasuh telah lengak, nak dek lockout. Tuh, memangnya kita maju ah ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik nak lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya, anang dah ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, Bawa FM.
3: Statistik memandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Anangan sesemak sesemak.

Jaku Pransang kitai kesar itu, begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Bejaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika timandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Kau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tau ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tau megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piak menjadi, ngawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulung rejaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelamak ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang terlebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita tidak berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tudah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri, anang mudah mutus kekaul, ngetas ngingkas ketai.

Ismail, dia dah ditanggam dulu subah. Hanang mudah dekat melengkok ke pengandiri. Hanang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam Ismail kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jakuk kitai. Hanang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Hanang ngetu mata sidak niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidak begak dekatnya dia pindai. Bisik maya jakuk kitai terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua. Ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai. Maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku nyangkul teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat aku lala orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku. Jom minggu bakat tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja. Nanti pari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita ini, nuan. Sakit denggi, kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, nuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah, patut nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nintiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat bamnua tu. Nama kebuah pekaratu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu edis, tau diklala kita dengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur aik tiba takung, sekali ke dalam tau ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Cuba. Bagi rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Ngaban, apapun hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas penindok nuan tertarik. Nuan tindok tertarik.
1: Betul.
2: Nyak, kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkeni.
1: Ya, berkeni ke penindok nuan, berkeni berkenyak nih.
2: Berkeni penindok nuan. Enggak, aku nemu penindok ke berkeni.
1: Berkeni ke penindok nuan, berkenyak mau ulah nuan nih.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

jaga perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai berdendam. Pengerinduk tindak desagi tak ngasuh kitai berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kitai melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Endak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram kelalu lama. Tak ngujung ke kitai terberunsak. Ruang bilik kitai terbensara. Pengeringat kita yang baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kitai, ia tak ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat, tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai. Ngasuh kitai berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak. Bup kudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun najau. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Ia beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Anang Minah kini-kini terus ke pengendo kita. Wah.
1: YFM. YFM segulai sejalan. Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza nyengkaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu Mirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bang Malaysia, arang ke?

0: lebuh kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tok deh. Sinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
1: Betul betul.
0: Ya tangti ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip keulih dikena kitai nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Oh. Sekedak prinsip teulih dikena kitai lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kitai ngagai nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kitai tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kitai dia dah. Bak pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka enuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja laku ya, okey. Ya, kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selubah mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngagai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngagai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngagai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya bak notis sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakuknya erti nya kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya bejakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab buat Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisi ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak mega kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 belasar ndur bejurai kemayu macam peperak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemua ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Kening agak petai tu ni. Habis itu dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak ada unyau?
0: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kulaban dia jap.
1: Gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinya nak ngasuh kulah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor ni membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Mpai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sudah parai biako ngaku. Umur aku tu biako ngau sudah ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari ke betul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal di tu, hah?
0: Nih tu kode.
1: Adnya nih.
0: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tada! Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manu portable?
0: Ya, jap. Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manu portable.
1: Kerungan manu portable. Kenapa utai kagak ada nyau mudik kari itu. Nade kalau mesti adunya ke debab langit tu nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu tadi gagak itu nemu di nyau.
0: Tawa kaku dijap.
1: Ya kata jaku nak ketawa nyau kau dengar ni memanah jaku kau nyau tau jaku peran siapa dah begitu tau isa gamal kita kembali nyau tang enang ngapun dia pun dia kita sekali sekapau tadi gagal bakal di tau ngipa gamal limpu kerungan manual tau.
0: You don't forget to remember you jab ilah dia mudah jab nanti utai ku tau dah nyadi.
1: Tadi repeat udah nyadi. Cici lagi nyau. Nanti nyemak nyau. Nama jelu table apa ball tadi gagal itu. Bisa beli orang lila. Ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya. Pemadu tinggi bak menua itu. Nimpu milih ni bagi puninya gila. Apa tiba-tiba lah.
2: 6 months later, 3:28 a.m.
1: Wih, tokenyau. Lawa mai di dia tona, sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai di pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga di buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyameh. Kelalu mayuah orang budak kerungan manual portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy muda 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nya baru si dari Filipin. Pernah gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manual aku tu jap.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Nanti anak uleh dikerja di siku nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat uleh dikerja di siku nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik ngawak. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngagih tu. Aku pandai kak meh. Ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi sabkuan dek kunyau.
0: Nah. Tuh, ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. ada sekali-kali mantah tingkah kebanyan dan tebiang. Anang muji sarang burung kanji, sajak yang tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna, sajak yang sarak seminak rangka. Nemu-nemu sama kita. Understood?

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? Nau tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mega tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tu kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisi anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna-runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dienka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siapa kan unu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan unu. Lagi, ambis dia perusahaan ke belau kue ni. Mana lagi dia tunuh. Ya, pedak dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Tunuh ku teh di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku teh senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cangkut ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya nulung aku nuan hari tunggu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nulung aku kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500 ribu? Jil 5 tahun? Apu, nanai pakutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Hashtag Lily Active Dear Two. Boleh dengar kita bincang hari dua pukul 4 lemai. YFM Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat dengarkah
1: hashtag Numbia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya berkedih macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu ya. Tuning dirimpu. Dinyak lama-lama ni nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu ke instrumen kita tu tadi.
3: Barbara. Hai Barbara.
1: Hai.
3: Bisik.
1: Laban kan kami lama tu. Bercakap ngeluluk di rempohnya di YFM. Oh, kita bermain gitu.
3: Hai, Justin.
6: Keliak sebab. Ya, seminok dua tali. Nang sigi kaya kena entertainment pun.
3: Hello, Nancy.
7: Hello.
3: Majet aku kini.
7: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
3: Hashtag Numbia Aktif.
0: By YFM.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okey, okey seminat kita selalu ninga utai tok de. Teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana? Ya, pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita ngena cara kena betul. Tentu ya megak mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai uliah daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok pedih mimiat terpelabak ko.
1: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya.
0: Ya.
1: Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisi nyak betul bisi nak betul tang kita itu ngelala Allah Taala nemu napis ya nama utik betul nama utik kesalah lalu ya ti salah anda ngami ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Taala kaki yang ngami utik kesalah dah ya utik ti ngerusak dan ya laban utik ti ngerusak nyak nyak tu nyadi ke nyadi ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan bak kita itu ngelala Tuhan kita yang ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita. Ya,
2: aku dah mutus hati nak tojo pengelindung.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ingat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: mulai nganti men, bak program lembiak met. Titik program kemantai ke pengelandek, bakal bercerita, belagu, telah, kuis, serta mayu lagi pengawak kebukai ke ngerinduk katun.
1: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anda nak ingat, mai apa indai, indau balam nyadi, sama-sama, mendiang program.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu te ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ka patut disebut ngambi kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh ko gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Pagi rewind.
5: Badok bola. Nyam kebahana bola sih.
6: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidup dah ke suap bola
5: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
6: Ya.
5: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
6: Ya, padah bola ke nuan tadi. Ya, kau nuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Selamat pagi pula pendengar, bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy, lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu, lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bila pendengar bertemu baru kita, lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu, ayat ke-6 yang kemudamunya tu. Sedua ia sama lurus di mua Allah Ta'ala, ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningah, kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang kerekumai sedua ia ayat tu pagi itu tadi, ngenang kenya meh Zekariah sedua Elizabeth. Tang baka pagi itu, tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku Indu, bakas sekedar orang Indu ia kena bidiak benar menyukai ayat ketujuh. Penusah hati Elizabeth, nyo majak semajak berlubah-lubah umur nyo majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau bisi tubuh, tau ke bisi anak, tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak uleh didalai ke hari Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemberat tanggung pengawa ke nyadi siku inai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Lepas ngintu hari inai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu pengawa siku inai. Ndang pengawa inai ngelindung rayung anak ya ada sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John, kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamah, nadai lurus atur ngau pengawa ke makan suap. Kedua, pengawa tau ke tanggungjawab inai tu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai, kalai ya bisik peluang ngelatih bala anak ya. Amat pen bakal ke dia tu, mayuh benar utai ke nyadi. Benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nadai orang ngau beranau. Ajar ngau sungkak ya bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Arya kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi menyebut Zekariah sedua Elizabeth sama lurus di muah Tuhan. Lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus. Inai John ke nyadi bagi bisik nyikap ya dalam mengerja pengawak tu. Jadi badiak kita mendak bala peningah. Ianya kita kinai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bala kita kinai, bala kita kindu. Ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bala anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingik kita. Di pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tak benar mak penusah ngopeng rusak ngegi bala anak kita ke bisi. Jadi kedua tekulah dipelajar kita hari itu. Kita ke inai. Bayak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita. Bisa sekedar kita kena tunggal. Ukar hati nyak tengok pengawaknya nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu. Ngau atur ke tau nyawup bala anak kita. Betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan. Nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang. Sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus. Sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahi. Nih bila peninggal. Mangah. Serta nak ngasih kepada Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga. Kita kuliah pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth. Ianya Elizabeth. Inai bakal ke kitab megak. Nanti ia boleh nampak perangai John. Ngau cukup mana. Kita megak uliah nampak perangai anak kita. Lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua. Ke badas. Bakal ke disebut tadi. Ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bakal Elizabeth semuanya kenyadi Elizabeth ulih nyadi bakitai.
Nanti kawal kita.

Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak penglihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Bisik kurang ada saya ke perangai. Iri dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke oleh ngubah. Oleh nyawup sedak hidup menyana. Nuhan ajak meh. Nur kami mangai. Nuhan ajak meh nemu penusah. Ngau penanggul kami. Kelebih ke balai inai. Sekali ke sedak inai tunggal. Tukukai. Saup sedak dengan kuasa Nuhan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh laban berkat dari Nuhan nya dia tu nyentuk ngagai pengunjung gila dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Gerak Pagi.
1: Jam nyagai 9 pagi.
2: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Ijau buruang kanyi, umai gabalat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang. Bala tidak laki, umai kekitai besai. Balat lantang hati, keban kekitai langgang. 30 hari, umai keodah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: tapi kita ingin kok pemakai ilo habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajak megai api. Kita getah perah gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketak hari. Bulih ke duit mimit kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ga beli lawak manuak ga ngau babi. Tik ga bisi lebih pakai dudi hari.
1: Kami, Nori Langkita, Nintir Ngari, bermacam lagu.

0: lagunya isi lagu rock.
1: Aku dilengkan keluhan tiada.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

0: Nyangka tu meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
1: Merindang kita, Penyorak Pagi, Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, Pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, berjalan.

Okey, lagu Ari Remjana ya. Kalih ke pulai. Mai jam kita pukul 6.24 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi. Hari 5 ke Sarito ya. 4 hari bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Lebih ke kita kenang udah tumu angkat Dani. Kita ke dekat berjalan ke pengawal ke Sarito. Kita ke angka dekat nurun gawak ke pagi tu ya. Nyarap ke nadai penanggul ndor kita ke ngepun kari baru Sarito. Rupiah muka harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita mujur di perjalanan ya. Okey, jadi ba awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito. Kita bergolai dengan waku Sam. Ba selama 3 jam tu lagi. Nam bakal selama tusun program pengerak pagi kita. Ba jam ke 2 ya, berengkeh pukul 7 pagi tu lagi. Macam pesan berat ke diterima Ari Bala Peninggal. 7.30 pagi, nunabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergolai ba program 2 pagi wai. Lebih si topik ke di baik bala peninggal ke pagi tu. Nyak ke tusun tau kerintai awak kita ke pagi tu ya. Jadi berperinang dulu kita ke pagi tu peninggal. Seraya kita ke nyedia kediri ke dekat ngatur pengawal Sarito. Ya mega engkau nya udah ba rantau jalai mega ya, ke tumu driba Arab ke Bajimat ke pagi tu ya. Hari Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: YFM. Sibu 87.6.

Dia tu kita dengar YFM. Amai nais. Angkayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

Lagu hari Linda ya, rapak panti jalai megak lagu dia kena merenang kita ke pagi tau ya. Monika ko tadi ke besik kita ke udah berantu jalai tumu nurun kawak ke pagi tau tau ke besik minda. Harap ke sama berjimat ya. Lebih lagi tungak ke barat. Tungak ke atas menua Sarawak tau agi balat bersebun jam ke dia tau lebih agi di Kuching di tau ya nitih ke penerang ke di pada aku ba website APIMS ke pagi tau baca IPU ke pagi tau agi 280 di Semarahan 258 di Serian agi tinggi ya baca IPU ke pagi tu 485 di Sri Aman 252 di Serikai 181 di Sibu 174 ngau Mukah 169 lalu di Bintulu 160 hanya baca IPU ke pemadu paru ya ke dikeluar ke ba website APIMS atau ke ba opis rampak menua ke pagi tu lalu ke pagi tu aki berkabut diumbak ke ngau bersebun ngujung ke sekedar jalai kita tadi apa sa di pedak ya jadi anang maka kelalu laju lebuh ke mai kereta kita laban kadang bisi perengka pengangkut kemit baka orang ke bermotosikal orang ke berjalan kaki atau ke orang ke kena bersikal tadi kadang nak untuk di pedak kita ya. Ini harap ke sama-sama nyaga pengikut kita empu lebuh ke driba tumu pagi. Okey lalu pengawal kita ke mutar ke penanggul sebun tu. Ke lai kemari mega rengat ketiga di Sarawak. Udah berengkah di pejalai ke pengawal menih muari ya kalai kanan dur ke di tapat ke dur menih muari itu ianya tungak ke tekat batang air di Seriaman sebedau diterus ke ngakai murum ngau meka bakun di belaga ya atau dikena nambah ke air ba kandang tekat air ngau buka ba kanan dor ngandang air ya di menua kita berindi hari ukai semina gaya hari kita ke bersebun tak muka gaya hari ke kemarau jam ke dia tau ya jadi sapit premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke pengawaknya di pejalai ke nyentuk ke pegila 5 hari bulan lalu pihak mereka perintah menua Sarawak mereka ya udah minta pemendar ya kalai pengawak tu dikarap boleh diterus ke nyentuk ke 7 hari bulan 9 tu elok ya lebih lagi napat ke kanan dur bak tekat air ngau mega bak 13 kanan dur ngandang air bak 5 bagi menua di Sarawak ya dikena nantu ke air cukup ke guna rakyat di menua tu okey jadi pengawal menih muari tu di pejalai ke begulai ngau sekedar agensi kenyang kaum Natma APM, Met Malaysia, JBAP, CCAM, PDRM, Sarawak Energy Berhad, Sarawak Metro Sendirian Berhad, TUDM, Tauka Sedadu Langit Menua Malaysia,
sedadu darat menua Malaysia. Ngau meka unit penglikun ngau penderit adat Sarawak UKPS ya. Okey, hanya kita sama ngarap ke ngau pengawak menih muari tu. Boleh mutar ke penanggul sebun di menua kita ya. Laban kita sama nemu meka nyau minggu baru meka balan biak kita nyau dekat sekolah baru. Kita sama ngarap ke nadai penanggul ndor kita berjalan ke pengawal ngau meka ngatur pengawal kita ya. Laban sebun tu mayuh meka nanggul kita ke berjalan ke pengawal ke Tegal pengerai kita ya. Okey, hanya tadi meka berita ke bisi dikeluar ke bak surat berita kita. Okey, terus merinah kita ke pagi tu peningnya. Selamat pagi. Kita akan ke nadai mindah sarito diau tau kaki pemisi. Lebih lagi bala pengajar kita. Kita ke Bukai Mengka nadai mindah. Selamat pagi. Terus mendiang ke YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi ari kengerara.
1: ...24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, mingga ke kami, YFM segulai sejalai.

0: di rumah ya ke. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu ngena tai ke dulu pesan ke diterima ari peninga kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu ari tuai rumah Dana Ana Adin madah ke ngeta sulit yang apa ya inya ex tuai rumah Adin Ana Limbang ya ke dekat diatur inya nguan daulit malam pagila 5/9/2026 lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ila 6/9/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Dana Tanjung Latap Sibu. Nyadi pesan tu nuju kaban belayan di Sibu, Bintangur, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai Durin, Kertau, Langup, Sepau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, Ranan Kenawit, di Kucing, Miri, ngau mega kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas ulit niang ex tuai rumah Adin Ana Limbang ke dekat diatur pagi pagi hari Minggu tu ila 6/9/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Dana Tanjung Latap Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Suzy Ana Idin madah kengeta sulit ni yang apa ya inya Idin Ana Cambai ya ke dekat diatur pagi 5/9/2026 hanya di pengawaknya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Jini Sungai Semuruk B ba Kenu Miri ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Poi Kenawit di Pasar Kenawit Sibu Bintulu Miri Kucing ngamaka kaban belayan ke Bukai kena ulih di sebut di Tomagang. Kalai pesan tu tadi madah ke ngetas ulit niang Idin anak Cambai ya ke dekat diatur pagi 5/9/2026 inya pagi pigila ya ba rumah Sidampu ba rumah Jini Sungai Semuruk Pi ba Kenu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya ari Tumas Imuang anak Jawi ya madah ke apa ya Jawi anak Unggi ya Jawi anak Unggi udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah Sidampu ianya ba rumah ba lot 2998 Lorong Ketapang 9 Pes 5 Tudan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Bukung Kelampu Cangkul Tinti Lalang Seri Aman ba rumah Ngindang Satap Sekurung Taman Tungku Senadin Sungai Keruh Ngkelili di Betung ngau meka kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngakai Tumas Imuang pu ba lumur 014-582-8835 nya tadi pesan madah ke Jawi anak Unggi ya Jawi anak Unggi udah nadai lalu niang tu di Sengai pa rumah Sidampu ianya ba lot 2998 Lorong Ketapang 9 Pes 5 Tudan. Okey, pesan ke Bukai itu peninggal kalau pesan ke Siti itu Ari Nuyah anak Sinda madah ke Indaya Sinda anak Adiah ya Sinda anak Adiah udah nadai muka lalu niang Sinda anak Adiah tu dekat di Sungai Pala Mayu malam malam tu lagi ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Hanya dipesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah janin Setuan Besai, rumah Belabut Binyo, Sungai Mas ba rumah Liau Suai, rumah Belili Ulunia, rumah Dika Sungai Anak, Kaban Belayan ba Ulu Arif, Sungai Arif, Semanu ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili agi ya, kita tahu betelipun ngagai lumur kusung 1 kusung 595 2324. Hanya tadi pesan madah ke Sinda Anak Adiah ya. Sinda Anak Adiah udah nadai. Lalu niang Sinda Anak Adiah tu dekat di Sengai Palamayu malam atau lagi Pak Rumah Sidampu. Inya apa rumah Benet Jumat, Sungai Kelawit Tatau, lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu, ianya hari sebia anak hujan, madah ke pengawak semiang merekat kergang niang Buddha naik jinggan ke dekat diatur pergila ya, 5/9/2026. Pukul 10 pagi ya, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Maureen anak Michael John tebar batu lintang undup. Hanya dipesan tu nuju Kaban Belayan di Kuching, Sri Aman, Semulung, Tuba, Merebung, Batu Besai, Lepung Simpai, Bayai, Menalang, Padi, Sungai Tandu, Munggu Demam, Purai, Paku, Sungai Rebu, Munggu Ruan, Temiang, Batu Lintang, ngau Kaban Belayan di Indonesia ya. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngagai sebia nak hujan pu bat lumur kusung 1-3-6-3-5-5-3-7-8. Jadinya tadi pesan madah ke semiang merekat gergang niang Buddha nak jinggan ya. Ke dekat diatur pergila 5/9/2026 pukul 10 pagi ya, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Maureen anak Michael tebar batu lintang undup. Okey, pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Udah terlagi nampung maca pesan ke Bukai lagi merindang peninggal ke pagi tau. Lagu hari Stanley Bayang merampau ke pagi tau.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Awak pengerap pagi, agi macam pesan ke bukai ke pagi itu ya. Jadi pesan ke sekali itu, hari Jospin dengar, madah ke ngintu 100 hari ke niang, anak ya, Felicia Cleberson, anak pandi ya, ke dekat diatur. Pergilah 5/9/2026 pukul 10 pagi ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Maurice Merindun Lubu Antu. Jadi penerang ke Silia Agi berkawal dengan pesantau. Kita tahu bertelepon ngagai Jospin dengar ampu 019-816-8170 tau kenuju Jane Easter Edward ya, 016-887-1569. Jadi pesantau nuju Kaban Belayan di Serata Nur, madah ke ngintu 100 hari keniang Felicia Cleberson, anak pandi ya, tahu ke ucuk Doli Bayar ke dekat diatur. Pergilah 5/9/2026 pukul 10 pagi. Pengawalnya diatur bak rumah Sidampu, bak rumah Morris Merindun Lubu Antu. Jadi pesan ke Siti tu hari jelita anak Wilson tahu ke inai lenya, madah kengeta sulit niang kiai anak tinggang ya, ke dekat diatur. Pergilah 5

hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Watson, pelasu batang Binjai, jalai nyabur Selalang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur, madah ke Ngeta Sulit, ke Niang, Kiai, Anak Tinggang, ke dekat diatur, pergilah 5/9/2026 pukul 7 lemai. Ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, ba rumah Watson, pelasu batang Binjai, jalai nyapur Selalang. Okey, nguyang kai pesan ke Siti tu. Kalai pesan tu hari James anak Jalian ya, madah ke ini sida, enya Siman anak Unggan, Siman anak Unggan. Udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu, malam tu lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Indi, Luau 1, Simpang SK Nanga Luau Julau, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertelepon ngagai James anak Jalian ba lumur 013-599-8090. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Panjai ba Nanga Raya, Nanga Ijit, rumah Liba Bua, rumah Ramba Penyangkai Akai, rumah Pakar Ulu Mawang, Bala Ba Ubit, Batu Lima, Jalai KGD, Cigu Wilson, Ba Nanga Kota Julau, Ba Sebaya Balingian, rumah Rebayah, Lubuk Pasar Tatau, Sida Konselor Jantiang Sebilia, Ba Sepupuah ni ya. Di Lambir, Seteras Julau, Janet, Ba Rumah Ngelambai, Ngau ba rumah Bajau, Rantau Kuyang Mujuak, ba rumah Banyan, Rantau Rosak, rumah Hikih Liuh Duang, Rantau Pita, Sepemanjai Jalan Tabai Julau, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang, madah ke Siman Anak Unggan, Siman Anak Unggan tau ke Indai Jalian, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Indi, Luau 1, Simpang SK Nanga Luau Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Bukai tu peninggal, ianya pesan hari Juliet Tebari Anak Unil, madah ke Ngeta Sulit Niang Unil, tau ke Sumpi yang anak latih, ke dekat diatur, pergilah mega 5/9/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Lundua, Menggeris Baru Kabuang. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, ba rumah Julai, Sungai Menggeris, rumah Buau Sedih, rumah Tuni Nanga Padih Betuang, Maja Betuang, Panjai Rian Batang, Penurin, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai yang ke ndak boleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertelepon ngagai Juliet Tebari, balumur 013-805-54486 tau kenuju Wendy Mundat ya, 011-996-395. Jadinya tadi pesan madah ke Ngeta Sulit Niang Unil, tau ke Sumpi yang anak latih, ke dekat diatur, pergilah 5/9/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, ba rumah Lundu, Menggeris Baru Kabuang. Okey, pesan mega ke BC diterima hari peninga kita ke pagi tu. Lagi terus merindang kita ke pagi tu peninga tu lagu ke Dibai Anthony Usan.

Okey, lagu Ari Anthony San ya, nak uli aku ambuk muka dikena merindah kita ke pagi tu peningah. Okey, 7:30 pagi tu lagi nunabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau lagu Ari Marina Jara ke pagi tu, Bujang Hulu Sungai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kitai patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Terubatu Batang Berita. Sebun asap, kedatai ke ribut tilengkas tumpuk angat ngagaraban berkuasa. 90% operasyen meniah muari, mujur ngasil ke hujan. Pemansang ekonomi ti setimbang, mutar empas berubah klimat. Selamat pagi, bergulang dengan aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM ke-4 hari bulan 9, 2026. Udah tu lagi isi berita.

Operation Meniah Muari ndak boleh nyamin mutar ke Penanggul sebun asap enggau penuh. Sapi Premier Dato' Amar Douglas uga embas madah nyak ke Tegal sebun asap mega bepun ari penata asap enggau tumpu angat ari luar Sarawak. Dikena mutar ke perkara tu, mensia mayuh dilalau ngetu ke pengawak Nunu serta lengkas ngeriput ke Kandandur Tik Bisi Angus ngagai raban berkuasa ngambil ke pengawak ngerara api ulih di pejalai. Bak perkara sebaka, dia sebuah bilik operasi sudah ditumbuh ke dikena ngujur ke timbal pengawak ungkup sebana bekal air di serata Sarawak serta atur tipatut di pejalai ke dikena mutar kenyak. Atur pengawak bersepadu tu dekat ditegap ke agi dikena nentu ke sumber air ulih diatur ngau cara optimum serta utai ke diguna rakyat Sarawak meruan dijaga sepemanjai timpuh gayari angat ngau musim kemarau. Atur tumu serta proaktif udah dipejalai ke perintah maya napi gaya hari kemarau, kurang hujan serta risiko kualiti angin di kamah hari pengawak pejalai Corporation Meniah Muari, OPA. Upis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam sebengkah penerang madah OPA fokus ngagai pengawak nambah ke potensial hujan bak kandang ndur ke ditagit ngau genturung ndur ngandang air. Untuk dikena nambah serta nyaga tikas pemisi air buat tekat air. Pengawak keban satu berguna amat dikena nentu ke bekal air ke guna domestik. Ngaun tali air buat perkara bertanam terus terjamin maya timpuh kemarau. Pemujur pengawak Meniah Muari berpanggai buat pemisi gaya remang, ting keman serta gaya atmosfera tinitih ke kriteria teknikal ti spesifik. Nyalai tiap bengkah penerbai bilun tidak dipejalai ke berplasar ke penilaian saintifik ngau analisis meteorologi dikena nyapai pemujur operasinya ngau cara ti optimum. Berabak ngonya Met Malaysia madah ke sepemanjai tahun tu dia operation Meniah Muari OPA udah dipejalai ke Bok Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak ngau Sabah. 90% operasyen nyak mujur ngasil ke hujan sekali ke bak kandang dur ke ditagit tau ke kandang dur ngandang air. Perintah dekat terus berunding berjalai ke OPA berplasar ke pematut ngau gaya atmosfera tingkeman nyengkau menjadi siti ari atur mitigasi napi fenomena El Nino. OPA mega nyadi kecara tik nyukung dikena mutar ke penanggul sebun. Pengawak berjalan ikannya berarti ke pelin atur pengawak sebun nasional serta tikas kualiti angin ke diatuk. Nguna sengkabung hidung ngau nyawa lebuh bak luar bangunan maya sebun asap berguna amat. Tuk lebih lagi ngagai sidak tindak tau ndak ngerja pengawak bak luar serta terbuka ngagai kualiti angin tindak manah ke pengerai. Lecturer Perkara Perubat, Enggau Pakar Perubat Pengerai Mensia Mayuah, Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Madya Dr. Nelson Richard Seling, madah sengkabung hidung dengan nyawa bangsa N95, diperansang dikena, enti dibanding ke enggau bangsa bukai. Sengkabung hidung dengan nyawanya lebih efektif, lebuh nisih partikel alus PM2.5. Ia maksud kejakutnya lebuh di telefon RTM. 7 buah luri tangki air udah dianjur ngagai kabung ngau ruban nganjung bekal air ngagai peranak titasah. Nitiak kepenerang hari upis bekal air menua pesisir jebab madah nakal mai kemari dia bisik 20 pejalai nganjung air udah dikemujur. Inisiatif tu sebagai hari komitmen ti ndak ngetu hari jebab dikena nentu ke bekal air datai bergenturung pendiau ti kena empas. Kelebih lagi maya gaya hari kemarau dalam timpuh ti lama. Gaya penanggul dekat diperhati ke lalu pengawak nganjung air ngena luri tangki dekat diperjalai ke sebarang maya nitih ke guna mensemayuh bak kandang endurnya. Dia tu kita benung mendiang ke berita pagi hari YFM.

pemansang ekonomi Sarawak, ndak ulih ndak ngerembai setimbang engau pengawak nyaga rampak menua dikena mutar ke empas hari ubah klimat. Premier Datuk Parti Kitan Seri Abang Johari Tun Openg madah ke isu ubah klimat engau pemansut karbon kemajak nambah diatu meri empas kenyata ngaga rampak menua. Tuk nyengkaum fenomena sebun hari penusah angus bak kandang dur tanah kerapak. Penusah angus tanah kerapak mar di tagang lalu tahu ngerugak kualiti angin serta megak komuniti menua adab kita. Gaya kebansanya ngayan ke pemesai guna ngatur rampak menua ngau pintar agi. Lebuh Sarawak terus ngerembai bak perkara pemansang ekonomi. 5,875 kes penyalah cyber direkod di Sarawak. Timaik pengerugi 233.48 juta ringgit antara tahun 2024 nyentuh ngaga bulan 4 tahun tu. Dalam tahun 2024 aja, bisik 1,957 kes direkod ke ngau pengerugi 76.71 juta ringgit. Ianya nambah ngagai 2,662 kes ngau pengerugi manggai 109.1 juta ringgit tahun sitik nyin kemari. Tuk ngayan ke penambah kes 36.1% dalam tempoh setahun. Nyalai pengawak berkawal ngau pengawak nagang, pelajar serta ngangkat ke literasi pengelikun digital patut terus ditegap ke. Kebuah pihak, laban empas hari penyalah cyber bukan semeti mengukur pengerugi bak perkara wang, nyak mega ulih ngerugak emosi, pengarap hati, kawal diri sebilik serta pengelantang orang siku-siku. Tiga bengkah projek pemansang gau ngagak sekolah bak sitak kaunsel negeri Dun Jemoreng di pejalai ngau lancar nitiah ketimpuah keudah ditetap. Tuk mungkur projek ngagak baru sekolah kebangsaan SK Pergau ngau SK Bawang Tian. Hari program ngemansang ke baru sekolah tik lama di Sarawak Renggat 2. Projek SK Bawang Tian di Sadang Tembuk gagak bulan 1, 2027. Lalu projek SK Pergau di Perambu Tembuk gagak kena 3 hari bulan 11 tahun baru. Projeknya nyengkawam pengawak nganti ke semua 28 buah kelas asrama ngau perengkah guna buat sekolah menengah kebangsaan SMK Matu tik di Pelabak Tembuk gagak kena 6 hari bulan 12 2027. Adun Jemoreng, Datuk Dr. Juanda Jaya Madah, pemansang infrastruktur pelajar berguna amat dikena tentu ke komuniti sekolah ngasai ke perengkah guna kelebih lantang, likun serta kondusif. Tumega nyukung proses ngajar, engau belajar. Raban Sedadu Darat Malaysia meri perubahan genyit ngagi siku lelaki kelemas bak sungai semak ngau rumah panjai mujau di Sepak Betuang. Penusah nyak nyadi maya Seraban dari Company B, Batalion ke-13 Regimen Melayu Diraja benuang dekat nganjung bekal air mineral ngagai peranak rumah panjainya pagi kemari. Nitya kebenaran dari Sel Operation Media Division ke-1 Infantry Malaysia, Korporal Muhammad Badrul Amin Muhammad Rosdi menjalai ke pengawak ngau jampat bantu resusitasi kardiopulmonari CPR ngagai mansa. CPR terus dibejalai nyau kat 15 minit nyentuk ke lelakinya berengkah ngayan ke diri ngeledah baru. Ia udahnya dibaik ngagai nebian sungai lalu ditaban ngagai klinik pengerai layar ngambil ke diperubat ngau silia agi. Kena hujung ke berita pagi, batang berita dibaca baru. Sebuah nasab kena teka reporti lengkas tumpu angat ngagai raban berkuasa. 90% operation meniah muari, mujur ngasil ke hujan. Pemansang ekonomi tik setimbang, mutar empas berubah klimat. Nyanaka kita mendiang ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain. Lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selekah jako sarito, ianya tumpur. T U M P U R, tumpur. Ruti tumpur ianya tusur, runtuh, tau keutai tiba dunjuang nyadi puruh, tau kemererak. Contoh genteran leka jako ketrubah. Bukit mietnya ditumpur ke sidak kena lipan, laban kena gemuntang kengagak jalai halun. Contoh genteran leka jako kedua. Menyadik kami kebiak, ringat ngagai kabannya, tiudah numpur ke rumah digagak yang kena kersia. Nyanaka seleka jako sarito, ianya tumpur.
1: Seleka jako sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Topik Puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

0: sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne?
2: Oh, ayak ku nyak.
1: Oh, ayak, nama ke kanon ayak? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
3: Oh, nuan nye ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu ke hari kemari kanunu. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue ni. Mana ge de tunu? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
1: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
3: Ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mai bejakuk, pandai-pandai ya mai bejakuk. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusuk. Nemu di buruak siku. Ngai bertebas ku tai. Pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama ku berah ku suah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
1: Bukan pia ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
3: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukannya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
3: Nai, nama utai dia senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
3: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa kutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nada apa tan akai.
4: Wopan Gangnam Style.
3: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung ku ngun saya pe kemau tu. Jempat diga jempat. Uji dengan wa aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
1: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
4: Wopan Gangnam Style.
5: Tuh, pagi rewind.
6: Badok bola. Nyak muka bahanan bola sih.
7: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut nadai dalam penghidup dah ke suam bola.
6: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
7: Ya.
6: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Anak yang sekali-sekali.
7: Ya, pada bola nuan tadi. Kau nuan tak ada nuan dari penerbak ni. Namanya bisa penerbak bunyi hujung.
8: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.